0: komedi yo yo cek kemari kita dengar radio Bero FM ni ha walaupun bone komen tau tak dalam Bero FM ni apa tadi weh tadi informasi ada hiburan ada buat kata orang macam-macam ada lah untuk komen aje.
1: Ya, yeah, Bera FM hiburan informasi semestinya untuk koma aja 8.14 minit pagi.
2: Ya, yeah, betul-betul. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi bersama dengan kami berdua. Tapi kami dah tak berdua dah.
1: Tak berdua dah.
2: Dah bertiga dah.
1: Walaupun kami berdua lebih baik, tapi kami memerlukan Apit.
3: Yeah. Berdua denganmu.
1: Saya cuba cari lagu bertiga, Apit. Tengah fikir lagu.
2: Maksud tak ada bertiga.
3: Tak ada, bertiga takkan ada. Takkan wujud orang ketiga.
1: Okey, Abi, apa khabar Abi?
3: Alhamdulillah baik, sihat macam inilah seadanya.
2: Macam mana tadi perjalanan daripada rumah?
3: Okey, lancar.
1: Lancar,
3: Abi. Ini memang lancar sebab mungkin tak ada dah musim durian dah habis.
1: Musim durian dah habis eh?
3: Bukanlah dah habis, dah hujung-hujung.
2: Dah ada kurang lah.
3: Jadi bila dah hujung-hujung tu orang pun tak nak balik kampung dah kan. Macam lagu Mr. O cakap, bila musim durian ramai kami nampak. Tapi bila habis musim durian, habis hilang. So kampung pun hutan balik.
1: Sunyi lah.
3: Sunyi.

0: hutan balik. Kaidak rajin tebas sebab nak cari buah durian takut orang ambil. Tapi itulah dia punya hakikat kehidupan kita.
1: Ya, tapi sebenarnya walaupun kita cakap daripada pasal musim durian ni daripada awal bulan hari tu, tapi sebenarnya saya sendiri tak dapat. Orang kata feel je lagi. Rasa pun tak dapat, feel pun tak dapat. Tak berkesempatan lagi nak singgah-singgah ke tepi-tepi jalan yang ada orang jual tu kan. Sempat lagi nak beli.
0: Jangan rugilah.
2: Hari tu sampai orang buat promosi sebab terlebih banyak sangat.
0: Dia sebenarnya telah lambatkan terlalu banyak.
2: Terlalu banyak. Mana tak sempat tu.
0: Setiap rumah boleh dikatakan kau ada pokok, aku pun ada pokok ke.
1: Mungkin saya rasa benda tu lama lagi, tapi macam Habib dah kata dah dah hujung-hujung ni kan, rasa menyesal pula.
0: Tapi dah hujung-hujung ni buah tu akan jadi mahal.
2: Betul.
1: Masih ada lah.
0: Sebab stok dah tak ada dah. Aku ada lagi, pokok aku baru berbuah. Yahoo, aku dah jual mahal.
1: Okey, jadi macam biasa setiap hari Senin kita ada borak gegar pagi. Dan untuk pagi ni saya tak tahulah topiknya apa, tapi kita serahkan kepada Apik dan juga Mira untuk terangkan topik ni kepada pendengar kita. Silakan.
2: Ini topik yang dipilih oleh Apik sendirilah.
0: Kalau dulu mewah, sekarang ni biasa-biasa je. Apa benda pula? Apa benda pun daripada segi perkhidmatan, makanan, sosial, barangan. Dulu kalau kita tengok, wih, mewahnya. Tapi sekarang ni macam dah biasa je.
1: Contoh
0: macam lauk ayam lah. Dulu kalau dia makan lauk ayam, mak kamu masak apa? Masak lauk ayam, ayam goreng.
2: Orang kaya
0: lah. Tapi sekarang ni kan, mak kamu masak apa? Ayam. Alah, boring gila. Hari-hari ayam.
1: Tapi teringat kan, dulu kalau ada pasar malam, kita nak pergi pasar malam tu sebab nak beli ayam goreng yang RM2. Kan, sebab itu rasanya ayam goreng paling murah dan kita semua mampu beli. Kumpul duit kan, duit belanja.
2: Dulu macam tu.
1: Nak pergi pasar. Nampak Gen Z. Lain.
0: Sekarang. Mungkin pada dia biasa-biasa lah.
2: Kalau dulu, kalau sekarang Mira nak pergi pasar malam, tak cari ayam dah lah. Cari benda-benda yang
0: dessert
1: lah. Yang viral lah.
0: Dulu kek ni tak pandang.
2: Betul.
0: Dulu dia biasa-biasa.
1: Tapi kek pun dulu sebenarnya masa zaman saya lah. Kita sebenarnya macam tiga era yang berbeza.
2: Ada era lain.
1: Api cakap tadi pasal ayam. Saya lebih, ayam tu lebih kurang lah. Dulu kalau rasa nak makan ayam, tunggu pasar malam. Dapat beli ayam RM2. Itu pun dah bersyukur. Lepas tu dulu pasar malam tak ada jual kek. Kek ni dekat kedai je. Mahal. Sebab dia mahal betul tak, Abi?
0: Expensive.
1: Ya, walaupun nak beli sepotong tu pun, kita kena pergi kedai kek.
0: Okay.
1: Betul.
0: Kalau nak makan kek pun, tunggu ada member buat hari jadi. Berharap sangat. Dia ada kek ke? Kek dia umur dia sedap lah tadi.
1: Betul tu.
0: Macam perak gila punya.
2: Jarang nak makan lah kan. Sekarang ni dah beli-beli kat
1: mana-mana. Dia mahal. Kalau dulu RM5 tu pun dah kategori mahal. Betul tak?
0: Jangan kata RM5 tu. RM2 pun meleleh ayam mata.
2: Kalau sekarang RM5 dengan RM2 tu nak dapat kek tu senang je lah. Macam rasa murahnya macam tu.
1: Kalau Apik tadi ayam. Mira sendiri mesti ada rasa perubahan. Waktu dulu murah, sekarang ni macam
0: ke? Memang tak ada perubahan.
1: Mesti ada.
2: Bagi Mira sendiri, kalau masa sekolah lah. Kalau barangan sekolah,
1: okay.
2: Macam crayon ke, color-color, ataupun dalam mall. Macam Mira suka buku kan. Pergi popular, masuk je popular tu, kita rasa macam kedai ni mahal. Maknya memang tak bagilah nak pergi sana. Jadi beli buku pun beli yang dekat kedai tepi-tepi, kedai kecil-kecil. Sekarang ni nak pergi popular tu, beli je boleh.
0: Macam Rose sendiri?
1: Untuk saya,
0: apa yang rasa mewah yang lepas, tapi sekarang ni rasa macam
2: biasa
0: je.
2: Tak pandang lah.
1: Kalau macam salurnya rasa dari segi makanan. Sebab macam saya kongsi tadi, baru-baru ni lah saya ada keluar dengan kawan saya. Kita orang keluar nak makan-makan semua kan. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, kita macam nak makan ayam goreng lah. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, kita makan ayam goreng ni, dulu kalau kita makan, kita akan rasa benda tu nikmat sangat. Dapat makan tu rasa seronok, rasa sedap. Tapi sekarang ni kalau kita pergi, kita rasa macam sekadar untuk makan, mengenyangkan je. Dia tak ada rasa nikmat tu dah. Jadi dia saya, adakah kita dah tua? Saya cakap bukan. Tapi sebab kita dah biasa, mungkin sebab sekarang ni kita dah dapat beli benda tu hari-hari. Jadi kita dah kurang menghargai. Macam Apik cakap lah, dulu nak makan benda tu, kita kena tunggu satu jangka masa panjang.
2: Ada hari tertentu je.
1: Hari gaji. Mak ayah gaji. Lepas tu ada orang buat kenduri ke, ada buat event ke, dapatlah kita makan. Tapi sekarang ni kalau kita dah ada, kita ada duit sendiri, ada kemampuan, kita boleh beli bila-bila. Jadi kita kurang menghargai benda tu.
0: Dia sebenarnya bukan tak menghargai kita, hargai. Tapi terlalu biasa sangat.
1: Dah biasa sikit.
0: Dulu kalau macam dulu tak apalah juga. Kalau saya dulu kalau nak makan ayam goreng, saya kena tunggu orang kenduri. Dapat makan ayam merah ataupun ayam goreng kan. Alah, seronok gila. Tambah-tambah ayam peha lah, seronok je.
2: Macam upi ipin lah.
0: Macam upi. Itu sebab upi ipin tu diwujudkan balik. Kenapa dia seronok? Sebab dia zaman dulu. Kenapa dia dapat je ayam kaki tu? Oh Allah, seronoknya ayam peha. Padahal kalau budak-budak sekarang ni kan, lah biasa je. Tak ada apa pun.
2: Dan budak-budak sama sekarang pun dah kurang makan ayam sebenarnya. Diorang tak minat pun.
0: Dulu kalau dulu mewah. Sekarang ni biasa-biasa. Tapi dulu kalau yang biasa-biasa, sekarang ni dah mewah. Sardin lah. Kalau kita dapat dulu, kalau mak masak apa mak? Kan sardin. Alah, boringnya hari sardin
2: kan masih. Ya, orang pandang rendah kan dulu kalau cerita ke orang.
0: Tapi kalau sekarang ni mak masak apa? Ikan sardin, boy. Kaya gila.
1: Mahal ni orang cakap mahal.
0: Sardin mahal sekarang.
1: Ikan lah orang kata ikan mahal.
0: Ikan satu tin dah berapa kan. Memang loaded gila lah makan. Itu belum lagi. Mak aku masak apa? Ikan kelisa. Mak, ikan kelisa. Ikan kelisa tu ikan biasa. Beribu ke.
1: Api.
0: Jadi itu yang kita nak tahu kan. Betul. Kalau contoh dulu, lagi satu contoh kalau kita tengok kan, dulu kalau siapa yang duduk rumah batu lah, dia paling mewah. Wih, rumah batu besarnya kan, cantik. Tapi sekarang ni kalau nak diikutkan daripada segi harga, rumah kayu tu lagi mahal. Sebab kayu mahal. Betul. Kalau dia rumah kayu, kalau kita pergi tengok kau buat rumah apa? Rumah kayu.
2: Kita mesti kagum tengok kan.
0: Mewah gila dia ni kan. Kaya gila, kerja apa dia ni kan. Sebab memang dulu pandang lah tinggal rumah papan. Dulu bapak aku beli rumah batu mewah. Tapi sekarang rumah batu ni semua orang rumah batu. Rumah kayu memang susah nak dapat.
1: Yelah, kalau kita tengok pun ada orang yang sanggup habiskan duit dia banyak untuk bina rumah kayu. Memang sebab minat dia. Yelah, kalau kita kata bangunan yang batu ni dah biasa.
0: Biasa.
1: Kayu ni dia ada teknik dia. Betul. Ada kepakaran dia dan kos dia sangat mahal berbanding rumah biasa sebenarnya kan.
2: Betul, kalau lalu je tiba-tiba ada rumah kayu, kita berhenti tengok.
0: Memang terpengar. Tak kira lah dia Gen Z ke Gen Y ke Gen B ke apa ke, kan tak tahu Gen apa
2: sanggup
0: lah.
2: Sanggup berhenti tengok tu.
0: Tengok, wah cantiknya.
2: Tak pandang dia lah rumah batu.
0: Tak pandang dah. Jadi mana kalau macam tu kan, yang koma pula kan, apa yang rasa? Tak kira lah mewah. Dahulu mewah,
1: sekarang biasa-biasa.
0: Biasa-biasa.
2: Dari segi semualah barangan ke.
0: Barangan, perkhidmatan. Macam dulu kalau paling mewah sekali lah kedai perkhidmatan. 24 jam. Hanya dia ada dekat Kuala Lumpur je. Kita tak boleh nak sebut lah brandingnya kan. Tapi sekarang ni merata-rata dah ada dah. 7-11. 7-11 dialih suarakan dalam orang putih.
2: Dan juga telefon. Telefon. Kalau dulu kan kau ada telefon. Wah, kau kaya doh. Macam tu. Sekarang ni kita dah boleh beli sendiri dah. Budak-budak kecil pun dah ada dah.
0: Ya, buang-buang.
2: Lima pun dah ada dah.
0: Kadang-kadang tu buang-buang. Tengok telefon pergi rumah orang ni kan.
2: Letak rata-rata.
0: Letak rata-rata macam dah biasa sangat benda ni kan. Dulu kalau telefon tu, tiga-tiga sekupang pun cukup dah. Tengok kawan pakai paling, lagi
2: duduk
0: kecil lagi mewah.
2: Duduk sebelah kawan tu. Tengok kawan pakai tu.
0: Butterfly. Nokia Butterfly.
1: Yang ada klip-klip tu.
0: Ya.
1: Saya rapid.
0: Ya. Yeah. Paling mewah. Tengok je kawan. Dia punya bunyi pun dah jadi macam sedap sikit kan. Tambahlah kalau ia ada polifonik tu. Rasa macam mewah sangat duduk sebelah kan. Ini kalau aku dapat ni seronoknya.
2: Zaman dulu Nokia lah kan yang paling mewah.
0: Dia paling top, paling high, paling atas sekali dia lah.
2: Dulu masa zaman Mira kecil-kecil, Blueberry kan? Phone Blueberry.
1: Blackberry. Blueberry tu buah.
0: Itu buah. Itu buah.
2: Jangan ada durian.
1: Masih main lah, saya tak ngantuk lagi lah.
0: Kalau tak, roll pun. Blueberry.
2: Okay, Blackberry.
0: Maknanya siapa yang pakai zaman tu memang tapi sekarang ni kan dah biasa sangat telefon.
2: Betul.
0: Memang terlalu biasa sangat.
2: Macam-macam jenama.
1: Nak tukar pun bila-bila pun boleh tukar.
0: Hari ni kalau rasa macam telefon retak skrin kan, tukar lah telefon.
2: Tak best apa ni.
0: Rasa macam dah macam tak ada apa, tak ada. Itulah orang cakap, itulah dulu mewah, sekarang dah biasa-biasa.
1: Jadi kalau ada yang nak kongsikan cerita goma, dulu mewah, sekarang dah biasa, boleh hantarkan di WhatsApp PRFM 0102007055 ataupun boleh hubungi kami di
2: 0554585559. Jadi jom kongsikan dengan kami apa yang dulu, zaman dulu mewah, sekarang biasa-biasa buat anda semua.
1: Dan juga sebentar je nanti Apik dengan Mira akan buat live TikTok.
0: Lupa.
2: Patut sunyi je kan, tak ada orang komen.
1: Api sampai-sampai dah simbah.
2: Saya tu. Semangat.
1: Okey, nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi terus ke Kadipan FM.
2: Untuk koma je.
0: Yahoo!

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himbauan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Untuk koma aja.
1: Ya, Bera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.36 minit pagi. Baiklah, Apik dan juga Mira. Topik kita hari ni, apa yang dulu mewah, sekarang untuk koma biasa-biasa aja.
2: Apa dia?
1: Tak ada. Apik sangat macam ni.
3: Ingatkan suara Apik dah ditarik.
1: Saya yang nervous ni.
3: Ingatkan suara Apik dah hilang.
2: Nervous.
1: Takut.
3: Ya, pasal lagi dengan topik kita. Kalau tadi Mira dah ceritakan, kita pun dah ceritakan lah masing-masing punya dulu mewah, sekarang biasa-biasa. Kami nak dengar pula lah daripada pendengar-pendengar kita, agaknya apa yang dulu mewah, sekarang biasa-biasa.
1: Dan kita dah pun ada pemanggil di talian kita yang nak bercakap tentang topik ni. Dulu mewah, sekarang biasa-biasa aja di talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di DJ bertiga.
3: Selamat pagi.
2: Siapa khabar awak ni?
4: Cikgu Zizi Razif dari Kuala Penyu, Sabah.
2: Cikgu, selamat pagi, Cikgu.
3: Jauh
4: selamat daripada pagi. Sabah. Kerja rumah dah siap dah?
1: Tengah bincang.
4: Esok bola, Cikgu. Mira selalu tak hantar kerja rumah.
2: Mira ampun.
3: Mesti baru tahu.
2: Tapi saya sekolah saya yang cermelang, Cikgu.
4: Apit tak apa, Apit teksa ni baru-baru ni dapat 8A kan?
2: Ya, Alhamdulillah.
3: Bijak orangnya.
2: Okay, cikgu. Apa dia nak kongsikan cikgu tajuk kita pada pagi ni? Dulu mewah, sekarang ni kalau kita tengok dah biasa-biasa je dah.
4: Kalau dulu kan yang payahlah kita ni, kalau misal kata dengar lagu tu selain daripada radio kan, kalau ada kita nak dengar lagu macam kita ada lagu yang kita minat tu kan, kita kalau boleh nak carilah kestet ataupun kalau mewah lagi CD kan. Kadang-kadang kalau kita dengar radio, selain kita macam dengar per FM contohnya macam seleksi barulah kalau kadang itu kita boleh hantar WhatsApp, hantar permintaan kan, bolehlah dengar lagu. Tapi kalau dulu kalau kita macam betul minat pun, kalau sekarang ni pun selain radio, kalau kita boleh dengar dekat YouTube, kita kenalah pergi beli CD ataupun kaset tu. Itulah kira macam mewah pada zaman tu.
2: Yalah, dulu
4: saya terkenang lah.
2: Dulu kalau cikgu ingat, kalau saya zaman saya tu ada Walkman.
4: Kalau dapat ada Walkman tu pun ataupun Discman tu pun, kira dah mewah sangat tu.
2: Memang mewah sangat. Kalau pergi ke pasaraya-pasaraya pun, kalau kita pakai Walkman tu, orang akan pandang, yo, ada Walkman.
4: Lepas tu, yo, belagok.
2: Suka dia tanya. Tapi benda tu kalau orang, kalau sekarang ni, kalau kita pakai Walkman, orang pun tengok macam pelik kita pelik lah.
1: Ada lagi sebenarnya Walkman tu?
2: Tak ada lah pun.
4: Tapi sekarang ni, kalau orang bawa Walkman memang kata api tu memang pelik lah. Cuma orang sekarang ni, kalau orang kata, orang Perak kata 10 kilo tak heran lagi dah dengar dekat handphone pun dah boleh dah.
2: Dia ada era dia tau, cikgu. Daripada Walkman kita bertukar kepada apa ni, pen drive, MP3.
4: Dia
2: evolusi dia ada sampailah dia tu, sampai kita yang menghabiskan segala-galanya bila keluarnya terciptanya telefon pintar.
4: Betul lah tu.
2: Cikgu, benarnya asal mana cikgu?
4: Oh, saya Negeri Sembilan, orang Kuala Pilah.
2: Dan sama kita.
4: Tapi orang Kuala Kangso, orang KK ya.
3: Sama lah kita pun Kuala.
4: Tapi itulah, saya dengan Perak SM ni memang rapat kan. Masa sehari sebelum raya haji tu pun ada datang singgah. Kalau tak percaya tanya Kak Mas. Kak Mas, Kak Eli.
1: Tapi cikgu nak tanya lah. Cikgu kan orang negeri lagi nanya kan. Macam mana boleh dengar Perak FM ni?
4: Tak tahu. Memang kalau dengar season lain macam tak lekat. Dengar Perak FM ni memang lekat.
3: Jiwanya di sini. Jiwanya di sini.
2: Itulah.
4: Tak mana. Untuk koma je. Betul.
2: Tapi sekarang ni bertugas dekat Sabah lah.
4: Saya Sabah, ya.
3: Jauh tu daripada Negeri Sembilan ke Sabah.
4: Ada apa lekas-lekas pindah, ya.
2: InsyaAllah. Semoga dapatlah tu. Ada lagi.
4: Udah 13 tahun pun sini.
2: Berapa tahun?
3: 13.
2: 13 tahun. Kalau kahwin tu anak dah berbaris dah.
4: Kalau kahwin tu anak dah tingkatan satu dah.
2: Okey. Cikgu. Selamat bertugas.
3: Assalamualaikum. Itu dia cikgu. Cikgu kata tadi pasal Abang Pik kata pasal MP3 kan?
2: MP3.
3: Berarti juga dulu adalah saudara Mira ni dibeli MP3 tu sebab dia orang yang berada sikit lah. Jadi kita punya nak sangat benda tu sampai cakap dekat mak ayah banyak kali nak. Akhirnya dapat juga masa
2: dia birthday kecil lah.
3: Dia kecil je.
1: Walkman tu besar. Dia masih lagi guna siaran radio. MP3 tu kita dah boleh masuk lagu yang kita nak.
3: Dia macam SD card.
2: Dia kan macam Walkman ni hanyalah kaset. Radio.
1: Radio.
2: Dia up sikit Discman. Dia pakai disk pula.
1: Yang boleh masuk kaset tu.
2: CD.
1: Oh, yang besar sikit dekat
2: dia tu. Kalau pakai disk tu, kau pakai apa Walkman tu? Aku tak layan lah. Aku pakai CD sekarang. Rasa nak je. Macam sini empah yang CD tu.
1: Lepas tu barulah naik ke MP3. Tu dulu RM70 lah. Macam tu harga dia kan. Itu pun dah mahal lah.
2: Tapi RM70 nak dapat nyerul. Tahu je lah kan. Mahal sangat.
3: Biasa. Orang tak pandang lah.
1: Beza sangat. Terasa tiba-tiba. Terasa tua.
2: Terasa benda tu bila nak dapat kan. Susahnya aku nak dapat benda ni. Bila tengok kawan-kawan ni ada kan. Apa duit gaji tahun ni pun tak.
1: Setahun kau duit.
2: Alamak. Duit gaji bulan ni tapi still tak dapat juga kan. Sampailah ke hari ni masih tak dapat lagi MP3.
1: Tapi kalau dulu tu kita nak rasa satu peredaran daripada satu benda ke satu benda agak lama, bertahun juga. Tapi sekarang ni macam cepat.
2: Cepat.
3: Perubahan masa tu, teknologi tu makin canggih lah sekarang orang kata.
2: Memang dia terlalu laju sangat. Kita sampai kita tak boleh nak follow. Lupa juga pengeluaran telefon. Hari ni ada yang baru. Besok
3: ada lagi
2: tak, dia tetap keluar kan. Jadi kita tak ada nak follow dah benda-benda tu kan.
1: Betul.
2: Pakai je lah apa ada.
3: Bukan kita setakat barangan telefon je. Makanan ke perkhidmatan pun. Kalau hari ni
2: macam-macam.
3: Betul.
2: Makanan ada. Apa Maggi matcha.
3: Pistachio.
2: Kari ikan pistachio. Mana
1: kuih gula Melaka. Kuih undi-undi. Undi-undi kan.
3: Cadbury.
1: Cadbury kan sekarang.
3: Juga boleh melaka undi-undi kan. Sekarang letak
2: Cadbury
3: dalam tu.
2: Kadang-kadang tu itulah kita dah tak boleh nak ikut sangat. Tak tahu lah. Kalau kadang-kadang tu bila orang cakap, kau tak tahu, kau dah tua dah. Tak, bukan masalah dah tua. Zaman ni tetap biasa. Dunia ni tetap berputar macam biasa je. Tapi mungkin kerana kita sendiri yang mengolahkannya. Kerana kita terlalu cerdik. Ingat. Kalau kita terlalu moden sangat, apabila kita menghampiri keakhiran zaman.
1: Betul.
2: Yeah.
1: Kita nak mengejar tu pun ikut kemampuan kita juga.
2: Ikut kemampuan lah. Tapi sekarang dulu duit kurang. Tak tahulah kenapa kan. Sekarang ni kalau ikutkan benda-benda macam tu, kalau dulu memang satu mewah mahal.
1: Betul.
2: Tapi sekarang ni benda tu macam
3: biasa je.
2: Beribu-ribu pun. Orang
3: kita
2: mampu.
3: Boleh beli. Ha, betul.
2: Orang mampu beli. Kan? Itulah salah satunya yang orang cakap kalau dulu mewah. Sekarang biasa-biasa. Serupa juga macam bercuti. Dulu mewah nak pergi bercuti. Kau pergi mana? Pergi bercuti.
1: Datang ke pekan pun dah kata kaya.
2: Kaya dah kan? Kau pergi mana?
1: Pergi stesen, pergi mall pun
2: pergi
1: dah kata
2: mall
1: kaya.
2: Pergi mall dah kaya dah. Apatah lagi kalau bercuti. Sekarang mall tu keluar masuk, kau pergi mall apa? Aku nak pergi buang nak pergi tandas
3: saja.
2: Nak pergi tandas. Pergi mall. Saja
1: sebab tak ada air.
3: Sama juga macam kalau tidur hotel ke.
2: Wah, mewah.
3: Wah.
2: Tidur hotel. Kamu semalam pergi mana? Mak. Aku tidur hotel. Sekarang ni hotel
3: seminggu.
2: Hotel tu tempat untuk buang air kecil je.
3: Betul.
2: Mana weh? Aku nak pergi
3: Toilet jap.
2: Mana kat hotel situ? Gila lah kau. Kan?
1: Nah, betapa kaya je kita je.
2: Bukan masalah kaya. Macam orang cakap dia, rumah dia tak ada air. Rumah tak ada air tu yang pergi tu.
1: Okay, kita nak bacakan antara ucapan ataupun perkongsian daripada pendengar kita. Daripada siapa adanya?
3: Daripada Kak Hayatun. Katanya doakan moga Allah berikan kesihatan yang baik. Juga hari ni hari jadi anak Kak Hayatun kita, Nurul Ain. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik. Sekarang ni kita tak boleh nak membazir sangat. Dulu barang murah, sekarang semuanya mahal. Buat sendiri sendiri macam-macam kek. Oh, suka buat sendiri. Daripada belilah, puas makan dan boleh jimat. Betul-betul. Yeah. Kadang-kadang sekarang ni orang prefer apa, orang lebih nak masak dekat rumah, buat dekat rumah daripada beli, sebab orang kata lebih murah lah.
2: Memanglah banyak. Itu sebabnya banyak sangat lah sekarang ni kek apa semua kan. Orang tengok buat. Anak tu kalau makan kek kan, dia boleh makan sikit je. Kalau anak saya lah makan sikit, lepas tu dia buang. Lepas tu cakap, ayah dulu kau dapat makan kek ni
3: habis
2: waktu hari aku jadi kawan-kawan je kan. Itu pun nak minta lagi tu sepotong, tapi tengok orang tu tak pelawa pun kan.
3: Malu nak minta kan.
2: Punya sama sekarang ni kalau tengok kek tu dah biasa-biasa. Kalau dulu satu benda yang diagung-agung kan. Mak, rumah dia kalau buat happy birthday to you, tak panggil pun birthday, tak panggil pun nak sebut happy birthday to you tu. Dia ada kek mak, dia ada tip lilin. Tapi kalau kita pula nak buat kan, mak kita akan cakap apa?
3: Tak payahlah.
2: Makan je lah biskut Mary.
3: Tak ada rezeki lagi.
2: Buat je lah biskut Mary tu.
3: Kita ada Abang Fendi je lapang. Katanya dulu kalau ada sebuah kereta, orang tu dianggap kaya. Tapi sekarang dah jadi biasa-biasa je. Sebab sebuah rumah tu dan ada dua tiga buah kereta setiap rumah. Betul tu.
2: Ya, Bukan sekadar kereta, Fendi. Lori bas pun ada mata depan rumah.
3: Motor 2-3 biji dah kat rumah sekarang.
2: Dulu masa saya bujang-bujang, siapa yang pakai motor ni, kalau kita tengok atas highway nak balik raya, motor punya banyak gilanya. Siap kita orang akan konvoy. Korang balik mana? Kumpul. Saya ingat lagi dekat Rawang, R&R tu lah, dah ada highway dah masa tu. Kita kumpul daripada mana-mana pun tak kisah. Kau nak balik mana weh? Kedah. Kau nak balik mana? Tanjung Malim. Konvoy sekali ni pukul 2-3 pagi, ramai bersusah. Bukannya time ada event RZ member ke apa ke, tak.
3: Konvoy sama-sama
2: hari raya menjelang percutian mesti ramai. Kan, time tu. Tapi sekarang ni kalau kita nak tengok budak konvoy, itulah kena tunggu ada RZ event, member. Sebab apa? Orang sekarang ni dah terlalu banyak sangat yang pakai kereta.
3: Betul.
2: Macam Abang Penny cakap lah, dulu siapa yang pakai kereta?
3: Mewah.
2: Tambah kalau budak bujang pakai kereta, berbaris makwa belakang. Betul.
1: Dan kalau motor pun dulu kita beli sebab keperluan. Sekarang ni ada yang beli sebab minat.
2: Minat, ya. Yeah.
1: Sanggup beli sebab minat je sebenarnya.
2: Dulu nak dapat motor, ya. Kalau kita tengok bapak kita dulu, ya. Kalau motor cup tu, motor cup buruk je lah. Pergi ke mana, pek. Udah jahanam macam mana pun bawa lah juga. Yeah, kan.
3: Sekarang motor pun dah murah dah. Senang dimiliki lah. Student-student pun dah boleh beli dah.
2: Memang bukan kata motor, kereta, student.
3: Ya,
2: student
3: pun dah beli dah.
2: Pergi sekolah bawa kereta. Betul? Bayangkanlah saya dulu kalau pergi sekolah, kalau orang tu bawa motor besar sikit kan. Kaya tu bapak kan. Bukan kaya katanya kan. Ini bapak kena nombor ke apa kata. Jangan buat macam tu kan, tak baik kan.
1: Okay, seterusnya kita ada Cik Wali.
3: Katanya selamat berjoging. Tengah jogging. Dulu makan mewah daging dan minuman manis, tapi kena kencing manis. Tapi sakit kencing tengok. Dan telur apa tu? Apakah Cik Wali? Yuk Cik Wali kita ni. Mungkin tengah jogging tu. Dia
2: tak tahu apa benda dia type.
1: Mungkin dia kata dulu kalau makan daging, dapat makan-makan benda manis tu mewah lah. Sekarang ni sebab dah ada sakit kencing manis katnya. Tengok je lah.
3: Dan terliur kot. Telur tu mungkin terliur. Okeylah, kita betulkan.
2: Tapi telur ni pun saya nak betulkan juga. Kalau dulu dulu yang ni telur ni dulu dulu dia terbalik lah. Dulu biasa-biasa.
3: Okey.
2: Sekarang ni mewah. Telur satu dah berapa dah
1: sepapan. Sekarang telur agak mahal kan. Okay.
2: Dulu saya ada 30 sen. Saya boleh makan maggi dengan telur. Maggi mi segera tu lah 25 sen sebungkus, 5 sen telur. Makna kata kalau ada 30 sen ni, balik sekolah makanan tu kita tak suka, mak kita masak, kita boleh, ya ada 3 kupang ni. Lepas ni beli telur. Oh, sekarang telur sebiji berapa puluh sen? 6 kupang ke apa? 6 kupang ke 3 kupang? Mahal, tak boleh dah kan. Itu yang dulu biasa. Sekarang dia mewah.
3: Sama juga macam tadi Maggi kan. Tadi Abi kata Maggi dengan telur. Maggi pun dah mahal dah.
2: Memang mahal. Siapa yang makan
3: Maggi
2: tu?
3: Sardin dah bukan
2: memang, makanan. Memang top 10 lah. Dulu kalau ikutkan biasa-biasa, sekarang ni dah mewah. Jadi dia boleh terbalikkan juga. Kalau kau nak kongsikan pada kita,
1: kita nak ambil Maggi kita boleh?
2: Boleh.
1: Sementara kita nak tunggu jam 9 pagi nanti di talian. Siapa Assalamualaikum dia?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. DJ Ros, Adik Api Walebo dan DJ Mira. Segala Pak Suasri 104 Pulang 1 Mega Bukit Larut Taipei. Banyak orang.
3: Semangat.
2: Oh, nasib baik tak ada kenderaan lalu belakang.
3: Okey.
2: Okey, Pak Su. Dulu ya, ya,
3: ya, apa ceritanya? Ya.
2: Dulu mewah, sekarang biasa-biasa, dulu biasa-biasa sekarang mewah. Ha. Apa dia je?
0: Dulu mewah, sekarang biasa.
2: Ha. Hmm.
0: Pak Su ingat lagi masa Pak Su sekolah rendah dulu kan.
2: Hmm.
0: Ini cerita lama lah.
2: Yalah.
0: Arwah ayah Pak Su ni dia carpenter. Apa kerja tukang rumah.
2: Okay.
0: Arwah mak Pak Su pula kerja. Dia ambil upah potong padi. Itu kerak padi kan dulu.
2: Kerak padi, padi ya. Kan? Yalah.
0: Ha. Masa tu mesin tak ada lagi kan.
2: Yalah.
0: Zaman 70-80-an dulu ni kan.
2: Hmm.
0: Tu budak lagi lah.
2: Yalah,
0: yang besok. Mewah ya, bila ada pasal malam kan. Masa tu musim doyan. Musim manggis, pedok apa kan. Bila mereka dapat duit tu, buat dengan ayah Pak Su ni,
3: mereka
0: beli lah. Buah raian kan. Buah-buahan. Ayah beli buah raian. Mak beli buah-buah lain lah. Duku, langsat, mengingat muktan. Masa tu muktan ikat ni lah. Ada duit.
2: Yalah.
0: Ada duit macam 50 biji tu.
2: Ya.
0: Masa tu kira boleh rumah makan mewah lah adik-beradik kan.
2: Kira-kira lah.
0: Tak dapat sekali-sekala. Bukannya senang kan.
2: Ya, betul ya.
0: Orang tua pun susah nak dapat duit.
2: Betul
0: kan?
2: Ya Allah.
0: Kita rasa nikmat masa kita makan buah tu masa tu. Cukup nikmat buah manggis. Pakan mabuk ni adik-beradik ni makan.
2: Tak cukup-cukup.
0: Punya seronok lah satu makan lah buah-buahan ni kan. Serta buat buah saja lah, bukan buat lain lah kan.
3: Buat mainan. Apa jenis buah tu yang masa tu?
2: Betul juga tu.
3: Selain durian.
0: Durian, manggis, rambutan, langkat, duku. Masa tu kira ada pasal malam kan. Pasal malam yang dijual benda tu. Sekarang merata-rata dah kan.
1: Betul.
2: Tapi sekarang dah biasa-biasa dah Pak Su benda tu.
0: Sekarang ni bila dah Pak Su bekerja kan. Berkahwin ni. Kira biasa tambah tak duduk di Taiping ni kan. Mewah dengan buah kan.
2: Yalah.
0: Asal jadi buah ada di Taiping ni.
2: Betul
0: kan. Sampai buah tampui, buah jentik pun ada. Kalau ada api nak main makan di sini, semua ada.
2: Betul ya? Sedap tu.
0: Yalah, dekat dengan Batu Kurau.
2: Itu cakap. Dulu, iaitu kita tengok rasa macam mewah sangat. Durian, mewah sangat. Kalau makan durian, mewah. Tapi sekarang ni, dah berlambak-lambak sangat.
0: Dah berlambak-lambak. Sampai tahun ni musim menjadi. Sampai Musang King pun dah jatuh harga. RM8 daripada kan.
2: Musang King pun dah tak jadi King lah.
3: Betul tu. Dah biasa dah.
2: Tak jadi King.
0: Ini pengalaman Pak Suha. Pengalaman memang real. Pak Suha cerita betul.
2: Betul-betul. Itu memang saya sendiri alami juga Pak
3: Suha.
2: Zaman-zaman tu.
0: Dulu kita bukan orang senang.
2: Betul. Dulu kalau dapat bawa balik mi goreng pun habis hati saya dapat tu. Kalau bapak kita bawa balik mi goreng, alamak.
0: Habis hati.
2: Aduh. Tapi sekarang ni bawa beli mi goreng, kita pun anak-anak boleh cakap apa? Mi goreng je ayah beli. Alamak.
0: Dia kata, I don't like.
2: Wow.
0: Dia nak apa? Apa ni? Meji. Apa
2: nak? Ramin.
0: Ramin.
3: Tahu tu.
0: Makanan modern. Kita pun kira, alhamdulillah lah kita masih hidup dan kita
2: Masalah.
0: Apa yang mereka buat macam food truck dekat dua apa Meru Raya tu kan. Kita makan tu. Baca ni makanan kan. Kalau kita pergi, ya Allah.
2: Lambat.
0: Dengan dulu ni.
2: Itulah.
0: Macam DAP kata di Sadin kan.
2: Ya.
0: Dulu memang lah nak ni kan. Memang lah sekarang ni. Kadang-kadang kita rasa memang kadang-kadang kita biasa lah kan. Sebab kita ada duit kita boleh beli kan.
2: Itulah. Tapi Sadin sekarang mahal Pak Su. Jangan buat pasal. Boleh dapat ayam sekor. Dalam tin ada 4 ketul je. Kalau keluarga ada 8 orang, makan sekerat seorang.
3: Betul, banyak nasi.
2: Alamak.
3: Okey,
2: Pak Su.
3: Terima kasih,
0: Pak Su. Lagu apa,
2: Pak Su? Lagu apa, Pak Su?
0: Lagu Au, ya, boh. Lagu ni, lagu apa pun.
1: Lagu minggu lepas tu ke? Saya lupa tajuk tadi. Tapi kita akan cuba.
2: Bye, Pak Su. Selamat tinggal, Pak Su.
0: Terima kasih ambil pengenalan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu dia. Katanya buah. Dulu mewah, sekarang biasa-biasa je. Betul tu. Sekarang orang nak makan buah. Kurang.
2: Satu lagi, kalau dulu burger, kalau kita ingat. Yang di burger di tepi-tepi jalan.
3: Oh, okey.
2: Kalau bapak saya beli burger tu, alamak, saya rasa macam dia bungkus dengan tisu. Tisu warna merah tu.
1: Ya, yeah, tisu merah. Betul-betul. Lepas tu ada plastik-plastik.
2: Plastik. Rul merasa zaman tu. Mungkin merah tak merasa lah
1: kot. Saya pernah meniaga pun. Maksudnya saya pernah
2: meniaga. Wow.
3: Pandai masak.
2: Meniaga.
1: Mainlah tolong orang meniaga sekali. Maksudnya saya tolong masak sekali.
2: Tapi zaman tu kegemilangan tu burger.
1: Dulu burger macam tu RM2 je.
3: Sekarang RM5. Paling murah pun RM5 lebih.
2: Yalah, tapi orang dah anggap biasa. Burger-burger dekat tepi-tepi jalan ni, orang anggap weh, beli burger je lah.
3: Makan dah murah lah.
2: Tapi kalau dulu, kalau bapak saya tu bawa balik burger, abang beli burger. Abang beli burger. Punya seronoknya, Tuhan saja tahu. Sampai besok ke sekolah pun masih bercerita, sebenarnya aku makan burger.
1: Sebab benda tu mahal kan, mahal. Bangga dapat makan
2: kan? Dia mewah dulu. Ada telur. Eh, burger yang dekat sana tu ada mayonis. Dulu mayonis kat setengah burger tak ada mayonis pun. Tak ada mayonis. Kalau ada mayonis, kedai mahal, tu memang
1: mahal.
2: Orang akan pergi. Abang mayonis lebih, mayonis lebih.
1: Sekarang orang kerja cheese.
3: Cheese lele. Bukan sekadar mayonis je dah.
2: Mayonis kan ni abang?
1: Orang tak heran lah mayonis.
2: Mayonis tak mau ya bang.
3: Mayonis tak nak.
2: Abang kalau boleh mayonis saya tak mau ya. Saya tak makan. Saya tak makan lama-lama balik. Alah dulu kalau boleh bang. Bawa mayonis cukup dek. Kalau
3: lebih
2: boleh
3: sikit.
2: Satu tapu tu bawa balik lah dek. Tapu yang sekali bawa balik. Malah lah kuat nak banyak sangat.
1: Okay, itu dia topik kita hari ni. Apa yang dulu mewah? Sekarang biasa-biasa je.
2: Apa dia?
1: Dan kita akan kongsikan dengan koma. Kita akan bersembang lagi lepas jam 9 pagi nanti. Sebab jam 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung secara ke National FM. Tapi sementara tu, koma masih boleh berinteraksi dengan Mira dan juga Apit di TikTok Perak FM. Boleh pergi kat sana cerita pasal topik kita hari ni. Okay?
3: Betul.
1: Jadi mungkin kepada anda semua
3: komen, mungkin boleh komen juga dekat situ. Sambil-sambil kita tunggu, nanti Mira dengan Apit boleh bacakan lah.
1: Ya, Mira dan Apit akan jawab lah. Setia menunggu pertanyaan anda di sana. Betul-betul. Yang pasti kena terus kekal setia bersama dengan Pan FM
3: untuk
2: komen aja.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi jadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuntungan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk menepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk menepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya menepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaharu Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipon, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Jom dengarkan Radio Malaysia untuk koma.
1: Ya, WRFM, ibu dan informasi semestinya untuk koma aja. 9.18 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Ros, ada Apik dan juga Mira untuk semangat bawah pagi hari ini.
2: Patut tu, sambil-sambil rehat tadi, ramai yang menghantarkan komen aktiviti hari ini dan berkongsikan topik kita hari inilah. Dulu biasa mewah, sekarang biasa-biasa je.
1: Jadi kalau mungkinlah Mira dengan Apik boleh kongsikan apa yang dah dikongsikan oleh pendengar kita yang mungkin ada kat TikTok Pada FM tu.
2: Tadi katanya burger. Lepas tu katanya kedai runcit. Ada kata kedai runcit dulu banyak. Sekarang dah kurang
3: dah. Dia cakap dulu saya hidup mewah. Sebab bapak dia buka kedai runcit.
4: Memanglah dah bapak kamu buka kedai runcit.
2: Bisnes bapak lah katanya.
3: Tapi kalau dulu ada satu lagi benda yang mewah, sekarang ni orang pandang biasa je.
1: Apa dia?
3: Duit shilling. Kalau dulu dapat 2 kupang tu habis hati sangat dah. Sekarang 2 kupang orang buat santai orang balik kat kedai-kedai.
2: Pasal ada ni kata dulu kalau dapat pakai kasut Adidas rasanya moncah dah. Alah ni duk biasa-biasa je. Yalah. Betul tu.
3: Sebab sekarang ni dah ada Abibas.
1: Ada banyak brand-brand lain.
2: Selalunya yang berjenama ni, barang-barang berjenama ni dulu mewah sangat dah. Sekarang ni kita sendiri pun dah mampu beli. Budak-budak pun dah boleh beli dah.
3: Dan anak saya duit shilling tak pandang terus.
1: Habis tu nak duit kertas semua.
3: Kertas. Kertas pun yang biru tak nak. Nak yang ungu.
1: Ungu?
3: Pinjam 100
1: Pinjam 100. Okay. Faham. Nak mana ungu eh?
3: Dulu duit shilling tu saya dapat duit shilling, saya kumpul tu. Dapat 5 sen jadi sekupang.
2: Ada tabung kan?
3: Ada.
2: Tabung ayam.
3: Sekarang ni duit shilling tu jumpa dekat depan rumah sekupang kan. Boleh main baling-baling je. Saya cakap lah, itulah cakap, korang tak hargai lah benda-benda ni kan.
1: Sebab mungkin nilai untuk diorang terlalu sikit, kecil sangat.
2: Yang katanya dulu pakai TV pun ngintai-ngintai rumah kawan. Orang tutup pintu tingkap. Sampai kau orang tutup pintu tingkap tu.
3: Saya kalau orang tutup pintu tingkap, saya buka balik. Saya cakap jangan kerekut sangat. Dunia ni hanya pinjaman. Esok mati tak boleh bawa TV tu lah. Dia terus bertobat.
2: Terus buka lagi.
3: Dia terus buka letak TV kat luar. Tengok lah kau.
2: Tengok babas.
1: Okay, kita nak kongsikan apa yang dah dihantar oleh pendengar kita di WhatsApp Pada FM. Antaranya kita ada siapa yang ni?
2: Boy PJ kita lah. Katanya nak cerita. Dulu masa bekerja sebagai kartunis gila-gila. Memang mewah dengan undangan adakan demonstrasi lukis kartun. Terutamanya kat pusat pengajian tinggi lah. Masa tu majalah gila-gila memang bahan bacaan digemari semua masyarakat. Pernah jualan mececah 300 ribu naskah setiap bulan. Pernah lah teman naik flight dari Subang Airport ke Alustar semata-mata ada peminat kartunis tak puas hati sebab tak dapat hadir dalam satu program pesta buku. Masa tu kartunis umpama selebriti dan teramat glamour diberikan penginapan hotel, dibayar ribuan ringgit untuk satu program demonstrasi melukis. Kini tiada lagi bacaan majalah kartun tu untuk mengisi ruang waktu anak-anak muda, selain gadget juga teman setia demo. Betul tu. Sekarang orang dah tak tengok sangat dah. Budak-budak sekarang ni kalau tanya pun mungkin dah tak kenal dah.
3: Dulu kalau dulu zaman saya tak tahulah. Kalau Ros, kalau kalau Mira mungkin tak ada dah. Gila-gila tu.
1: Ada.
2: Mira ada dulu, Mira ada.
3: Lepas tu dia ikuti dengan Ujang. Ujang, lepas tu dengan Apo. Apo itu adalah majalah yang untuk hiburan lah. Hiburan untuk kita gelak tawa.
1: Tapi masa saya, waktu saya sekolah bit, sekolah rendah, ada juga buku-buku macam kertas-kertas dibuat macam buku, dijual dengan harga RM1.
3: Miskin
1: sangat. Bukan, dia macam dia sebenarnya nak menggalakkan kami membaca.
3: Jadi dia
2: buat dalam
1: bentuk dalam bentuk kertas saja. Komik dia macam komik, tapi dia ada unsur-unsur yang baik lah. Maksudnya benda-benda yang nilai-nilai murni. Dia buat dalam bentuk buku, dijual dengan harga RM1. Sebulan mesti ada sekali. Jadi kami
2: mampu masa bilik tu, orang kata lah.
1: Jadi kita yang budak-budak ni dulu nak beli buku akan berebut tau nak beli buku tu. Sebab kadang-kadang sekolah satu kelas dapat 10 je. 10 buah. Jadi boleh 10 orang pelajar dapat untuk satu kelas. Jadi semua orang berebut nak beli dia, walaupun harga dia RM1. Masa tu RM1 pun mahal. Tapi ada sanggup simpan duit sebab nak beli buku tu tiap-tiap bulan. Kita panggil macam majalah kecil lah.
3: Tapi sekarang dah biasa-biasa. Anak saya dapat pamphlet.
2: Tak pandang dah kan.
3: Apa orang jual buku nak datang sekolah. Dia tunjuk macam tu, ayah tadi ada cikgu bagi ni.
2: Lepas tu dah ke mana tah pamphlet tu?
3: Kau nak beli buku apa? Tak tahu. Dia buat kan. Kalau zaman aku dulu ni mewah gila ni. Kan?
2: Excited lah sebab tengok.
3: Macam mula-mula tadi Mira bagi tahu nak masuk kedai popular pun rasa macam tu kan. Macam
2: saya lalu lah, je boleh.
3: Ah, lalu je kan. Dulu kalau saya zaman saya dulu ada satu kedai buku paling besar sekali dekat KLCC, Kinokuniya. Kinokuniya ke Kinokuniya ke? Oh. Asa, tapi sekarang ni dah biasa-biasa je dah. Bukan lagi Kinokuniya dah. Kurniawan
1: lah. Okay, seterusnya kita ada daripada siapa ni? Zakiah Nuruddin. Dia kata, Assalamualaikum DJ Ros, Mira dan Apik. Kak Long dari Padang Ketak.
2: Okay.
1: Dia kata, dulu semua orang buat rumah papan. Tapi sekarang semua orang nak buat rumah batu, memandangkan kos buat rumah kayu sekarang ni mahal. Yeah, tapi betul. Alhamdulillah rumah kat sekarang ni kayu sepenuhnya. Macam Apik kongsi lah.
2: Tadi katanya rumah
3: maknanya,
2: batu.
3: Maknanya, akak dia nak bagi tahu yang dia orang kaya lah.
1: Dia kiranya dia masih mengekalkan
3: lagi lah.
1: Rumah dia tu.
3: Dulu kalau kita tengok rumah orang depan tu buat rumah batu, dia kaya. Kita rumah papan ni mula berisik
1: sliding door.
3: Saya pertama kali bapak saya rezeki dia orang lah dapat beli rumah teres lah. Ada sliding door tu. Saya terbayang, lansir nanti kena pasang besar. Sebab lansir ada lansir boleh jalan-jalan kering macam kat hotel.
2: Automatik.
3: Tak ada automatik lagi. Memang macam tu. Tapi itu pun habis hati sangat.
2: Betul.
3: Tapi sekarang ni rasa macam menyampah pun ada. Bila orang rumah cakap, bang, kita nak beli lansir macam ni. Aduh, menyampah ni kalau tak ada pintu kan bagus.
1: Tapi dulu juga masa zaman dulu-dulu, gate yang automatik tu yang buka sendiri tu.
2: Okay,
1: rumah ada tu je kita dah confirm
2: yang tu sampai sekarang Mira rasa benda tu mewah sebab tak dapat lagi rumah.
1: Sekarang orang
3: kan biasa
1: pagar dah tak ada pun.
3: Sekarang tak payah pagar orang.
2: Itu memang mewah sangat lah tu.
3: Dia konsep rumah sekarang ni apa, mesra jiran, kebanyakannya tiada berpagar.
2: Betul.
3: Kalau kita pergi tengok dekat
2: masuk je
3: tempat-tempat elit lah, rumah-rumah teren yang elit, dia tak ada pagar-pagar. Kita pun jadi pelik. Dulu kita berialah pagar-pagar.
1: Buat dah menimbuk lagi.
3: Sekarang ni orang tak nak pagar dah.
2: Macam-macam jenis pagar.
3: Macam-macam lah. Itulah beza dulu dengan kini kan. Dulu mewah, sekarang ni dah biasa-biasa je kan.
1: Dan juga kita ada apa yang seterusnya?
2: Daripada Wawa Dhani. Dia nak bagi ucapan lah. Masa dekat TikTok tadi pun ada katanya yang sambut apa, hari lahir hari ini. Katanya kehadapan ke belakang. Sikit. Buat suami saya. Selamat hari lahir buat suami tercinta. Khairi Roslah. Kita bagi lalu sekejap lah.
1: Selamat hari lahir.
3: Bini ni rupanya.
2: Tadi dekat TikTok dah ada dah kan. Dekat WhatsApp pula lah daripada isteri tercinta. Moga dimurahkan rezeki, selalu diberikan kesihatan yang baik, moga Allah selalu jaga di mana sahaja berada, dan moga segala impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Happy birthday Baba.
3: Terima kasih. Jadi dan saya nak bagi tahu juga, tadi dia ada cakap dalam TikTok, dulu dia tak dikenal, dulu tak ada perempuan yang minat dia, sekarang
2: kalau
3: ramai.
2: Semua ngorak
1: siapa?
3: Kari Roslan tadi. Bini dia ada kan? Okey, harap bini dia mendengar.
1: Betul. Okay, dan juga seterusnya kita ada Tajul
2: Arifin.
1: Katanya dulu kerja makan gaji, sekarang ni makan pencin. Oi. Semua bil sama juga bayar masa kerja. RM1 sekarang kena berkira.
2: Gitu. Okey, mungkin ada yang nak call kami ke? Boleh saja call kami di 0585.
3: Ada dah.
1: Kita nak ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam semua. Kak Zah tamat bertuah.
2: Ya, Kak Zah. Kak Zah. Okay, apa tu yang dulu mewah sekarang biasa-biasa je tu Kak Zah?
5: Pada pendapat Kak Zah, dulu-dulu cerita dulu lah kan.
2: Okay.
5: Dulu walaupun kata kita hidup kita tak senang termana, tak kaya orang kata kan.
2: Okay.
5: Kita mewah masa bulan puasa.
2: Okay.
5: Sebab kita hantar makanan rumah ke rumah. Jadi kita dapat balik apa yang kita bagi pada tuan kan.
3: Ya.
5: Kadang-kadang katalah kita hantar 6 buah rumah. Kita dapat balik 6 buah rumah yang akan bagi pada kita. Macam-macam lah kuih, ada bihun, ada minyak.
3: Saya masak ya.
5: Tak ada macam tu, tak?
3: Yalah, dulu kita mewah benda-benda yang kopi tu. Sekarang ni kalau benda-benda macam tu sebabnya dah tak ada dah pun rasanya.
5: Tak ada sekarang, tak ada tempat kat Zah pun tak ada sekarang dah.
3: Kena hidupkan balik lah zaman-zaman tu Kak Zah. Kak Zah hantar kat rumah saya nanti bulan puasa, saya hantar balik rumah Kak Zah.
1: Jauh sangat Fi.
5: Hantar kat rumah Apik, rumah Ruh, rumah Mira ya.
1: Tak apa, hantar ke Perak FM pun boleh.
3: Itu yang afdalnya.
5: Memuk lah kan kita walaupun kita hidup macam tu kan.
3: Ya.
5: Onok suasana-suasana tu sekarang Kak Zah rasa Kak Zah masih lagi rindulah suasana macam dulu-dulu.
3: Mm-hmm. Yalah. Saya pun rindu juga zaman tu. Tapi nak buat macam mana kan?
2: Peredaran zaman.
3: Sebab sekarang ni saya dikelilingi oleh geng-geng Gen Z yang mengajar saya erti.
5: Sebab dulu kita tak ada macam pasal Ramadan, tak ada kan?
1: Ya, dulu kena masak kat rumah. Sekarang ni orang sibuk. Waktu puasa kena pergi bazar untuk beli makanan. Jadi nak bagi ke jiran tu agak susah sikit.
3: Susah.
1: Sebab kita beli tu ikut kemampuan kita dan juga berapa orang yang kita nak makan.
3: Beli kuih liman, RM5. Adalah 5 ketui. Kalau bagi kat jiran kan, itu je lepul RM5 yang ada.
2: Sekarang ni pergi Bazar Ramadan RM50 tu rasa dah.
5: Dah dulu kan. Kuih limas tu dah buat banyak atau tak?
3: Banyak.
5: Dia hantar lah 6 rumah ke 7 rumah ke dia hantar. Dan buat banyak.
3: Sonok ya.
5: Kalau kuih ketayap tu banyak buat. Tapi satu jenis je dia buat.
3: Sebut pasal ketayap tu dulu. Kuih ketayap tu mewah benar. Tapi sekarang ni ya, rasanya macam biasa-biasa orang dah pandang dah ya. Betul. Kalau kita pergi kena, sebabnya kita ada lambakan-lambakan kuih-kuih yang viral.
2: Betul. Orang lagi pandang yang viral tu.
5: Dulu dah tengok. Orang sekarang buat kuih tak macam kuih dulu. Orang dulu main kuih sedap.
3: Yalah, tapi itulah kemewahan dulu-dulu. Yang kita rasa dulu mewah pada kita dah kuih limas tu. Tapi sekarang ni pada orang sekarang ni dah jadi biasa-biasa. Apa kuih tu? Kuih limas. Allah, tak ada ke kuih dah? Kalau dulu kalau dengarkan kuih limas tu, orang dulu kendian. Berebut. Tapi sekarang ni dia dah jadi biasa. Itulah namanya peredaran zaman. Benda yang sedap, benda yang mewah satu ketika dulu, kini dah jadi biasa-biasa saja.
5: Memang pagi ni sebab Kak Zah dekat rumah, Kak Zah tak pergi mana hari ni. Radio nombor satu orang Perak.
2: Sama berehat dekat rumah tu.
5: Terima kasih ya semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Zah, taman mertuah kita.
2: Bulan
3: puasa. Dulu-dulu itu kalau itu sering dikaitkan dulu dan kini.
1: Kiranya macam Kak Zah merindui momen-momen.
2: Zaman dulu masa puasa tu.
1: Masa bulan puasa tu kalau dulu orang suka bersedekah bagi makanan kat jiran-jiran. Sekarang dah tak ada. Macam
3: sekarang
1: kita
3: ni bukan tak ada, Ros.
1: Kuranglah. Tapi orang banyak buat murih.
3: Bukan kurang. Kalau dulu kita jumpa orang bersedekah ni, kira orang tu yang paling mewah. Tapi betul? Sekarang ni melambat-lambat orang bersedekah. Dan siap buat video lagi. Hari ni ini sedekah saya kan, dah biasa.
1: Betul.
3: Kalau dulu tu orang nak bersedekah tu memang satu benda yang kemewahan lah. Orang tu sedekah.
2: Sekarang lebih kepada ikut orang lah.
3: Sekarang ni kalau kita pergi ke mana-mana,
2: sebab viral kan,
3: dah biasa. Apa ni? Ini tadi ada orang infak.
2: Ambil. Ada yang tak ambil pun makanan
3: ambil. Ada yang tak ambil pun. Tapi kalau dulu dihargai
2: lah, betul.
3: Memang sama-sama rasanya nak tunggu orang infak tu susah gila. Memang tak ada ke orang nak sedekah apa? Tak ada.
2: Belum.
3: Itulah dia.
2: Okey, dia dekat WhatsApp ni ada katanya, assalamualaikum dan selamat pagi. Tiada nama. Katanya dulu coklat Cadbury tu pada saya dah mahal sangat dah. Gaji pertama kerja kilang saya dapat beli coklat Cadbury tu dan kongsi makan dengan adik-beradik. Rasa megah sangat sebab dapat beli coklat Cadbury. Betul tu. Zaman tu coklat tu rasa macam orang kata benda yang mahal lah kan. Makanan yang mewah orang kata, selain daripada KFC ke ayam ke
3: saya
2: coklat
3: dulu,
2: dessert lah orang kata.
3: Kalau nak koko apa ni, kalau nak coklat Cadbury tak dapat, saya akan makan koko jelly.
2: Tapi lain lah rasanya kan.
3: Sama sekarang mungkin Mira tak jumpa koko jeli.
1: Yang bulat-bulat tu kan. Ada lagi lah Bi.
3: Ada lagi.
2: Ada tapi kurang lah.
3: Tapi tak sedap dah Rum.
1: Tak sedap. Lain sikit lah. Kualiti dia.
3: Kalau dulu koko jeli ni memang coklat yang paling sedap. Kamu makan apa? Cadbury. Action. Aku koko jeli.
2: Lawa.
3: Sama je koko jeli.
1: Ini daripada Cikgu Amir Syangkat Lada. Dia kata dulu benda mewah makan ayam goreng. Kena tunggulah kakak dapat gaji belanja makan. Setahun sekali je pun dapat. Sekarang bukan kata ayam, macam-macam kedai ada jual. Ayam goreng sendiri pun sedap. Dia kata ada jual tepung goreng pun ada.
3: Itulah kalau dulu tu, itu macam kita cakap. Itu sebab wujudnya cerita. Kalau kita tengok Upin dengan Ipin, kara-kara nak ayam goreng. Kara yang terus
2: dapat ayam goreng nangis tu.
3: Oh nangis. Itu sedih dia menggambarkan tu. Waktu orang dulu. Hmm. Betapa mewahnya seketul ayam goreng peha tu. Kalau dia dapat tu rasa seronok gila. Bila saya tengok kadang-kadang cerita Upin dengan Ipin tu, saya teringat zaman saya kecil. Mm-hmm. Bila mak tu kan berebut-rebut dengan adik-beradik. Peha ayam seekor, kaki ada dua. Peha ada dua je lah. Kan? Adik-beradik saya ada empat orang. Mm-hmm. Dua orang dapat, dua orang lagi akan teroyak. Mm-hmm. Maknanya mana yang abang-abang kan dapat peha. Saya tak dapat. Kan? Jadi rasa macam, oh down gila, tak dapat. Ha, tak apalah makanlah ini. Mak je kat, makan dada ke ni. Tak nak, nak ayam kaki.
2: Betul. Tapi, tak suka kan dulu bahagian lain selain peha.
3: Tapi sekarang ni, orang dah ada jual je. Saya boleh beli anak-anak saya kalau tuan. Saya beli bahagian kaki je semua untuk digoreng kan. Dia senang. Balik dia akan cakap,
1: tak ada lain ke?
3: Kenapa ayam je lah. Aduh, malas lah makan. Habis tu kau nak apa? Masak lah macam hari tu ikan sardin. Ya Allah. Kalau aku hari tu ikan sardin lah paling aku benci
2: sekali. Oh sekarang ni anak Abang Pit suka sardin lah.
3: Dia suka
2: lah.
3: Ikan.
2: Ikan.
3: Dia tahu tak ikan tu mahal.
2: Betul. Sekarang ikan dah jadi mahal lah. Mewah lah sekarang ni kan.
3: Ikan dulu ayam mahal kan. Kita nak makan ayam tu susah. Ayam, daging. Daging saya makan dulu. Nak kata keluarga saya ni susah sangat tu, tak adalah susah. Sederhana. Tapi kalau kemungkinan kalau nak makan yang best, daging segar, hari-hari korban je. Itu sebabnya bagus bila saya teringat ada rumah-rumah yang tak dapat lagi kan. Ada satu orang tu dia cakap apa, masa makan, masih ada lagi yang orang macam tu, masa lagi makan daging. Kenapa? Nak rasa makan daging segar tak mampu. Makan daging frozen je. Daging frozen, daging apa? Daging ostrich, rusa. Saya tu pun balik daging tu. Itu kaya lah cakap.
1: Okay, kita nak berehat seketika. Kejap lagi nak kongsikan lagi ceritanya yang dulu mewah yang sekarang biasa. Jadi boleh telefon kami 0554585559 ataupun boleh WhatsApp kami di 0102007055 ataupun boleh kongsikan juga di dekat TikTok Pair FM. Apik dengan Mira ada dekat
2: sana. Boleh komen kat sana, nanti kami bacakan.
1: Ya, kita nak berhibur dengan lagu permintaan Apik.
3: Apa dia?
1: Tadi Apik kata dengar lagu ni.
2: Dulu.
3: Aku yang dulu, bukan yang sekarang.
1: Ya, jom.
2: Pair FM untuk koma aja.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Untuk koma. Ya,
1: Berapa FM ni berapa informasi semestinya untuk koma aja. 9.47 minit pagi.
2: Masih lagi dengan topik kita, dulu mewah sekarang biasa-biasa je. Ramai yang komen dekat TikTok ketika ini, ada yang kata sampai curi daging tadi kan?
3: Ya, curi daging. Sebab curi, nak makan sangat.
0: Teringin sangat nak
2: teringin
0: makan.
2: Sangat.
0: Dulu mahal.
3: Satu lagi, benda yang dulu mewah sekarang biasa, apa dia kalau harus dengan wanita tahu? Wani. Apa wani pula pergi ni?
1: Dulu.
3: Kalau perempuan?
1: Kalau perempuan. Lipstick?
3: No.
2: Kalau perempuan, tudung. Kenapa tudung?
3: Dulu tudung bawal tu kan mahal. Ada yang rega dia sampai gila-gila. Tapi sekarang ni, ya Allah, macam-macam fashion. Sekarang RM5. Lepas tu macam-macam jenis. Apa bawal, apa tu lagi, apa
1: talipia.
2: Nampak tak tu Apik lebih tahu sebab apa? Apik selalu belikan untuk isteri tercinta. Tak, Apik lebih tahu daripada
3: kita. Saya tak belikan untuk bini. Saya belikan untuk mak saya.
2: Lagi wah tu.
1: Lebih saling.
3: Sebab saya dulu saya tengok kan, Masa tu saya bujang. Saya nak belikan mak saya apa benda yang paling eksklusif sekali. Saya tanya, kak, tudung apa yang paling bawah ni? Bawal yang ada bawah dia ada manik-manik kan. Tapi tak adalah mahal mana pun.
1: Tapi dia mahal sikit lah pada yang biasa.
3: 100 lebih je lah masa tu kan. 100 lebih. Tapi saya terfikir, satu helai kain 100 lebih.
2: Tak logik lah harga tu kan.
3: Tapi rupanya sekarang ni lagi mahal pun ada.
2: Betul.
3: Tapi benda tu dah jadi biasa je. Tudung
1: di trend.
3: Shawl. You tak pakai tudung, I pakai shawl.
1: Okay, kita nak ambil pemanggil kita yang mungkin terakhir lah. Sebab
3: kita pun dah
1: pergi. Betul.
3: Mungkin dia pakai tudung shawl lah.
1: Alamak, dia dah letak balik. Okay, kita bersama panggil dia. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Lio Roy.
1: Assalamualaikum.
3: Yang pakai tudung shawl lah.
4: Saya ni Muhammad Suhaimi dari Putu Gajah.
3: Okay.
4: 1, 2, 3. Selalu akan ucapkan ke Lio Roy.
3: Jero je. Okey lah, kita
2: balik.
3: Kita biarkan terus dengan suami.
4: Itu sebelah tu siapa? Di Jimira.
2: Ya,
1: Di Jimira.
4: Assalamualaikum, Di Jimira.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya.
4: Apa khabar kita?
2: Khabar baik. Okey, dia tunggu giliran.
1: Dia tunggu. Sorang ambil.
2: Lagi seorang.
4: Apa cerita sopir ini?
2: Apik dah merajuk dah tu.
1: Cerita yang pagi ni, dulu mewah sekarang biasa-biasa. Dulu apa yang dirasakan mewah sekarang ni biasa je.
3: Macam Abang Suhaimi. Apa yang mewah dulu?
4: Dulu daripada saya lah. Dulu nak cari dua memang susah.
2: Boleh? Cari dua?
4: Dulu nak cari uang memang susah.
1: Duit, uang.
4: Duit lah. Tapi lah melu barang semua murah. Dan sekarang ni senang cari uang tapi barang pula mahal.
2: Betul.
1: Itulah perbezaan dia.
2: Jadi itulah yang mewahnya lah.
4: Ya, dulu nasi ayam satu bungkus RM2.50. Sekarang ni sudah dekat nak RM7.
3: RM26 pada.
4: Itu siapa sebelah punya tu?
1: Itu api.
2: Kecil hati dia. Sampai sekarang tak tahu siapa lagi tu.
4: Saya tak kira sampai api, saya kira sampai Amira aje.
1: Dah berubah. Lelaki pun dah berubah hati dia.
3: Dulu tak macam ni pun Abang Suhaimi.
4: Dia Amira sana, di mana dia Ipoh?
3: Lagi Mira saja.
2: Tadi Rose Mira pula lah. Ya, betul dari Ipoh.
4: Dari Ipoh?
2: Ya.
4: Ipoh kat mana tu?
2: Ipoh kat Pekalan. Dah macam berdua dah.
1: Tak boleh lah bagi tahu.
2: Okey, itu ke? Itu je ke?
1: Okey je. Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Nak ucapkan ni kepada DJ semua ni.
2: Okey, siapanya?
4: Selamat pagi semua kepada DJ Ro, DJ Amira, DJ Apek tu.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Suhaimi kita. Kalau itu dia tadi katanya, cari duit.
3: Cari duit dululah. Abang Suhaimi kita dulu dia kata barang dulu murah. Sekarang ni dah mahal.
1: Dulu susah nak cari duit, barang pun mahal. Sekarang senang nak cari duit tapi senang nak cari duit tapi barang pula mahal.
2: Tadi katanya dulu susah cari duit tapi barang murah. Sekarang senang cari duit tapi barang pula mahal. Jadi seterusnya kita ada Kak Cik Intan kita. Dia biasalah kan, selalu jugalah bagi ucapan kat sini. Katanya tajuk borak pagi dulu dan sekarang memang tak dinafikan lah. Zaman dulu lagi best. Okay. Dari segi rumah, permainan dan gadget. Permainan yang dulu best-best, mandi sungai, makan sedap time raya je. Nak daging mewah time raya haji, nak makan ayam time raya puasa, memang pergi rumah orang baru dapat makan ayam dan daging. Sama lah macam Api cakap tadi, kalau nak makan kek, kena datang
3: rumah
2: orang.
3: Saya kena pergi rumah orang tu, tahu tak? Tahu tak, saya nak makan ayam, sambung pergi rumah orang
2: dulu, baru boleh makan kek.
3: Sampai sekarang saya nak makan sedap, saya pergi rumah orang. Kak, masa apa hari ni?
2: Sampai sekarang.
3: Saya terbawa-bawa. Zaman saya kecil-kecil, saya terbawa-bawa.
1: Tapi Apik dijemput selalunya.
3: Yalah, tapi masih terbawa-bawa lagi.
2: Banyaklah jemputnya.
3: Kuih-kuih je ke? Nasi-nasi ada? Saya masih lagi terbawa-bawa lagi sikap tu.
1: Yang ni daripada Kak Yus dari Pengkalan Bigoh katanya, dulu nak beli baju time raya je, sekarang beli baju tiap-tiap bulan, tak payah tunggu nak raya.
2: Ini pun betul juga. Mina perasa sendiri lah.
3: Orang sekarang ni memang, dulu nak raya baru nampak baju baru. Sekarang ni hari-hari baju
1: tak
3: baru.
1: Dulu pun baju raya kita nampak waktu raya je orang jual. Sekarang ni baju bila-bila setiasa ada baju baru.
3: Betul. Yang orang jual pun baju raya pun hari-hari dah tak ada rasa dah saku suasana raya.
1: Senang nak cari kan.
2: Bukan senang nak cari je, murah pun ada. Kalau dulu mahal jugalah. Jadi kena tunggu, kena kumpul sampai time raya je baru boleh beli. Baru ada duit nak beli tu. Sekarang bila-bila pun boleh, hari-hari pun boleh.
3: Tapi jelah kalau ikutkan kan, berbakna dulu lagi seronok lah. Walaupun dia mewah, sebab dulu dia terasa mewah, sekarang ni dah biasa-biasa. So dulu lagi seronok lah, biar benda tu mewah. Walaupun kita suka nak mendapatkannya, tapi dia amat bermakna di hati. Serupalah juga kalau pasangan, kita susah nak dapatkan dia kan. Tapi bila dia dapat kita, kita kena tahu itulah permata yang paling bahagia dalam hidup kita.
2: Dulu mewah sebab kita jarang ikut, jarang buat ke, jarang.
3: Ah, dulu tak ada duit.
2: Senang cerita
3: dulu miskin. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang.
2: Kesimpulannya lah.
3: Simpulan dia lebih kurang kan. Sebab dulu faktor benda tu susah nak dapat. Bila susah nak dapat,
2: kurang berkemampuan,
3: dia jadi mewah. Bila benda tu dah banyak, dia jadi biasa. Banyak macam restoran yang makan ayam tu, kan, ayam goreng terkemuka. Dulu hanya ada di beberapa tempat sahaja.
2: Sekarang dekat mana-mana pun ada.
3: Sekarang ni celah-celah mana pun ada. Sampaikan dalam satu daerah tu ada 3-4 cawangan dia buka. Kan, jadi benda tu dah biasa lah. Kalau tak dapat makan benda tu pun, aku ada alternatif lain. Kan, kalau tak ada A, ayam goreng A, aku ada ayam goreng B. Aku ada C,
2: ada D.
3: Malah benda tu dah, well, you know me.
1: Okay, kita pun dah sampai ke penghujung segmen Gegar Pagi untuk hari ini. Jadi sebelum kita akhiri segmen ini, mungkin Api ada pesanan kata-kata untuk pendengar kita.
3: Okay, kita punya topik hari ini kan, kalau tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang ni kan. Tapi hargailah apa barang pun, walaupun dulu mewah, tapi jangan kita ketepikan sekarang ni. Contohnya yang paling saya kecewa sekali tentang duit siling lah. Walaupun kita dah tak pakai dia, nilai susutnya dah susut, tapi hargailah. Kalau ada RM99.90, tak cukup 1 sen lagi pun tak akan jadi 100. Hargai dia, simpan dia, dia tetap juga rezeki. Jangan kita membazir-bazirkan rezeki. Rezeki datang daripada Allah Ta'ala ya. Hargai setiap rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kalau dia tarik balik esok, kanjeh koma. Jadi jangan lupa teruskan lagi bersama dengan saya Apik Walaibo dan juga rakan-rakan besok Selasa bersama DJ Ray,
2: Min
3: dan juga Wahid. Rabu bersama DJ Ida. Ida Sarina dengan Eji Afi dan juga Abang Faizal dan seterusnya. Itu je yang ada setakat ini.
1: Mesti dah lupa kan. Mira ada apa-apa?
2: Kalau Mira sendiri, Mira nak cakap terima kasih lah buat anda semua yang sudi komen dekat TikTok dan apa, hantar kat ucapan dekat WhatsApp Pera FM. Itu je lah kepada Mira.
1: Jadi kepada anda semua, teruskan mendengar Pera FM. Sebentar saja nanti kamu akan bertemankan DJ Ida. Dan juga jangan lupa jam 11 pagi nanti, 10 kita ada tetamu. Dan juga jam 11 pagi nanti kita ada rancangan Mufasirin. Seperti biasa ada perkongsian menarik nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja. Api?
3: Untuk koma aja. Bye. Assalamualaikum. Jumpa.

0: apa lagi?
1: Buat komen tu yuk yuk. Saya ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni komen tahu-tahu dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Mereka ada informasi, ada hiburan, ada buat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hiburan dan informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan Pera FM. Bertemankan pula saya Ida Syaridah di sini. Tentunya macam biasalah kalau setiap hari Isnin kan. Kita dalam segmen Yop Yong 10 hingga 2 petang. Dan apapun untuk hari ini edisi 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Dan apapun nak ucapkan terima kasih buat DJ Mira, DJ Rus dan juga Apit yang dah pun menggegarkan pagi koma tadi dalam segmen gegar pagi 6.10 pagi. Dan apapun kejap lagi menanti koma, koma juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Pera FM dan juga di media sosial Pera FM kita ni. Kita nak bawakan untuk Pera FM Prihatin. Jadi kalau nak tahu bersama dengan siapa Ida hari ni, koma kena nantikan kejap saja lagi dalam Pera FM Prihatin.
2: Membuka tirai maklumat, sumber informasi tepat, medium aspirasi masyarakat, menyeluruh untuk rakyat Perak. Ikuti Perak FM Prihatin dengan pelbagai topik menarik serta isu-isu semasa bersama tetamu jemputan. Setiap hari Isnin, hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari beranak informasinya tentunya untuk koma aja. Seperti yang dijanjikan 10.10 minit pagi, kita ada rancangan Pera FM Prihatin. Okey, jadi di konti Pera FM, kita nak perkenalkanlah, kita nak bersama dengan Tuan Muhammad Razif bin Ramli, iaitu yang jadi Pertua Majlis Daerah Batu Gajah. Jadi, Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam.
1: Sihat Tuan ?
3: Alhamdulillah, sihat hari ini.
1: Itu dia, jadi hari ini kita berkenalan lah dengan Tuan Muhammad Razif. Jadi orang-orang Batu Gajah semua yang dengarkan kita ketika ini bersama dengan kita, juga yang saksikan kita secara langsung juga di rumah biru kita. Dan juga kita pun ada berlintas langsung juga di TikTok kan. Okey, baik, pastinya hari ini kan kita nak cerita tajuk kita dalam Perak FM Prihatin, dari rumah

0: Lanan yang kisahnya pernah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Satu ketika dahulu, kisah tragis itu membuka mata kita semua betapa isu haiwan terbiar ini sangat dekat dengan emosi masyarakat. Jadi pagi ini kita bawakan satu topik yang dekat di hati kita semua. Tak kira di daerah mana pun kamu berada di negeri Perak ni kan. Jadi mungkin... Tuan YDP kita ni lah boleh ceritakan, bercakap mengenai haiwan terbiar. Jadi ini adalah isu universal di mana-mana daerah. Namun kita difahamkan Majlis Daerah Batu Gajah ni baru-baru ini melancarkan kempen pengurusan haiwan terbiar 2026 dan terpilih di peringkat kebangsaan. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan bersama dengan pendengar dan juga penonton berita baik ini dan kenapa ia penting untuk warga Perak.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Perak FM di seluruh negeri Perak. Okey. Saya ingat bukan negeri Perak aja sebab boleh online.
0: Ya, betul.
1: Semua satu negara boleh dengar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, benar. Okey, anjing dan kucing terbiar ni tidak mengenal erti sempadan. Anjing kucing terbiar ni bukan sahaja berada di Batu Gajah, malah berada kat semua kawasan.
0: Ya.
1: Kan? Kalau ada yang suka bela anjing, lagi ramai yang suka bela kucing.
0: Betul.
1: Jadi saya suka juga nak kongsikan kepada semua pendengar, alhamdulillah Majlis Daerah Batu Gajah telah dipilih oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk melaksanakan kempen ini. Okay, daripada 152 pihak berkuasa tempatan seluruh Malaysia, kita satu-satunya pihak berkuasa tempatan di negeri Perak yang telah pun terpilih.
0: Kan?
1: Jadi objektif utama kempen ini ada empat perkara. Yang pertama, menjaga keselamatan awam. Yang kedua, kesihatan komuniti. Yang ketiga, kebajikan haiwan. Dan yang keempat, kebersihan dan juga keselesaan persekitaran perumahan. Dan untuk makluman pendengar, projek rintis ini untuk kempen haiwan terbiar ini sedang berjalan di Taman Batu Gajah Perdana bermula pada 1 April hingga 31 Julai 2026.
0: Ada sedang berlangsung ni lah. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihatlah kan, lambakan anjing yang terbiar di taman perumahan ataupun pasar ni, ramai yang menunding jari kepada PBT. Mungkin bulan mungkin boleh Tuan YDP jelaskan ya, dari kacamata Majlis Daerah Batu Gajah sendiri, apakah sebenarnya punca utama haiwan ini membiak dengan sangat cepat di kawasan awam?
1: Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, kan, ini adalah realiti yang kita perlu terima secara terbuka. Kan? Anjing-anjing yang terbiar yang berada di luar sana bukanlah dibela, dipelihara atau dilepaskan oleh pihak berkuasa tempatan. Kan? Sebahagian besarnya berpunca daripada pembiakan yang tidak terkawal dan sikap tidak bertanggungjawab segelintir pemilik yang membuang haiwan peliharaan mereka apabila sudah tua atau sakit. Okay. Biasanya kalau dah tua sakit ni banyak kosnya.
0: Yalah.
1: Ubat mahal kan. So bila dah tak mampu mereka lepaskan. Selain itu, lambakan ini juga disebabkan oleh adanya sisa makanan yang tidak terurus di persekitaran kita yang menjadi sumber makanan mereka untuk terus membiak. Kan? Kadang-kadang kita buang sampah bukan dengan cara yang betul dan makanan yang kita buang tadi mudah dicapai oleh haiwan-haiwan yang terbiar ni tadi. Itu antara punca lah mengapa kita melihat lambakan anjing terbiar di kawasan perumahan ataupun kawasan pasar.
0: Okay. Macam tu. Okey. Baik, jadi tuan, kita nak tanya lagi lebih lanjut lagi ni mengenai isu ni ataupun cerita ni. Tapi kita nak berehat dulu. Kita akan berehat dulu seketika. Boleh. Dan akan kembali selepas ini. Jadi kepada koma, jangan ke mana-mana, kena terus setia bersama dengan Perak FM. Tuan, sikit untuk koma aja kita punya tagline.
1: Okey, untuk koma aja.
0: Untuk koma aja. Okey, jadi kita nak dengar lagu ini di Ella dengan Gemilang untuk koma aja. Okey, terus layan Perak FM dalam rancangan Perak FM Prihatin. Terus layan.

0: Everett FM, Ribuan, ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Jadi dia hatan dengan rendang tak berbuah. Oh, suka ya lagu eh? Okey, baik. Jadi dia kita masih lagi bersama dalam rancangan Perak FM Prihatin. Terima kasih banyak-banyak buat yang bersama dengan kita di Facebook Perak FM ni. Kita ada Kak Azliza Baha, kita ada Liza, kita ada Kak Zah Taman Bertuah. Juga ada Cik Intan yang bersama dengan kita. Terima kasih Cik Intan, katanya hadir setiap segmen. Ada Kak Nur Azilawati. Assalamualaikum DJ Ida dan juga tetamu jemputan sebagai bersiaran. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kampung Gajah. Juga Kak Ita Chot, ada juga Muhammad Rais Ramli yang bersama dengan kita. Kak Ainun Putih, terima kasih banyak-banyak kan. Okey, baik, jadi kita nak sambung balik lah kan untuk Perak FM Prihatin kita ni. Jadi kadangkala kan tuan, timbul juga kegusaran lah dalam kalangan pecinta haiwan ni tentang nasib haiwan ni selepas ditangkap oleh pihak majlis. Jadi adakah Majlis Daerah Batu Gajah mempunyai inisiatif dari sudut penjagaan kebajikan haiwan ini di bawah seliaan PBT?
1: Okey. Itu adalah kegusaran yang berasas. Dan kami di Batu Gajah sentiasa peka sebagai langkah jaga panjang yang lestari untuk makluman semua pendengar Perak FM. Untuk koma aja. Okey. MDBG kini sedang dalam fasa akhir menaik taraf paun sitaan anjing yang lebih moden, okay. Di mana insyaAllah fasiliti yang kita bina ini 80% siap dan ianya dibina khusus dengan memberikan penekanan utama kepada aspek keselesaan, kebersihan persekitaran dan penjagaan kebajikan haiwan yang lebih baik berbanding kemudahan sediada. Kita faham berkaitan dengan kebajikan haiwan ni, sebab tu kita naik taraf fasiliti yang kita ada dan kita akan pastikanlah kebajikan haiwan itu sentiasa terjaga, insyaAllah.
0: Okey. Jadi Majlis Daerah Batu Gajah ni nampaknya sangat committed lah dengan anjakan paradigma yang baru ni. Jadi bagi kelestarian jangka panjang, jadi apakah pendekatan terbaru Majlis Daerah Batu Gajah dan juga apakah harapan Tuan YDP lah kepada warga Perak?
1: Okey. Okay, kita sedar di mana pendekatan yang kita laksanakan selama ini, pendekatan konvensional, tangkap semata-mata, tidak lagi relevan tanpa adanya program pendidikan berterusan. Sebab itu Majlis Daerah Batu Gajah kini bekerjasama dengan NGO Perlindungan Haiwan untuk menyokong program angkat haiwan kan, macam nak angkat lah serta pemandulan. Sebab itu tadi yang kita nyatakan, kita tangkap, tuan dia tuntut, dia boleh tuntut. Kemudian kita galakkan mana-mana NGO ataupun orang-orang awam yang berhasrat nak pelihara ni, kita boleh adopsi. Kan? Okay? Dan pelupusan itu adalah langkah yang terakhir. Dan kita juga menyediakan inisiatif turun padang seperti kaunter pelesenan bergerak bagi memudahkan urusan komuniti. Maksudnya orang ramai nak yang nak pelihara anjing ni, nak pelihara tak perlu nak datang pejabat majlis. Kita juga ada kaunter-kaunter bergerak. InsyaAllah ni esok kita akan ada kaunter bergerak di Pekan Pusing.
0: Maknanya besok kaunter bergerak tu akan sendiri datang ke Pekan Pusing.
1: Semuahlah ramai-ramai. Siapa nak daftar lesen anjing, meh datang ke situ,
0: ke Pusing.
1: Dan harapan saya kepada seluruh warga Perak, marilah kita bekerjasama. Jangan kita asyik menuding jari. Sebaliknya, mari kita berpimpinan tangan mencari jalan keluar yang harmoni. Bersesuaian dengan slogan pembentukan daerah kami, Majlis Daerah Batu Gajah, membangun bersama komuniti. Untuk koma aja.
0: Sambung membangun bersama komuniti untuk koma aja. Okey, nampaknya kita dah di penghujung lah juga tuan jadi mungkin ada tuan ada apa-apa nak sampaikan lagi bersama dengan pendengar-pendengar kita ni kan, sebelum kita mengakhiri, dan juga penonton kita yang menyaksikan kita secara langsung ni. Mungkin ada apa-apa yang disampaikan di surprise ini ke, ataupun ada program ke yang bakal berlangsung atau sebagainya?
1: Okey, untuk hari ini saya tengok tadi banyak komen-komen yang positif daripada pendengar Pera FM untuk koma aja. InsyaAllah pandangan-pandangan komen-komen yang diberikan ni tadi akan kita ambil kira dalam tindakan kita yang akan datang. Kita akan tengok mana yang kita boleh laksanakan. Dan apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan adalah kerjasama daripada semua pihak. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada program, kempen dan sebagainya. Tapi kalau tak ada kerjasama, tak disambut oleh penduduk, tak disambut oleh masyarakat, maka kita tak akan berjaya mencapai objektif, empat objektif mula-mula yang saya cerita tadi. So itu sahaja daripada saya. Dan harapan saya, harapan kami daripada Majlis Daerah Batu Gajah, sama-samalah kita tangani isu haiwan merayau ini dengan lebih efisien dan juga berkesan. Sekian, terima kasih untuk koma aja.
0: Baik, itu dia Tuan Muhammad Razif bin Ramli yang dipertua Majlis Daerah Batu Gajah yang hari ini ceritakan mengenai dari rumah ke komuniti, tanggungjawab bersama menangani keselamatan dan kebajikan haiwan terbiar. Jadi kalau koma rasa-rasa macam baru, alamak, baru terlepas lah, baru kita nak dengar, macam nak dengar balik, tak apa, selepas je kita end live ni, koma boleh ikuti menerusi rumah biru kita. Kamu boleh dengar balik, tengok balik Okey, apapun kejap lagi menanti koma, jam 11 pagi kita ada Mufassirin bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas ya. Macam biasa, jadi koma boleh bersama dengan kita di Facebook dan juga di TikTok dan sebagainya. Jadi terus layan Pera FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: cat mani, koma koma cat mani.
1: Ini belanja, orang belanja kiri. Itulah bahasanya, orang berok ni semuanya ni. Belanja ada, lepas tu duduk pula dekat dinding ada, kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Peteng, Hotel dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
3: Aja menang.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM

0: Имана.
1: Кому как мне? Кому как мне?
2: Ini belanja, orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya ni. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
3: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteh, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
4: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
2: Untuk kamu aja.
4: Yeah, I never know.

Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Para FM Mufassirin.

0: Ramai pula yang jatuh licin. Dia berlari letah mabar dekat sekitar Masjid Nabawi tu. Licin. Jatuh, meletup-letup kepala. Bupam, pecah kepala. Jadi, hujan ini kata Allah, fa'askannahu, kami simpan air dia dalam tanah. Baik, disimpan air tu dalam bentuk, ulama-ulama mengatakan bahawa macam-macam bentuk simpanan. Ada yang meresap masuk dalam tanah menjadi air tanah. Air mata air. Ada yang masuk dalam laut, ada yang masuk dalam sungai, ada yang masuk dalam kolam, ada yang masuk dalam paya, ada yang masuk dalam tasik. Kata Allah, kami simpan air hujan. Maknanya di dalam tanah ni ada air. Di dalam tanah ni ada air. Sebab itu kalau ada tempat yang tidak ada air, mereka akan korek air. Nama dia telaga. Korek tanah. Dulu kita panggil telaga. Dulu kita panggil perigi. Sekarang orang panggil apa? Boring. Sekarang orang panggil
1: boring.
0: Bukan boring. Boring
1: bukan,
0: lah.
1: Bukan bosan.
0: Bukan. Boring itu maknanya dia ambil air tanah. Jadi air tanah ni kata Allah ada dalam tanah tu. Cuma masalah dia kadang-kadang air tu busuk ke tak busuk ke. Sebab tu nak sampai air boring tu, saya tanya kepada orang yang yang memboringkan tanah ni, sampai tahap mana? Sampai dia sampai kepada batu. Dalam tanah tu dia ada batu, pecahkan lagi batu tu, bawah ada batu tu. Yang tu air dia jernih, air dia bersih, air dia boleh buat minum. Berapa kaki? Dia kata tak kurang 20 kaki masuk dalam tanah tu. Masya Allah tuan-tuan. Ya, hebatnya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18, adanya air dalam tanah, nama dia air boring.
1: Air boring.
0: Jadi sekarang ni kalau kita rasa susahnya air, dalam tanah ada air. Sebab tu kita tengok dalam filem-filem Bollywood, filem-filem Hollywood, bagaimana mereka duduk di padang pasir. Saya tengok satu filem dulu, mereka cari air. Korek tak pasir, korek oasis tu, wadi tu. Sampailah depa ada orang yang depa suruh terjun. Selalunya warak lah yang jadi tukang angkat barang tu, orang putih duduk di atas aje. Terjun depa tengok dalam tanah tu ada macam basah. Maka bila dah basah tanah tu, yang dalam tanah tadi menjerit kegembiraan. Pada korek-korek lagi ada air. Dan air tadi sikit bubuh dalam cawan, bekas buat naik ke atas pakat minum semua. Allah Ta'ala sebut, fa'askannahu fil ard. Kami simpan air tadi di dalam tanah. Dan kata Allah, wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Dan kami berkuasa untuk menghilangkan air-air tadi. Ada-ada air kan kering? Ada. Sebab tu kita lihat, ada tasik tak kering? Ada. Ada-ada sungai kering? Ada. Ada-ada air terjun kering? Ada. Allah kata kami berkuasa buat. Bukanlah air itu sentiasa ada. Mungkin sampai satu masa nanti, setengah-setengah tempat tidak ada lagi air. Korek telaga tak ada air. Korek telaga perigi, boring. Memang boring lah korek dia, tak ada air.
1: Ini betul-betul boring.
0: Ini betul-betul boring, bukan main-main ni. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, bila dia yang mengatur, dia yang memberi. Maknanya dia boleh tarik balik. Macam kita lah. Kita ada ahli keluarga. Allah yang bagi anak. Bila Allah bagi, itu urusan dia. Rupa, parah, bentuk macam mana itu Allah punya. Dia boleh bagi, dia boleh ambil balik. Dia boleh bagi, dia boleh ambil balik. Jadi kita sebagai makhluk Allah, bersedialah dengan apa-apa ketentuan Tuhan. Redolah dengan ketentuan Tuhan. Wallahu a'lam.
1: Okey, baik. Jadi kita berehat seketika. Dah akan kembali selepas ini dalam rancangan Mufassirin. Teruslah di Perak FM.com aja.

0: Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Pera FM, Mufassirin.
1: Baik, Pera FM, mari pun ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Masih lagi setia dalam rancangan Mufassirin. Baik, jadi Datuk, kita nak sambung lagi lah semula lah.
2: Ya, kemudian kita lihat di dalam ayat yang sama juga, ayat yang kelima. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Kemudian naiklah kepada Allah segala yang berlaku di dunia ini pada satu hari yang ukurannya 1,000 tahun mengikut perkiraan kamu. Sebab itu sedang pendengar yang saya muliakan, Allah menyebutkan tentang angka yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Ada yang menggunakan 1,000, ada yang menggunakan 1,000 tahun, ada yang menggunakan perkataan 6, ada yang menggunakan perkataan 7, ada yang menggunakan 12. Macam-macam nombor dan angka yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan salah satu angka yang kerap ataupun yang banyak disebut di dalam Al-Quran ialah angka 1,000. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, berkata Yahya bin Salam berkenaan dengan ayat ini, mengatakan bahawa Jibril naik ke langit selepas turun membawa wahyu. Selepas turun dia bawa wahyu, Jibril naik ke langit. Berkata Mujahid, berkata Qatadah dan Ad-Dahhak, perjalanan turunnya malaikat dari langit ke bumi dalam masa 500 tahun. Dan perjalanan naiknya dari bumi ke langit dalam masa 500 tahun. Tetapi ia boleh melakukannya dalam sekelip mata sahaja. Oleh kerana itu Allah berfirman, pada satu hari yang ukurannya 1,000 tahun mengikut perkiraan biasa. Kalau kita nak naik sana 1,000 tahun. Mustahil kot sampai. Tapi dengan kekuasaan Allah, para malaikat ni turun tak ada apa. Sekelip mata ya. Maknanya segala perkara yang berlaku, baik kecil baik pun besar, akan diangkat perbuatan itu oleh Allah. Akan dihakimi, akan diputuskan apa yang kita buat. Dan kita kena ingat, sehari di akhirat bersamaan 1,000 tahun di dunia. Bayangkan kalau kita menunggu di padang mahsyar tu di Jeddah. Ya, kita tunggu di padang mahsyar tu, Allahu Akbar. Nak tunggu tu berapa lama? Nak tunggu berapa lama? Katalah kita nak tunggu sehari pun cukup dah, 1,000 tahun kita sini. Umur kita sekarang ni pun dah tak lalu nak habiskan. Ya Allah, ya, dah tua benar dah ustaz. Nak habiskan 100 tu pun, oi ya Allah. Bayangkan 1,000 tahun nak menunggu di padang mahsyar tu macam mana. Sebab itulah kalau boleh, mintalah sangat-sangat supaya kita ni hidup dalam keadaan beribadat kepada Allah, mengamalkan. Naklah kalau boleh-boleh masuk syurga tanpa hisap kat sum. Ya, apa leh ha. Tak naklah buat benda yang sia-sia, adik-adik, anak-anak muda oi. Janganlah buat benda yang merugikan kita di akhirat. Di dunia ni kita kalau rugi tak apa, kita boleh lagi perbaiki. Tapi kalau rugi di akhirat macam mana? Nak menunggu itu pun Allahu Akbar. Bukan seorang, tak berapa bilion manusia yang akan menunggu untuk dihisab. Dan pasti Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, apa yang kita buat itu dalam pengetahuan Allah. Soroklah macam mana pun, akan diketahui dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dulu saya suka bila saya ceramah, saya menyanyi lagu El Suraya. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan apabila yang baik kita lakukan, balasan yang baik akan gantinya. Walaupun dia kata kalau buat jahat, walaupun kau pandai menyorok, walaupun kau buat jahat, kau pandai sorok sekalipun, sampai juga pengetahuan Allah. Sebab apa? Allah ni hebat. Sebab tu kalau kita nak buat jahat, kalau kita nak buat maksiat, buat di satu tempat yang Allah tak nampak. Di mana?
1: Di mana?
2: Kalau rasa tak nak macam itu, carilah bumi yang lain. Yang bukan Allah buat, engkau buatlah sebenar-benar yang kau nak buat. Tak ada, tak ada, tak ada. Jadi, nak tak nak, kita kena taat pada Allah. Baik, kemudian ayat yang ke-6 di Jidah. Zalika alimul ghaibi wa syahadah al-azizir rahim. Yang demikian sifat-sifatnya Tuhan yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang maha berkuasa lagi maha mengasihani. Baik. Allah yang mentadbir. Qul a'udzu bi rabbin nas. Allah lah yang menguruskan dan yang menentukan semua urusan makhluk daripada langit sampai ke bumi. Hanya Allah yang bersifat dengan alimul ghaib, yang mengetahui benda ghaib, wasyahadah, dan yang mengetahui benda yang secara zahir. Banyak orang datang jumpa saya, ustaz boleh tengok tak siapa yang buat saya? Saya ni ustaz malam-malam tak tahu lah ustaz, tak boleh tidur. Macam-macam ustaz. Saya dah jumpa doktor ustaz, tak tahu apa penyakit. Tapi bunyi ada benda berjalan di atas bumbung. Bunyi orang main guli dalam lain rumah saya ustaz. Boleh tak ustaz tengok siapa yang sihirkan saya ustaz? Siapa yang sihirkan kedai saya? Saya pun ambil mangkuk, ambil limau, ambil pisau, ngongak baca. Bukan orang lain. Mana awak tahu? Awak nampak ke dalam mangkuk tu? Dalam air tu awak nampak ke? Tidak. Habis tu alimul ghaib, yang mengetahui benda ghaib Allah. Sebab tu kita tak boleh kata dia tu ahli syurga, dia tu ahli neraka. Mana hak kita? Neraka lah kau. Jangan. Dia tu ahli neraka. Jangan. Melainkan Allah dah beritahu dia tu adalah ahli neraka. Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, Abu Lahab, Iblis, Setan, itu kompom neraka. Kalau Allah tak sebut, kalau Nabi tak sebut, buat apa kita nak sebut dia ahli neraka? Sedangkan mungkin dia bertaubat sebelum dia mati. Mungkin Allah ampunkan dia di hari kiamat. Kita tak tahu. Yang mengetahui benda-benda itu ialah Allah Al-Ghaib. Kita tak tahu. Sekarang ni saya tengok ramai orang suka meneka. Teka sana, teka sini. Ada tik lalat di sini. Ni pandai bercakap ni. Tik lalat di bibir. Manis cakap. Kata di bibir saja, tapi hati lain bicara. Ada yang mati lalat di sini. Ada yang tik lalat di hidung. Ada yang tik lalat di sini. Semua dia tanya tanda-tanda. Tanda apa bang? Itu tanda lahir bang. Tanda lahir je pun, supaya orang kenal dia kekuasaan Tuhan. Apa kena mengena pula? Ini rezeki dia tinggi ni, rezeki pandai budak ni pandai ni. Ya Allah, udah itu. Yang mengetahui benda-benda yang ghaib ialah Allah. Dan yang mengetahui benda-benda yang syahadah, yang terang nyata pun Allah. Maka Allah lah yang mengetahui semua amalan yang dilakukan oleh hambanya yang diangkat naik kepadanya, sama ada amalan itu mulia, hina, kecil atau besar. Cukuplah kita ni jadi tak rupa elok. Saya ulang balik. Cukuplah kita ni sebenarnya tidak baik apabila kita menganggap orang lain tidak baik. Boleh faham tu? Boleh faham ke Sa'diyah Wahab? Boleh faham ke Ita Chot, Esah Zahari, Sharifah Habibah, Munma Isma? Boleh faham ke? Cukuplah kita ini dianggap tidak baik apabila kita menganggap orang lain tak baik. Habis tu awak baik ke? Jaga-jaga elok. Ustaz, saya apa bang? Ada orang yang buat amalan, dia tak bagi tahu. tapi Allah tahu. Ada orang yang buat amalan senyap-senyap, Allah saja tahu. Dia tak macam kita bila buat amalan masuk Facebook, masuk titi. Buat amalan masuk titi, done, umrah done, umrah done, semua done belakang ni. Satu don, satu dan. John, Johnny, Jonathan. Apa ada juga. Jadi tuan-tuan, dan, tak habis-habis ni masalah kat ni. Awak ni buat ibadat nak cerita pada manusia ke? Nak buat ibadat kerana Allah? Jadi ada orang lain yang sembahyang malam. Bangun sembahyang malam. Tapi siang harinya biasa. Siang hari biasa berjalan. Pakai kopiah pun tidak.
1: Yeah.
2: Pakai seluar biasa, t-shirt biasa jalan, naik bersikal. Kan pergi beli ikan, pergi beli nasi lemak. Yang kita ni kopiah elok, serban bagus, tasbih pula macam mantan bersikal panjang dia. Tapi kenapa yang Allah jemput dia bila dia mati cantik? Sekarang ni kematian dapat dirakam. Allah, subhanallah. Ada tu imam, dia sembahyang subuh hari Jumaat, habis salam dia duduk zikir, dia nak ambil air, nak minum dahaga gamak je, mati. Ada tu imam waktu rukuk turun ke bawah, rupanya mati. Allah. Ada jaga pengawal keselamatan sembahyang di surau, mati sedang tahiyat. Allahu akbar. Ada tu imam masjid baca khutbah Jumaat, di antara dua khutbah dia duduk, waktu itu dia meninggal. Allahu akbar. Jealousnya kita, cemburunya kita, kalaulah kita dijemput macam tu, bahagianya ya Allah. Bahagianya ada yang mati ketika sujud, ya Allah, bahagianya. Apalah amalan kau deh, apalah amalan kau pak cik, apalah amalan kau nak yang mati macam ini, ya Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Sebab tu janganlah kita merasakan bahawa kita lebih baik pada orang hanya dengan sebab kita ni pergi sembahyang di masjid, dengan sebab kita ni pakai tudung labuh kan, kita rasa kita paling islamik. Sabar bang, orang lain kita tak tahu apa amalan dia, sampai amalan itulah yang akan diangkat kepada Allah dan dihisap di hari kiamat. Sebab tu tuan-tuan, amalan bukan untuk dipertontonkan, amalan untuk dipersembahkan yang terbaik buat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tak nampak, walaupun orang tak puji, yang kita nak ialah Allah. Walaupun orang ni kutuk kita, keji kita, biarkan. Yang penting Allah mencintai kita. Ini dah nama dia amalan. Allah yang maha berkuasa. Nama dia apa? Al-Aziz. Nama dia Al-Aziz, yang mengalahkan selain daripadanya dan sekali-kali tidak boleh dikalahkan. Allah yang maha kuat, yang akan menimpakan azab yang sangat dahsyat ke atas hamba-hambanya yang kufur dan yang mensyirikkannya dan yang mendustakan rasul-rasulnya. Ini dipanggil apa? Al-Aziz, maha kuat. Allah bukan lemah. Allah bukan lemah. Dia maha kuat. Jadi kenapa tidak minta kepada Allah yang maha kuat? Kita bila ada masalah sekarang, kita mengadu pada Allah. Dia maha kuat. Kita yakin dengan Allah, dia maha kuat, dia maha membantu kita, dia akan menolong kita. Ada setengah orang dia mengadu dengan duit. Apa aku nak makan, duit tak ada. Habis tu kalau duit tak ada, Allah kan ada. InsyaAllah, cari jalan. Selagi mana awak hidup, selagi itulah awak ada rezeki. Soalan yang saya tanya pada tuan-tuan sinar pendengar yang saya hormati, cuba kita ingat, dalam dunia ni Kak Som, dalam dunia kita ni Kak Ita, ada orang komplain, ustaz ni asyik Kak Som Kak Leha je, sebutlah nama Kak Ani. Kak Ani, dalam dunia kita ni Kak Ani, adakah kekal semuanya Kak Ani? Tak, semuanya akan fana, semuanya akan binasa. Tu yang datang lagu tu. Ansifu Ayuhal insan satakna hazihid dunya. Pernah dengar kan lagu tu? Insaflah wahai manusia, dunia ini kan binasa. Tu. Semua benda tidak kekal. Semua benda dalam dunia ni, makhluk ni tidak kekal. Yang kekal Allah ya. Jadi yang tidak kekal juga ialah masalah kaedah. Oh, kaedah. Oh, ya, ada kata ni. Ustaz, sebutlah nama saya juga. Kaedah. Kaedah. Kaedah ada masalah, ada kaedah. Masalah pun tidak kekal. Sebab masalah adalah sementara. Hidup sementara. Sehat sementara. Ha, kan? Semua sementara. Termasuklah yang sementara ialah masalah. Jadi kalau masalah itu pun hanyalah sementara, apa yang kita susah hati dengan masalah? Awak pejamlah mata. Awak tidur lena-lena, insya-Allah pagi besok selesai masalah awak. Bila awak bergantung pada Allah. Cuba kita tengok Ashabul Kahfi di Jeddah. Ada masalah Ashabul Kahfi? Banyak masalah. Mereka masuk dalam gua, Allah tidurkan mereka. Selesai masalah. 300 tahun tidur, selesai masalah. Kaitah. Bayangkan. Kak Ani 309 tahun Kemisah Kimi dia orang tidur. Abang Bidin Fazli Maksyah 309 tahun settle masalah. Tak payah bayar bil, tak payah bayar itu ini, tak payah masak, tak payah makan, tak payah apa. Bagaimana supaya Allah bantu kita? Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhroja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kami keluarkan dia daripada masalah. Kami berikan jalan keluar. Jom tuan-tuan, Allah Al-Aziz, dia pasti bantu kita. Sebab dia maha gagah. Dan Allah Ta'ala juga bersifat dengan sifat Ar-Rahim, yakni sangat kasih kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman, yang mengabdikan diri. Selepas ini kita rehat seketika, kita akan tengok pula apa makna Ar-Rahim menurut pendapat mufassirin yang bernama Al-Qurtubi. Kita rehat seketika.
1: Baik, kita rehat seketika. Ini dia Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus Lain FM.

0: Berat FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja. Kalau kamu ikuti kita menerusi Rumah Biru, dapatlah dengar Datuk nyanyi. Rugi tau tengok. Okey, baik, jadi kita nak sambung balik ya.
1: Ya, seterusnya kita lihat pada ayat yang ke-6 lagi. Tadi kita baca tentang Al-Aziz, sekarang kita baca tentang Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim.
1: Allah Ta'ala sebut sifatnya Al-Azizur Rahim. Begitulah. Kalau DJ Ida baca Quran, selalunya Allah menggunakan perkataan yang berhampiran. Itu satu perkataan yang lengkap melengkapi. Contohnya apa? Wama khalaqatul jinna wal ins minal jinnati wan nas. Daripada jin, manusia. Apa yang saling melengkapinya, Ustaz? Jin tak nampak, manusia nampak. Jin tu makhluk orang halus, tak nampak. Manusia ni hatinya halus, badan nampak. Manusia ni boleh dipegang, jin tak boleh pegang. Kalau pegang kita berlari. Nampak ada sekali melengkapkan. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Dirikan sembahyang, menyempurnakan sembahyang kau ialah bila kau bayar zakat. Kalau kau bayar zakat, sembahyang tak bayar, tak buat, tak ada guna wujud zakat tu. Kau sembahyang tapi zakat tak ada bayar, ya Allah, macam mana? Ada saling melengkapi. Dalam Quran sebut min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Dia jarang sebut perempuan saja. Jadi begitu juga inna fi khalqis samawati wal ard. Disebutnya langit akan disebutnya bumi. Dan kalau kita lihat perkataan ataupun nama-nama Tuhan ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan gabungkan dua. Ghafurur Rahim. Allah tu Maha Pengampun. Pengampun. Mintalah ampun, Allah ampunkan, dia Maha Pengampun. Rahim, dia Maha Baik. Allah ni Al-Aziz, Allah Maha Kuat. Allah lunakkan dengan perkata apa? Rahim, Al-Azizur Rahim. Dia Maha Kuat dan dia juga Maha Penyayang. Ha, nampak tu? Ha, tu kaedah bagaimana Allah ni meletakkan. Okay? Dia letakkan Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang Maha Hidup, dialah yang Maha Berdiri. Bukan setakat hidup saja. Ha, berkuasa. Ha, kita hari ni hidup tak ada kuasa apa. Jadi perkataan ini bukan saja-saja Allah letak dalam Quran. Digabungkan dua sifat, dua sifat, dua sifat. Kadang-kadang dua sifat yang nampak, sifat yang pertama tu Allah, tapi datang berdapat yang kedua lembut. Maka begitulah kita di dalam kita nak bercakap dengan sesiapa pun, nak memberi nasihat pada sesiapa pun, nak buat apa benda pun, awak ada kuasa. Okey, gunakan kuasa, tapi dalam kuasa awak tu ada kelembutan. Orang sukalah, orang boleh terima. Awak suami, ya, awak ada kuasa dengan isteri awak kan. Dalam ketegasan awak itu ada kelembutan untuk isteri awak. Kita sebagai mak bapak, bagaimana nak mendidik anak? Ya, dengan ketegasan. Tapi di hujung ketegasan itu, ya Allah, anak-anak tahu kita ini sangat menyayangi mereka. Begitulah Allah mengajar kita. Jadi perkataan Ar-Rahim ni apa? Allah Maha Pengasih. Kepada siapa? Semua. Okay. Terutamanya yang mukmin, yang taat. Kalau Ar-Rahman tu, Allah Ta'ala ni pemurah. Dia bagi semua nikmat pada semua orang. Semayang ke tak semayang ke dapat nikmat. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah bagi kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang taat, yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kata Al-Qurtubi dalam ucapan tadi ataupun dalam perkataan Allah tadi terkandung makna ugutan, makna janji pembalasan azab terhadap perbuatan, tutur kata yang fasik. Justeru itu ikhlaskanlah dan awasilah tutur kata yang fasik. Nombor satu, jaga-jaga. Apa benda yang kita nak jaga ni? Lidah kita. Lidah. Lidah ni DJ Ida. Kalau dalam mulut baik dia. Jangan bagi buka.
0: Jangan bagi keluar.
1: Buka je mulut kita. Sebab itu nak buka mulut tu, banyak halangan dia. Pertama nama dia bibir. Lepas bibir nama dia apa? Gigi.
0: Gigi.
1: Selepas gigi tu namanya pula, atasnya pula gusi, bawahnya gusi. Lepas tu baru lidah. Nak bercakap cakap tu lapihnya banyak. Tapi kalau nak tampar orang, tak ada lapih, tampar je. Nak buka, nak tengok orang, saya nak ngendak opah lesu mandi, buka je mata tu. Tapi kalau saya nak bercakap, seolah-olah Allah suruh kita jaga, kerana daripada mulut inilah banyaknya orang yang buat jahat. Bitenah, mengumpat, mengata, menista. Sebab tu nak bagi selamat, diam. Tutup mulut tu nama apa? Diam. Sekarang, zaman sekarang tak ada diam. Kalau mulut diam, tangan bercakap. Ni tuan-tuan ni ramai duk mencatik sekarang ni, duk menaik. Macam-macam komen naiknya. Itu suara yang tidak berbunyi. Tapi dia ada mengeluarkan tulisan yang boleh dibaca. Nampak tangan saya ni. Nampak tangan ni. Tangan ini akan bercakap di hari kiamat. Sebab itu, kalau nak selamat, nak mendapat kasih sayang daripada Allah, jaga mulut, jaga tangan. Jaga mulut, jaga tangan. Sebab yang ni lah yang menjerumuskan kita ke dalam neraka yang banyak. Mulut kita tu, lidah kita tu. Jadi kita lihat di sini, kadang-kadang manusia dia tak peduli. Saya takut hari ni bila tengok di dalam media sosial, perkataan yang keluar sangat-sangat menakutkan. Ada yang mencarut, ada yang mengutuk mak bapak, ada yang mengutuk keturunan. Dan yang paling malang sekali ialah orang yang mempermain-mainkan Nabi Muhammad. Mempermainkan ayat Quran. Tak boleh bang. Ini agama bang. Agama ni bukan untuk nak cari view, nak cari populariti, nak mencari orang bagi hadiah topi misai, bukan.
0: Bukan konten.
1: Bukan. Nak dapat gift sana, gift sini, bukan bang. Jadi jangan hanya semata-mata nak jadi popular, kita merosakkan mulut kita dengan kata-kata yang kotor. InsyaAllah kita rehat sekejap je lagi. Selepas ini kita akan baca pada ayat yang ketujuh.
0: Okey, baik. Jadi terus bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin.

0: Abang Rafael, hari bulan ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Baik, kita nak sambung sikit lagi.
1: Baik,
0: ni kan.
1: Sikit lagi dia je. Ayat yang ketujuh, allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Maksudnya yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal daripada tanah. Siapakah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, kulla syai', sebaik-baiknya? Allah, subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahawa Allah mendatangkan sesuatu mengikut apa yang dia mahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang datang itu berubah daripada kehendaknya. Ha, macam kita ni, kita nak masak apa? Kek lapis. Buat apa tu dah? Buat kek lapis bang. Pandai ke Ida masak? Kata suami. Abang diam je lah, jagalah anak tu senang buat je. Agak-agak jadi dah kek lapis tu. Belum tentu jadi lagi. Kadang-kadang tak berlapis. Ni kek lapis apa ni dah? Makanlah abang ni, abang cakap lah. Manusia. Berapa banyak manusia yang buat tak jadi? Memang tak jadi pun dengan sempurna. Lepas siap je repair. Asal repair je siap. Tapi Allah Maha Bijaksana, setiap sesuatu diciptakan dia ahsana, yang terbaik. Sebab tu jangan kita ubah ciptaan Tuhan tu. Allah Ta'ala bagi pada kita anak ni. Ya Allah Ustaz, anak saya tiga anak, tiga-tiga laki-laki Ustaz. Yang keempat ni, empat ni pun laki-laki Ustaz. Oh, tak tahulah, macam ada anak lah perempuan. Allah yang mengaturkan pada kita. Redha. Yeah. Oh, masalah. Dapat anak, yelah, nak lah rasa. Jadi bila dia nak juga, degil juga. Bila dapat anak lelaki, dia ubah anak tu jadi macam perempuan. Dia pakai gaun daripada kecil sampai ke besar. Hai, parah ni makcik. Sebab tu kita ni setiap sesuatu Allah bagi cantik. Hari ni kita musim durian. Sekarang ni Allah, bapak punya murahnya durian. Seronok no rasanya ke tak?
0: Blackton pun
1: murah. Blackton murah. Oi. Fikirkan macam mana Allah jadikan. Boleh satu Malaysia pula turun buah durian tu. Macam mana pokok tu tahu, oi, musim berbuah, sila berbunga sekarang. Ada tak pokok tu cakap macam tu tuan-tuan? Tapi serentak turun. Mana dia tahu? Bayangkan tuan-tuan, ini musim durian. Durian saja. Musim kelapa jangan ceritalah, setiap hari dia ada. Siapa yang menciptakan buah kelapa yang begitu keras sabuk dia? Ya Allah. Dipecahkan tempurung kelapanya pula, ada umbut, ada isi, ada ayur. Daripada ayur tadi, daripada isi tadi, datangnya pula santan. Bagi tahu kepada kita siapakah yang mencipta lebih baik daripada Allah. Maka Abdullah bin Abbas lagi mengatakan bahawa makna menghalusi di sini ialah sesuatu yang diciptakan itu elok dan baik daripada tujuan dia, masalih al-alam, yang dikehendak baginya, walaupun daripada sudut rupanya nampak macam tak elok. Allahu Akbar. Cuba tengok kata tu. Tak ada siapa puji je, comelnya kata tak ada. Tapi katak fungsinya cukup banyak. Dialah yang menjadikan alam ni lestari. Dia makannya segala nyamuk, makannya segala unggas. Dan katak bukannya binatang yang agresif macam rimau, ngejar sana ngejar, dia duduk je. Datang
0: lompat.
1: Tu pun tengok cicak, elok duduk dia. Rezeki yang sampai pada dia, labah-labah kerjanya buat sarang. Bayangkan kalau labah-labah tak buat sarang, berapa banyak nyamuk pada kita. Sekarang ni musim denggi sekarang ni kat Som. Oh, jagalah air takong kat Som. Jaga kat Som. Bersihkanlah. Dalam rumah kita nyamuk. Maghrib panggil masuklah petang-petang. Tak payah keluar dah. Jadi orang tanya saya, Ustaz, macam mana nyamuk ni Ustaz? Pokok dah tak ada. Kalau kita ada pokok banyak, labah-labah banyak, labah-labah buat sarang, di situlah dia merangkap. Automatik habis. Selesai. InsyaAllah. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak melihat kepentingan pokok. Ya, sebab tu di negara-negara lain, dia menjaga pokok. Saya seronok di Ipoh ni. Bila Dewan Bandaraya dia buat kempen kan. Ipoh hijau, pokok banyak. Bagus. Tanam pokok, kerajaan Perak nak sasarkan menanam berapa juta pokok untuk dengan Perak. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah secara semula jadi menjadikan alam kita lestari. Ya. Jadi insyaAllah sekadar itu sekadar sahaja kita perkongsian kita dalam mufassirin pada minggu ini insyaAllah.
0: InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Okey. Baik, jadi terima kasih banyak-banyak buat kamu yang terus setia bersama dengan kami dalam rancangan mufassirin. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
0: Okey, dan selepas ini ikuti pula Warta Perak yang akan bersama dengan kamu. Terus layan Perak FM untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Perak FM.

0: kita, yuk bergaya. Yuk dong, mau bersama Pera FM untuk kamu aja.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

Ebera FM, Hari Beran, dan informasinya tentunya untuk kamu aja. Dah penuh 12 minit tengah hari. Dah masuk jam tengah hari pun ya. Dah bersama dengan kamu. Kalau mana yang baru je dengarkan kami, assalamualaikum, selamat tengah hari. Kalau ada yang macam selera ketika ini, makan di kedai-kedai makan tu, selamat menjamu selera. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu dia lagu yang dia putarkan tadi, Still Hurt dengan She Gone. Lagu pilihan daripada Indra Kampung Kepayang. Yang nak dengar lagu ini, katanya baru je hantar isteri pergi kerja. Okeylah, baik. Jadi dalam seleksi pendengar yang mana dah hantarkan lagu-lagu pilihan koma ni, terima kasih banyak-banyak. Ya, ada siapa lagi ni dan nak tengok ada yang hantar, sebab dia dah hantar dari awal tadi kan. Okey, dari siapa? Okey, kejap Ida nak baca. Salam DJ Ida, Cik Intan dari Sauk. Cantik di cuaca dekat Sauk ni, secantik Ida katanya. Amboi, cerita tak hadis siap segmen lah, tengah kudak-kudak ni lewat sikit lah eh. Tadi Dayan Mufasirin, boleh tak nak request lagu? Lama rasanya tak request lagu Said Sobri, Cinta Yang Terhumban. Lagu kenangan Cu ni Ida, katanya Cu minat sangat lagu ni buat hiburan diri sendiri dan warga Sauk yang mengenali diri Cu, juga buat DJ Ida Syarida.

siapa ni tadi dah dah putarkan kan, Mantasha tadi, Kopratasa, pembantu untuk isteri ya, dalam rancangan Mufassirin, harap terhibur hendaknya ya. Katanya lagu ini, ini mungkin Ida boleh baca lagu eh, dia punya Assalamualaikum DJ Ida, Sat Mugonti, boleh tak nak dengar lagu Kopratasa, pembantu untuk isteri? Lagu ini buat Muhammad Azri Hanafi dan isteri tercinta Nur Izzati yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan mereka hari ini. Semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke jannah. Mantasha dari Bercam ya. Juga lagi ni, Assalamualaikum DJ kegemaranku, saya Mus Otai, nak dengar lagu Ella dengan Pengemis Cinta, rujukan kepada adik comel serta semua sedara mara Greek dan guru pengawal bertugas, terhibur hendaknya, katanya. Okey, kejap lagi nanti dah putarkan ya. Juga kita nak layan ni Juliana dari Selibing, katanya nak dengar lagu Tangisan Marhanis dari Hatan dan juga Dia Fadila. Apa pun nanti lagi, kejap lagi nanti dah baca lagi kalau ada yang hantar lagu pilihan kan, sebab ada masa lebih kurang tak lama lagi ni, ada dalam 45 minit macam tu kan. Okey, jadi terus layan Bera FM, ada hiburan dan informasi untuk koma je.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan bit tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Terra FM, untuk koma.

Abang Rafiq, Mari Ibran ada informasinya untuk kamu aja Ila Sabri dengan Kerana Muka Kasih, lagu pilihan daripada Rohayati. Yang nak dengar lagu ni, semoga katanya untuk pendengar setia Perak FM terhibur mendengarkan Perak FM. Saya nak minta lagu Ila Sabri, Kerana Muka Kasih. Dan juga tadi dah ada putarkan lagu Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya nak dengar lagu Hajat dari Haida. Dan juga lagi ada yang Ida putarkan lagi tadi, Haslinda Sehati Sejiwa, lagu pilihan daripada Azimah. Yang nak dengar lagu Haslinda, nak tujukan khas untuk semua yang mengenali diri saya. Juga Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai, nak dengar lagu Saling Merindu. Leon, hiburan untuk sahabat CJU Group Mark, Unisem yang mengenali katanya. Dan juga lagi ni, Assalamualaikum Ida, selamat tengah hari, selamat konti. Kak Liza hadir mendengarkan, nak lagu Hindustan tapi tak sempat Kak Liza, kan. Okey, lagi siapa lagi ni, ada Sting tadi yang bertajuk Kutimang Kasih Kutimang Sayang, kalau ada. Tapi lagu ni tak ada, tapi Ida dah gantikan dengan lagu yang lain dari pada Mus Larut dari Kuala Sepetang. Okey, juga lagi ni ada lagu Ram Rah Ram Wajahmu, lagu pilihan daripada Kak No Azila Wati dari Kampung Gajah. Kata sambil masak ni layan Ida, katanya nak dengar lagu Terpandang Wajahmu Ram Rah Ram. Okey, apa pun semua kita hibur hendaknya ya, dekat Zahtaman Bertuah, layan Perak FM. Perak FM memang sentiasa terbaik katanya ya. Okey, dan juga lagi ni, kan ada siapa lagi mungkin ni dah, mungkin tak sempat dah tertinggal kan. Tak sempat nak baca kan. Jadi minta maaf banyak-banyak. Kejap lagi jam 1 tengah hari kita ikuti untuk utama 1 tengah hari. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Sharida, dan kena terus setia bersama Perak FM untuk koma aja.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangga berundangan khusus seperti orang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Dato' Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PBX oleh dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karier. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar. Kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kayo bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, mari beranak informasinya tentunya untuk koma aja. Dah pun 1.14 minit tengah hari. Dan juga sebagai panduan kita bersama, masanya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.24 minit tengah hari. Dan juga lepas itu kita akan ikuti untuk Nidaul Islam. Juga ada rancangan tausiah yang menanti koma jam 1.30 minit tengah hari nanti. Jam 2 petang nanti bertemankan pula DJ Aida Sazali yang akan bersama dengan koma 2 hingga 7 malam dalam segmen Moh Gebang. Jangan lupa untuk nantikan jam 3 hingga 5 petang dalam Apa Cerita Koma bersama dengan Zeti Idros. Jadi kena terus setialah bersama Perak FM, mendengarkan Perak FM sememangnya hiburan. Ada informasi tentunya untuk koma aja.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: dan kemenangan untuk kami.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah meleman pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
5: Bila moderator tanya tadi, adakah Islam membenarkan kerjasama dengan non-Muslim? Dari sudut Abdullah bin Uraikid tadi, untuk kita manfaatkan kepakaran dia, kemahiran dia. Jadi saya gambarkan tadi itu bahawa Islam bukan tak ada penjelasan, dia ada keterangan, ada penjelasan, ada rinciannya. Jadi ada kategori kafirnya, zimmi, musta'min, mu'ahid, harbi. Harbi ini yang bermasalah. Kerana ni mungkin hari ni mungkin Allah alam negara, dia kata bukan negara juga, Israel kan. Dia kata rejim Israel itu yang tak ada bahasa lain melainkan permusuhan dan memusnahkan umat Islam. Baik, ini berdasarkan kepada surah Al-Anfal ayat 61 dan juga surah Al-Mumtahana ayat 8 dan 9. Ini paling kurang kita pernah dengar ayat ini. Allah SWT jelas menyatakan siapa mereka yang boleh kita jadikan teman rapat dalam kalangan non-Muslim dan siapa yang tidak boleh kita jadikan teman rapat dalam kalangan non-Muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian kerana agama kalian. Jadi dia tak memusuhi kita dengan sebab kita pegang agama. Ini tak apa. Dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Tengok dia sebut mengusir dari negara. Itu saya sebut tadi, dia tapak tu. Tapak tu mahal. Allah kurniakan itu untuk menterjemahkan maksud kehambaan dan kekhalifahan tadi. Jadi perlu pertahankan. Ini yang berlaku dalam era penjajahan. Sebab itu bila sambut kemerdekaan, barisan ulama ini berada di hadapan apabila menentang penjajah kerana memahami ini, mempertahankan tanah air dan juga tapak tu tadi untuk mendaulatkan makna kehambaan kepada Allah tadi. Sesungguhnya, jadi sebut lagi, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itu non-Muslim yang boleh kita jadikan teman rapat kita untuk kita menumpahkan kasih sayang kita, kasih setia kita dari sudut menjaga kepentingan negara itu tadi. Tapi ayat itu sebut lepas tu, sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan teman rapat mereka yang memerangi kalian kerana agama kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Sebab ada konspirasi musuh-musuh, kita tak tahu strategi politik mereka. Jadi kalau dia sanggup, ini pasal kes orang-orang ahli kitab di Madinah, dia boleh khianat kepada Nabi dengan berkonspirasi dengan musyrikin Mekah untuk menyerang. Jadi dia serang dari dalam, musyrikin serang dari luar. Ini tak boleh. Dalam hikmah sirah tu berlaku kisah-kisah ini. Ini amaran Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka sebagai teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini ayat ni tadi sebagai sempadan panduan kita, guide kita. Sedangkan Islam ini bukan mendahulukan permusuhan. Dalam surah Al-Anfal, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sekiranya orang-orang kafir yang memerangi kamu cenderung untuk berdamai dengan kamu, maka kata Allah, hendaklah kamu juga cenderung untuk berdamai dengan mereka. Jadi kalau musuh yang memerangi kamu nak berdamai, kita terima perdamaian. Nabi SAW bersabda, hadis pula, ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu wasalullahal afiyah. Wahai manusia, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Islam tak menggalakkan kita ni niat kalau boleh jumpa musuh, jangan, kata Nabi. Dan mintalah apa ni, kesejahteraan kepada Allah. Tapi Nabi sambung lagi, fa iza laqitumuhum fasbiru. Satu riwayat, fasbutu. Dan apabila kamu bertemu juga dengan musuh, sebab walaupun Islam tak cari musuh, Islam sedia diintai untuk diserang oleh musuh. Maka Nabi beritahu, tapi kalau terjumpa juga tak boleh nak elak, maka hendaklah kamu bersabar, hendaklah kamu tetap pendirian. Tapi macam saya sebut tadi sebagai sambungan lagi, bahawa takdir Allah berikan nikmat kita di Malaysia apabila berlakunya seperti Piagam Madinah yang disebut dengan kontrak sosial itu, ya. Jadi pelbagaian negara kita tadi bukan sekadar satu dokumen undang-undang, tetapi dia menjadi kontrak sosial, iaitu perjanjian perdamaian, khususnya apabila perkembangan di Malaysia ni ada hitam putihnya. Maka bila sampai kepada satu peringkat itu, fabiha wa ni'mah, apabila dalam perlembagaan kita ini macam sebut tadi, perkara 3:1 menyatakan, ini saya baca betul teks dia, Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi umat Islam di negara kita ni 60% menunjukkan bila negara itu majoriti orang Islam, dan kalau kedudukan Islam tu kuat dalam pentadbiran dia, maka non-Muslim yang minoriti ini selamat. Cuba kita tengok pula nasib Muslim yang minoriti di negara yang dikuasai oleh majoriti non-Muslim. Sebaliknya, jadi macam mana kita buat kepada non-Muslim berbanding dengan layanan non-Muslim bila berkuasa kepada Muslim. Ini sebagai refleks kita nak tengok pada diri kita. Jadi setelah hampir 70 tahun kita merdeka, kita mendapati bahawa perkembangan menyaksikan bahawa perlembagaan Malaysia ini digubal di atas asas persetujuan yang dicapai dalam kalangan masyarakat majmuk. Walaupun kita 60%, tapi itu dah cantik dah. Kita kata yang perlu ialah kita bagaimana kita nak melaksanakan intipati perlembagaan itu, ya. Maka berkaitan dengan ini, kita melihat dalam fiqah sebagai contoh, hak-hak kafir zimmi, apabila non-Muslim tadi sedia patuh kepada undang-undang negara, sedia taat kepada pemerintah Muslim, maka hak yang patut mereka terima ialah hidup dengan aman, diberi kebebasan beragama, ya, mereka boleh mengamalkan ritual mereka, kemudian boleh bergerak, boleh berpindah dalam negara tu tadi. Juga mempunyai, Islam ini memberi jaminan sosial walaupun mereka ini sudah tidak berupaya, macam pernah berlaku dalam sejarah. Sayyidina Umar pernah mengeluarkan dari duit Baitul Mal golongan Kristian di Syam yang ditimpa dengan penyakit kusta. Ini satu contoh jaminan sosial Islam kepada non-Muslim, hak pendidikan, dan sebagainya untuk apa ni, melindungi harta dan juga maruah dan sebagainya. Tetapi hak perlu diimbangi dengan tanggungjawab. Itu yang disebut saya ingat makruf dalam kalangan apa ni, jurisprudent orang-orang undang-undang menyebut lahum malana wa alaihim ma alaina. Seolah kafir zimmi ni dengan seorang muslim yang jadi rakyat warga negara negara Islam, lahum malana, mereka mempunyai hak macam juga orang Islam mempunyai hak, tetapi mereka juga di apa ni, ditanggung dengan tanggungjawab kewajipan sebagaimana juga muslim itu bertanggungjawab dengan kewajipan tertentu. Antaranya ini saya nak senaraikan, iaitu antaranya bayar jizyah, itu dari segi fiqah dia kena bayar cukai kepala. Kalau Islam, orang Islam kita bayar zakat, non muslim dia ada jizyah. Saya tak pastilah kalau perkembangan fake modern ni semasa ni macam mana apa ni perbasan itu, ya cukai lah, tapi nak kata cukai dengan jizyah ni lain lah. Kemudian mereka perlu apa lagi, patuh dan hormat kepada undang-undang negara. Dari sudut apa, mereka mempunyai patriotik untuk mempertahankan kedaulatan negara. Mereka perlu bekerjasama untuk menjayakan apa-apa yang memberikan maslahah kepada negara. Kemudian satu yang penting, mesti hormat kepada agama Islam. Jangan mencabar ataupun melakukan provokasi kepada kedudukan Islam yang menjadi agama negara. Jadi perlu pelihara sensitiviti umat Islam. Ini perlu diperhatikan. Dan juga satu, apabila Islam ni jadi agama persekutuan, dia bukan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agama lain. Sebagai contoh, agama lain tidak, walaupun bebas diamalkan oleh penganut mereka, tetapi tidak boleh didakyahkan kepada orang Islam. Itu antara perkara-perkara yang sangat penting. Cuma masalah kita ni begitulah. Dan saya ingat dalam perbahasan fiqh siasi ada lagi apa ni, Sahibu Samaha, ya, ada disebut wizarah at-tafwid, wizarah at-tanfis. Ulama dah detailkan mengapa, kerana peradaban Islam ni yang mengurus mentadbir non-muslim ni telah berlangsung sekian lama, sejak daripada Khulafa Ar-Rashidin, Bani Umayyahnya, kemudian Bani Abbas ataupun Abbasiyah, zaman apa ni, Andalusia yang Islam masuk ke Eropah, kemudian zaman Utsmaniyah. Masalahnya non-muslim, rakan-rakan kita yang ada di tanah air kita ni, mereka ni tidak ada fiqh, dia tak ada tasawuf, dia tak ada tauhid, dia tak ada satu tradisi yang boleh guide mereka. Jadi Allahu a'lam, sistem nilai dia tak cukup. Jadi sebab tu kita ni perlu bersabar, perlu bawa bincang yang boleh bawa bincang, tapi yang tegas pun kena tegas. Berapa banyak kemalangan sebab ni kalau sensitif lah. Jadi mereka ni perlu dididik, disiplinkan apa ni, kawalan terhadap apa ni, kebebasan arak, tapi bukan saja arak, dadah dan sebagainya yang kita tengok macam-macam. Saya sebelum saya datang ni, kebetulan petang pagi tadi ada satu TikTok tu yang tunjukkan bagus, ya, ada Chinese botak, dia tegur Chinese yang lain yang makan pork dan juga bawa anjing di tempat awam. Jadi dia tegur, kita ni duduk di Malaysia kan, kita nak rakan non-muslim macam ni. Dia faham, walaupun diberi ruang kebebasan agama, tapi masa yang sama kita perlu hormat sensitiviti dan jaga sempadan pantang larang untuk menjaga keharmonian. Saya ingat itulah yang dapat saya sampaikan yang berkait dengan apa ni, berkaitan non-muslim ini dalam sebuah apa ni, pemerintahan Islam. Wallahualam.
6: Baik, terima kasih kepada Ustaz Anah Prof atas huraian yang panjang lebar. Dan sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita, dan kesemuanya asyik, alhamdulillah tak ada yang berganjak. Dan sedar tak sedar, berbaki kurang lebih 10 minit lagi nak sampai pukul 11 malam. Jadi kita terus kepada pusingan yang ketiga, lebih kepada kesimpulan dan rumusan. Dan saya bagi dulu kepada Sahibu Samaha, kalau ada sebarang titipan untuk panduan dan juga nasihat kepada jemaah yang hadir ini sebagai bekal untuk kehidupan seharian, silakan.
7: Sebagai kesimpulan, saya yakin bahawa di Malaysia kita mempunyai kesungguhan daripada semua pihak, pemerintahnya, rakyatnya, pemikirnya, pihak berautoritinya dalam melaksanakan agenda hijrah ataupun reform Sebab reform dan juga islah tajdid adalah nadi umat Islam, dan semua orang berhak untuk berubah. Idza sya'bu aradul hayah fala budda an yastajibul qadar. Kalau rakyat nak kehidupan yang lebih hebat, dia kena sahut seruan perubahan. Dan kita ada agenda yang besar dalam negara ini. Kita ada agenda 2050 2070. Makna kita kena bicara dah, makna umat Islam kena membicarakan masa depan mereka. Contohnya Masjid Sultan Idris, apa yang akan berlaku pada tahun 2050. Saya selalu sebut dengan pegawai-pegawai, kita sedang merancang untuk tahun 2050. Apa yang akan terjadi pada Jabatan Mufti 2050? Dengan cabaran, dengan AI yang ada. Jadi kita kena fikir masa depan kita. Kita tidak boleh melihat ke belakang. Karena kita alhamdulillah sudah terkenal di peringkat antarabangsa, di peringkat Asia kita sudah menjadi juara. Jadi di sinilah cabaran-cabaran untuk kita nak membina kepada pendakwa, kepada semua para cendekiawan, semua yang terlibat dalam yang inginkan kehidupan yang indah. Dia perlu melihat apa yang akan berlaku tahun 2050 2040. Ini cabaran kita, realiti kita. Jadi bila kita melihat cabaran yang besar ini, sudah tentu kita akan lebih membaca, lebih mengkaji, lebih bekerjasama. Sebab cabaran sentiasa datang dan kita anggap ia merupakan satu anugerah. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Orang mukmin ini bila setiap kali diuji, dia akan selesaikan masalah, dia tidak akan lari daripada masalah. Jadi asas-asas untuk perubahan ini berterusan sampai hari kiamat, kita kena positif dan kena bekerjasama dan sentiasa menyuburkan perasaan kasih sayang di kalangan kita. Kita yakin insyaAllah Malaysia akan menjadi salah satu contoh negara yang terbaik. Kata dahulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sibu Samaha. Dan kita terus kepada kesimpulan di pihak Sibu Saadah. Kalau ada pesanan dari Isyad yang ingin dikongsikan kepada hadirin, sekitar 2 minit.
5: 2 minit. Peristiwa hijrah berbeza dengan naratif atau bentuk penceritaan Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj bila kita sambut, dia menggambarkan ciri Islam ni idealistik. Idealistik maksudnya Islam ni mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memartabatkan manusia sampai ke tahap keinsanan yang paling tinggi. Itu malam Isra Mi'raj. Nabi diperlihatkan riwayat perjalanan manusia, syurga, neraka, nabi-nabi yang memimpin manusia sebagainya. Tetapi hijrah menggambarkan ciri Islam yang realistik. Jadi bila kita sambut Isra Mi'raj, kita sambut hijrah, kita gandingkan dua itu, bahawa sebab itu lepas Rasulullah turun dari apa ni peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mempunyai semangat, kekuatan bahawa itulah dia jangkauan Islam nak memandu manusia. Jadi dia dah nampak alam yang sebenar, alam yang tinggi itu. Tapi bila turun ke bumi, Nabi berpijak di bumi yang nyata, Nabi mengambil sebab-sebab strategi. Ada satu kitab dia senaraikan 12 bentuk strategi Nabi, mula daripada Sayyidina Ali tidurnya, keluar waktu malamnya, berteman dengan Abu Bakar, ikut jalan selatan, pesisir pantai. Kemudian ada Amir bin Fairah yang padamkan jejak tu, Asma tolong. Jadi Nabi ambil langkah-langkah strategi. Tetapi dengan elok-elok, dalam peristiwa hijrah ada satu peristiwa yang besar, apa? Nabi di apa ni, strategi Nabi itu seolah ditembusi oleh musuh bila Nabi berada di gua Sur. Kalau orang kafir itu tengok ke bawah, sebab gua Nabi itu di bawah, jadi orang kafir naik atas gua tu, ada lubang. Seolahnya kalau orang kafir tadi tengok saja ke bawah akan nampak Nabi. Tapi bagaimana mereka telah diperdayakan oleh kisah dia apa ni, lelaba dan juga burung puyuh sebagainya tadi. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, walaupun Nabi ambil langkah manusiawi strategi, tetapi hati Nabi bersandar kepada al-i'timadu Allah. Yang memberi kesan bekas kejayaan itu ialah Allah. Maka kena bersandar kepada Allah. Tapi wajib mengambil strategi dan juga apa ni, sebab. Jadi itu yang berlaku, berbeza. Jadi kita berada dalam realiti. Nabi diajar apa ni, berpijak di bumi nyata, tapi masa yang sama kita ada cita-cita yang tinggi. Saya tak sentuh pasal Musa'ab bin Umair, tapi tak apalah apa ni. Saya nampak adik-adik yang muda ni, jadi dalam peristiwa hijrah ni ramai watak-watak muda. Maka Nabi SAW berpesan ni akhir ya, apa ni, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah sangat, Allah kagum, yakni redha dan memuji golongan pemuda yang tidak mempunyai sabwah, kecenderungan ataupun yang dikalahkan oleh hawa nafsu ketika dia muda. Jadi adik-adik yang ada ni mudah-mudahan boleh ambil semangat hijrah, apa ni, Musa'ab bin Umairnya, Asma binti Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajmain. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyid Sa'ad Prof atas kongsian dan kesimpulan sebentar tadi. Alhamdulillah, tamat sesi forum kita pada malam ini. Moga-moga segala input dapatan yang kita telah peroleh pada malam ini dapat sama-sama kita amal, dapat sama-sama kita jadikan pedoman sebagai panduan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Dan hidup cuma ada dua pilihan, sama ada nak kutip pahala atau nak kaut dosa, nak buat baik atau nak buat jahat. Kerana mati juga hanya ada dua, sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan bila bertemu dengan Allah sesuai dengan hisab dan hitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, natijahnya juga cuma ada dua, sama ada ke syurga atau neraka. Moga-moga kita semua dimasukkan ke syurganya Allah tanpa hisab, Allahumma amin. Dan ambillah segala teguran, ambillah segala pengajaran untuk pedoman panduan dalam kehidupan. Dan hati-hati untuk manusia yang tidak terkesan dengan nasihat dan kata-kata, bimbang terkesan dengan kejadian dan peristiwa. Saya ulang, untuk manusia yang tidak terkesan dengan nasihat dan kata-kata, bimbang akan terkesan dengan kejadian dan juga peristiwa, dan ketika itu penerimaannya pasti akan berbeza. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada kedua panel kita yang sudah hadir, dan kita doa moga-moga dipanjangkan usia mereka berdua dalam ketaatan, dalam kesalehan, sehingga dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga dipanjangkan usia mereka untuk terus berkhidmat kepada umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, dan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang masih lagi tetap sampai ke sekarang jam lagi 3 minit pukul 11 malam. Dahsyat ni. Dan moga-moga semuanya dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Sahibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk Koma je.
1: Baik, terima kasih rakan setugas Ida Syaridah yang dapat menemani Koma di ruangan yang yok-yong. Sekarang ini kita sudah pun memasuki ruangan yang berikutnya. Ata Koma pula Moh Gebang. 2 petang hingga 7 malam. Ini bermakna kita dah masuk separuh hari dah untuk hari Isnin di. Tak sangka kan cepat je masa berlalu. Tadi rasa bila masuk kerja hari Isnin ni rasa macam lambat. Sangat masa berlalu. Yelah orang kata Isnin ni mandi blues. Tapi kita tak nak. Kita nak buang stigma mandi blues itu. Kita nak tetap ceria walaupun kita masuki minggu baru, sebab minggu barulah sepatutnya untuk kita lebih memotivasi, kita reset balik untuk kita menambah semula tenaga yang baru untuk kita menjalani seminggu ini. Dan Aida pun akan menemani Koma untuk 5 jam ini sehingga jam 7 malam nanti. Jangan risau Koma yang mana tengah mengantuk-ngantuk baru lepas makan dan sebagainya tu, tak berapa jam je lagi sebelum waktu kerja berakhir. Jadi teruskan semangat Koma. Aida akan temankan Koma di jam yang pertama ini dengan lagu-lagu nostalgia di zon nostalgia 80-an 90-an. Terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk Koma aja.
3: Ha, kalau Koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: senyum. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Oh, nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Kaca TV di siaran Sukan Plus pun baru saja selesai siaran ulangan perlawanan antara Norway dan England. Walaupun Norway sudah pun kita dah dapat tahu keputusan antara Norway dan England, di mana Norway tewas dengan England dengan 2-1, tapi nama pasukan Norway ni sentiasa meniti di bibiran netizen, sentiasa disebut-sebut atas kehebatan pasukan ini. Tetapi tapi ada nak kongsikan juga, selain yang menariknya mengenai Norway dengan pasukannya iaitu Erling Haaland yang selalu disebut-sebut, yang selalu dijadikan topik perbualan di media sosial, ada lagi fakta menarik tentang Norway yang Aida boleh kongsikan. Sebenarnya Norway ini pun sering berada dalam kelompok negara terbaik dunia dari segi kualiti hidup, pendidikan, perlindungan sosial dan juga kesihatan. Sebenarnya antara fakta yang pertama nak kongsi dengan koma ni, yang mungkin ramai yang tak tahu, rakyat Norway ni hidup lebih lama. Purata jangka hayat rakyat Norway ni sekitar 83 tahun, antara yang tertinggi dalam kalangan negara maju. Kat sini dah mencerminkan gabungan pelbagai faktor seperti akses kepada penjagaan kesihatan, tahap pendidikan, pendapatan, keselamatan sosial dan juga keadaan persekitaran. Di Norway juga kadar merokok harian sangat rendah. Hanya sekitar 8% orang dewasa di Norway merokok setiap hari. Angka ini bukan tercapai melalui kempen kesedaran semata-mata. Norway turut menggunakan cukai yang tinggi, sekatan pemasaran, kawasan larangan merokok dan juga kawalan penjualan. Dan yang menarik di Norway ni adalah udara mereka ni antara yang paling bersih. Pendedahan penduduk Norway kepada zara halus PM2.5 adalah jauh lebih rendah berbanding purata banyak negara maju. Udara bersih memberi manfaat kepada seluruh penduduk, kanak-kanak, warga emas, individu yang ada penyakit jantung, paru-paru. Jadi sebab itulah udara bersih ni kan bentuk perlindungan kesihatan untuk semua. Sebab dalam faktor kesihatan awam ni, kita tak boleh nak pilih udara mana yang nak disedut. Tapi di Norway ni, udara mereka adalah udara yang paling bersih. Itu antara faktor kenapa mereka ni boleh hidup lebih lama. Kadar obesiti pun lebih rendah sebenarnya. Sekitar 16% orang dewasa di Norway ni mengalami obesiti, lebih rendah berbanding purata beberapa negara maju. Norway juga berdepan cabaran gaya hidup moden seperti kurang bergerak, makanan ultra proses dan juga peningkatan berat badan lah. Okay. Dan alkohol juga dikawal melalui dasar yang ketat. Penjualan minuman beralkohol tertentu di Norway dikawal melalui kedai khas, waktu jualan terhad, harga tinggi dan juga cukai yang besar. Dan ini fakta-fakta ini mengingatkan kita lah bahawa orang kata kekayaan, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan yang baik tidak secara automatik menghapuskan orang kata kemurungan, kesunyian dan tekanan juga penderaan emosi. Sebab apa? Walaupun Aida dah kongsikan yang baik-baik tentang Norway tadi, ada juga fakta yang orang kata tidak disenangi lah. Sebab apa? Norway ni ada isu kesihatan awam mengenai bunuh diri. Mereka ini mempunyai sistem kebajikan, orang kata kadar bunuh diri masih sekitar 12 bagi setiap 100 ribu penduduk. Masih lagi menjadi isu kesihatan awam untuk negara Norway ini. Okay, jadi antara fakta yang menarik mengenai Norway lah. Antaranya hidup lebih lama, udara sangat bersih, alkohol dikawal ketat, merokok pun sangat rendah, rendah, tapi isu bunuh diri masih lagi dalam pemantauan dan merisaukan. Apa lagi fakta-fakta menarik yang boleh kita kongsikan dengan Koma, dan Koma nak kongsikan dengan Aida? Boleh kongsikan di 010-200-7055. Terus dengarkan Pro FM. Aida nak sambung lagi layan lagu-lagu nostalgia. Kalau Koma ada ucapan pun, boleh hantarkan di nombor yang sama. Nanti Aida bacakan. 9 Keluhan.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Mengembang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Untuk hari ini 13 Julai 2026, siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, Aida ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Kak Ayu dari Tapah Road hadir petang ni. Katanya cuaca dekat sini mendung-mendung manja. Mendung manja dah ya. Aida tak pasti dekat sini adakah akan berlaku hujan, tapi ada nampak macam panas terik lagi lah sekitar Ipoh ni. Terhibur dengan lagu Jamilah tadi, favourite lah tu, suka dia. Dan Liza pun, Kak Liza dari kampung Cik Zana Cemor pun hadir mendengarkan Radio Perak FM. Nombor satu orang Perak tak mandang yang lain katanya. Kak Marhamah pun menemani Aida petang ini, katanya selamat berkonti, selamat bekerja juga buat Kak Marhamah juga, buat komo yang sedang menjalankan tugas ketika ini sambil mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Perak FM sebagai peneman koma sambil melakukan aktiviti koma, dan juga buat koma yang memandu, berhati-hati ya ketika memandu. Dan jangan lupa juga untuk ikuti Aida dan Zeti selepas ini jam 3 petang dalam rancangan Apa Cerita Koma. Mestilah kita ada topik yang kita nak borak sama-sama dengan koma, jadi terus dengarkan Perak FM, juga ikuti kami di TikTok Perak FM. Kat situ nanti kita tukar-tukar cerita. Terus kekal mendengarkan Perak FM untuk koma aja.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an, hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, demo koma.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk Koma je.

0: Okay, terima kasih Aida.
1: Okay, terima kasih juga Zeti kerana menemani hari ini dalam apa cerita koma. Kita nak bersama-sama dengan listeners kita, pendengar kita sepanjang 2 jam ini, 3 petang sampai 5 petang. Hari ini ada hari jadi sesiapa ke untuk 13 Julai 2026?
2: Yang penting tak ada 6-7.
0: Tak ada dah.
1: Dah habis. Okay. Dah seminggu berlalu.
2: Hari ni tak ada. Esok ada.
1: Kenapa esok?
2: Esok my mother birthday.

0: sialnya mama tak boleh dengar sebab tak ada live kan TikTok.
1: Ya, Rana mungkin buat komen tertanya-tanya. Kat mana lah live TikTok Zeti dan Aida ni? Sekejap ya, kita beri laluan untuk test line pertandingan bintang kecil yang bakal berlangsung Sabtu ini. Sekejap saja. Nanti kita akan bersua di TikTok juga.
0: InsyaAllah.
1: Jadi stay kat situ, tengok je. Nanti lepas korang menyaksikan auditorium Perak FM, korang akan nampak pula muka cantik Aida dan muka Mamai Zeti.
0: Iya, kita ada buat live untuk apa, uji bakat ni kan?
1: Ya, pertandingan lah. Bukan pertandingan. Uji bakat dah, pertandingan.
0: Pertandingan, oh, okey. Sebab saya baca kat komen ni uji bakat. Oh, dah pertandingan dah, koma.
1: Ya, sebab dia dah mengumpulkan 10 peserta bintang kecil untuk dipertandingkan bagi mewakili negeri Perak ke peringkat seluruhutara nanti.
0: Ya, gula untuk adik-adik.
1: Ya, terima kasih.
0: Gula untuk Aida juga. Kenapa gula untuk Aida? Surprise.
1: Saksi kan. Kita mestilah ada topik juga untuk apa cerita koma kita hari ni. Kenapa Zeti? Apa yang berlaku Zeti? What happened?
0: Tapi sebelum kita nak pergi ke topik kita tu, kita nak cakap something lah.
1: Kenapa Zeti? Apa yang amanah yang nak disampaikan tu?
0: Amanah
1: Adakah Zeti juga mengundi di pilihan hari
0: tu? Oh lah kan. Tapi Perak belum lagi kan?
1: Belum lagi.
0: Tapi
1: Johor
0: Zeti
1: dulu.
0: KL. Gombaks lah. Gombaks lahir saya di sana.
1: Alamak. Tak geng lah.
0: Saya pun tak tahu kenapa mak saya tak tahan.
1: Kita gendong yang dah berbohong.
0: Mak saya tak tahan nak terberanak kat saya kan. Ya Allah, kat sini banyak. Banyak. Faham? Okay. Tak, baru-baru ni Zeti baru FYP tau kat TikTok Zeti yang pasal ada baby yang terkena sup tu kan.
1: Kesian.
0: So Zeti macam terpanggil lah untuk nak cakap dengan Aida. Walaupun Aida not yet, tapi Aida bakal, Aida dah ada maksud,
1: ada harapan.
0: Apa, acik mami,
1: acu mami,
0: acu mami, Aida
1: dan,
0: ada acik
1: dan
0: mami.
1: Aida ada harapan dan impian untuk menjadi seorang ibu juga.
0: Ya, amin.
1: Tapi sebelum tapi sebelum kita nak sambung Zeti punya pesanan tu, kita cerita balik. Mungkin ada yang tak sempat, tak tengok lagi apa yang video itu kongsikan kan. Okey, apa yang kami berdua dah tonton di video itu adalah berkenaan dengan seorang bayi berumur berapa Zeti? Berapa bulan
0: rasanya like macam 5 bulan.
1: 5 bulan ke?
0: Macam tu kot.
1: Okey, kulitnya sudah pun orang kata melecur lah.
0: Ya, terkopek.
1: Dah melecur, dah tahap, saya dah tak tahu tahap kebakarannya tahap berapa, tapi orang kata hilanglah kulitnya disebabkan tertumpah sup yang memang betul-betul panas, memang mendidih betul-betul direct tepat ke atas muka adik ini.
0: Tapi cara dia bukanlah salah parents pun. Dia sendiri yang tarik.
1: Budak-budak dia, dia perasaan ingin tahu budak-budak tu tinggi. Jadi
0: budak dia macam
1: bayi lah. Bayi yang tinggi perasaan ingin tahu tu. Jadi dia pun nak tengok lah sup itu macam sedap je baunya. Ingat kita je nak sup kaki ayam. Dia pun nak juga.
0: Lapor
1: dia pun. Seleranya selera orang tua.
0: Dia tarik, saya tak sengaja. So tu yang tertumpah tu. Tapi dengan cerita si adik ni tak menangis bila opah, rasanya opah dia kot yang jaga dia. Opah dia bawa dia ke sinki kan, untuk jirus air sejuk. Baru dia nangis. Maksudnya dia orang kata terkejut kot.
1: Mungkin lah. Kenapa Zeti? Cerita Zeti nak berpesan apa-apa ni kepada
0: Itulah dia punya kisah. Cerita
1: kisahnya.
0: So pesanannya, kadang-kadang budak ni, kadang-kadang memang Zeti pun pernah terkena macam tu tau. Anak Zeti pun pernah terkena air panas masa nak mandikan dia.
1: Betul.
0: Sebab budak ni dia macam ular tau. Dia macam cepat.
1: Faham?
0: Dia macam cepat. Walaupun kita rasa dah jauh dah ni letak, tapi tangan
1: laju
0: sampai. Jadi tu orang cakap jaga budak ni memang kena alert, like macam mata helang macam tu kan. So kena careful lah. Tapi macam yang kes ni, kita pun tak cakap lah sebab dia yang cepat tarik sap.
1: Betul,
0: pun kadang-kadang macam yelah, benda pun dah jadi, nak selamatkan
1: sekelip
0: pun
1: mata.
0: Sekelip mata. Tahu tak, ada orang tua cakap ular kau nampak baby dia takut.
1: Kenapa?
0: Sebab baby sekali pegang, sebab dia kan tak tahu.

0: genggaman dia kuat.
1: Ya, bila sekali dia dia cepat, lepas tu bila dia genggam tak nak lepas weh.
0: Oh, patutlah kalau saya kena cubit-cubit dengan baby tu.
1: Ya, betul kan? Rasa. Sebab dia orang kan tak ada rasa takut, tak ada rasa apa kan. Macam lepas tu dia orang punya pergerakan tu memang cepat. Sebab Zeti sendiri pun pernah mandikan anak Zeti dekat yalah macam sinki macam apa tu.
0: Betul betul.
1: Kadang-kadang kita nak cepat kita sinki kan je sebab sinki
0: sinkikan aja budak itu.
1: Kan? Okay. So dah letaklah air panas semua ni nanti nak akan masukkan dia ke dalam tu. Lepas tu tiba-tiba cepat weh air panas tu kan kita tak modify lagi nak suam-suam. Sekali sub pump kena. Zeti pun kena marah lah dengan mak mentua kan. Sebab kita pun new mother. Tapi rasanya benda ni tak kisahlah new mother ke tak new mother ke. Dia memang akan macam baby kan. So macam mana pun kita kena memang kena bagi perhatian tu macam alert
0: betul,
1: sangat.
0: Betul. Aida sendiri pun walaupun ada tak ada dah memori tu. Aida waktu kecil pun terkena setereka. Dekat kaki.
1: Setereka.
0: Sampai sekarang masih berparut. Bukan setereka. Tapi
1: kenapa? Macam mana boleh kena?
0: Saya pun perasaan ingin tahu yang tinggi.
1: Okay.
0: Tengok orang ayam saya pun ayam juga. Tapi orang lain ayam slow, saya ayam kaki.
1: Alamak. Pandai. Dia rasa kulit dia biawak.
0: Boleh diganti-ganti kan?
1: Kau letak ayam
0: tak
1: macam
0: tahu, tak ingat. Tahu-tahu.
1: Tapi terkena lah.
0: Ini parut apa ibu? Itu parut adik setereka kaki adik.
1: Wow. Sepatutnya setereka mula. Kau
0: rasa. Nanti kita nak borak tentang topik kita. Topik kita apa Zeti? Sementara kita nak break lagu ni.
1: Sekejap lagi lah.
0: Nak cakap.
1: Topik kita sekejap kena buka balik. Tak, dia macam ayat yang tak yang sedap lah kan.
0: Okay, Zeti nak sedapkan ayatnya.
1: Okay, kejap.
0: Okay, sambil-sambil Zeti
1: trend zaman sekarang.
0: Baru nak nyanyi.
1: Okay, nyanyi dulu.
0: Tak adalah.
1: Topik kita trend zaman sekarang yang korang suka dan ada juga yang korang rasa tak suka, yang tak boleh hadam.
0: Okay, apa trend terkini yang korang suka ataupun korang macam itu satu. Adakah korang suka trend tu? Dan satu lagi, kalau ada trend yang korang macam hentikanlah, saya nak kembalikan yang zaman dulu punya ni kan budaya dan sebagainya. Kongsikan dengan kami di 010-2007-055.
1: TikTok nanti dulu.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
2: Yes.
1: Betul.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Apa cerita kamu 3 petang hingga 5 petang bersama dengan Aida Sezali dan
1: Zeti Trunks.
0: Yep, topik kita tentang perkara-perkara yang menjadi trend terkini. Adakah koma boleh terima, koma suka
1: ataupun ada yang tak boleh hadam? Maksudnya tak boleh nak ikut. So dia macam ni ya.
0: Macam ni.
1: Dia macam mana? Trend ni kita boleh macam pecahkan banyak dari segi mungkin makanan, bahasa, behavior,
0: pemakaian.
1: So kita boleh nak mana-mana pun boleh. Tapi ikutkan trend sekarang ni dah macam-macam.
0: Bukan saja peringkat lokal, tempatan tapi juga antarabangsa.
1: Yang saya tergelak sekejap.
0: Kenapa?
1: Kan baru-baru ni ada virus, semua nak di-cheese-kan. Kalau makanan semua
0: nak
1: di-cheese-kan.
0: Itu saya tak boleh hadam.
1: Tak tahu ada orang pernah tengok ke tak. Ada tak pernah tengok ada mamak yang buat air. Ada yang buat trend air yang tiga layer tu.
0: Tiga layer.
1: Tapi dia letak kari
0: layer dalam.
1: Tapi dia letak yang kari semua tu, kari kambing.
0: Dalam tiga layer tu. Layer bawah kari kambing.
1: Macam tu lah lebih kurang.
0: Layer tengah kari ikan. Macam tu. Lepas tu digaulkan ke macam mana?
1: Tak, kita minum lah.
0: Minum.
1: Tu Zeti kata ada benda yang koma nak buat yang enggak-enggak, janganlah. Jangan, tak semua benda boleh ditrendkan. Hello. Pasal baru-baru ni kita tengok dekat movie kan, ada popcorn nasi lemak. Astaghfirullahaladzim, banyak koma.
0: Kita faham Malaysia ini sangat kreatif dengan kepelbagaiannya. Tapi saya rasa kalau popcorn perisa nasi lemak,
1: macam mana tu? Kan,
0: macam mana
1: perisa kari sambal. Okay lagi.
0: Perisa kari ada juga.
1: Yelah, macam kari kan macam barbecue.
0: Lain kari lain, barbecue kan.
1: Okay pun tak enggak bisa. So kat sini nak cakap tak semua benda pun boleh in the trend.
0: Betul lah. Tak semua perkara itu relevan untuk dijadikan trend terkini. Tapi saya suka trend di mana? Zaman sekarang ni ramai yang dah mula berpindah daripada membeli dan shopping barang international. Sekarang dah local. Support barang lokal.
1: Itu nombor satu lah.
0: Hebat. Sebab sekarang ini, zaman sekarang ramai yang menyedari sebenarnya barang-barang tempatan pun dah menggunakan kualiti bahan yang setaraf dengan antarabangsa.
1: Kenapa nak jauh-jauh? Kalau depan mata ada.
0: Macam saya, kenapa nak pandai yang lain? Kalau saya dah ada depan mata koma.
1: Alamak, silap cakap lah pula. Tolong tutup, tolong. So kat sini kita nak cakap pasal trend. Bukan kita nak cakap apa beza dulu dan sekarang.
0: Tidak. Betul. Kita nak fokuskan tentang apa yang sedang viral dan tular ketika ini. Ada yang sedang menelpon kita. Alamak. Dah tutup.
1: Lawat.
0: Baru nak angkat call. Tak apalah.
1: Awak komen ni janganlah laju-laju sangat. Ke komen tu miss call?
0: Saya dah excited dapat klik-klik tu.
1: Kat sini tak boleh miss call tau.
0: Zeti apa yang Zeti suka?
1: Dia macam ni, kalau trend sekarang, tak tipu lah kalau dari segi makanan. Zeti suka je makanan trend sekarang. Tapi janganlah semua di cheese-kan, di pastio. Apa pastio?
0: Pistachio
1: kan. Janganlah.
0: Kenapa? Apa yang tak kena dengan cheese? Apa yang tak kena dengan pistachio tu?
1: Tak semua benda kita boleh cheese kan. Contoh macam macam benda yang macam macam contohlah
0: kalau
1: macam
0: roti canai dengan cheese,
1: itu masuk. Itu kalau boleh memang
0: nak hari-hari repeat.
1: Tapi kalau kita non cheese je kan.
0: Tapi okey je.
1: Contoh macam baru-baru ni ada viral ikan keli pistachio.
0: Sungguh.
1: So ada beberapa orang yang boleh menerima, ada beberapa orang tak boleh menerima.
0: Saya antara yang tak boleh lah.
1: Itu baru ikan keli tau. Ada yang ni, ada lagi macam talapia
0: dengan pistachio.
1: Tapi keli weh, keli, korang tahu tak, keli ni tak semua orang makan. Keli pula benda yang berlembik. Kita selalu akan makan yang sangat garing baru kita makan.
0: Betul.
1: So dia macam ular. Pasti kan.
0: Okay, so kita tanya pendengar kita ni yang dah pun menelpon kita. Okay. Assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam. Cuintan dari Sawuk.
0: Wah. Orang Sawuk kita.
2: tu tengok tadi TV tak ada lah.
0: Ya. Okay,
2: tapi kita apa juga.
1: Terima kasih Cu. Itulah hari ni kita ada pinjam line live untuk pertandingan kita kecil nanti.
0: Ya. Sementara insyaAllah nanti akan dikembalikan kepada kita.
2: Okay.
0: Mudah-mudahan dengan secepat mungkin. Cu, apa ceritanya? Apa yang trend ketika ini yang Cu boleh terima ataupun ada tak trend yang Cu tak boleh terima?
2: Yang boleh terima tu Cu boleh terima lah juga kan. Tapi yang pasti yang makan tu yang bubur yang bukan-bukan hala tu kan.
0: Bukan-bukan hala.
2: Kan Aida Cu rasa macam geli kan. Macam goreng pisang cheese tu okey lah.
0: Betul, setuju.
2: Kalau yang macam kari ayam, kari kambing masuk-masuk macam tu Cu tak sukalah kan.
1: Yelah, rasa
0: Cu pernah rasa, Kak Cu Inter pernah rasa ke? Kari tak tiga layer?
2: Tak ada lah rasa. Bila kita tengok tu macam tu kita rasa macam nak kita payah try pun tak apa kita dah tahu kan. Macam buat macam ayonyo ke buat ya, buat macam tu kan.
1: Dengar pun rasa loya. Tapi
2: jenis macam baju ke apa boleh juga terima kan.
1: Betul.
2: Bagi Cu lebih suka masa zaman Cu dulu kan. Sebab zaman sekarang ni macam suka zaman-zaman fitnah kan. Tapi ada juga yang okey kan. Macam geng-geng macam muda macam Zeti, Aida kan yang geng-geng Gen Z tu dia pun boleh lah terima kan. Tapi kalau makan yang bukan-bukan hala tu macam Cu tak boleh terima. Tapi kalau Betul? Cheese pada kuning pisang tu boleh lah.
1: Tak, Zeti dengan Aida pun tak boleh terima juga.
0: Jadi kita sama geng. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Cu.
2: Okay. Nanti ada Siti balik ke live?
0: InsyaAllah. Kita nantikan.
2: Okay, memang terbaik. Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Okay.
0: Bye-bye.
1: Itulah.
0: Itu pun Cu pun dah satu tim dengan kita lah. Kita tak boleh terima kari tiga layer.
1: Tak boleh.
0: Tapi mana tahu kita tak cuba lagi. Entah-entah bila dah rasa kita je muka yang kerap kat situ.
1: Tapi mungkin lah kalau ada orang yang peminat kari. Tapi Zeti pun peminat kari nombor
0: saya
1: satu
0: peminat,
1: tau.
0: Saya peminat
1: tapi
0: kari.
1: Tapi untuk buat kari tu buat minuman macam tak kot. Buat ratah okey. Ratah kan kita makan kot sudu.
0: Ya juga kan bila fikir balik kari tu jadikan minuman.
1: Dia akan buat
0: pedih
1: ni.
0: Pedih lah tekak.
1: Dia ada santan.
0: Okay.
1: Lepas tu ada pandan dengan benda tau. Tapi atas tu ada layer dengan kari. Weh, kari kambing tau. Bukan kari ikan ke. Kari kambing lah.
0: Pelik juga trend-trend zaman sekarang ni. Jom kongsikan dengan kami di 010-200-7055 ataupun call kami di 055-45-8559. Topik kita hari ni.
1: Trend mana yang korang suka, trend mana yang korang tak suka.
0: FM.
1: Korang aja.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia.
4: Biar FM. Untuk korang aja.

0: Apa cerita koma 3 petang hingga 5 petang? Aida Suzali dan Zeti Idrus di sini dengan topik kita. Sekarang ini sedang trend pelbagai perkara yang dah dihebohkan di media sosial. Boleh tak koma hadam? Apa yang koma boleh hadam tu dan apa yang koma tak boleh hadam? Kongsikan ya, dengan kami. Betul. Apa trend-trend terkini? Dan cakap pasal semua benda kita kongsikan di media sosial. Sekarang pun memang apa-apa kita nampak, apa yang ada di depan mata kita, kita mesti nak rakam, kita nak snap, nak catch masuk dalam media sosial gitu.
1: Wow, macam pantun kan? Macam rap. Kan? Awak rap sekarang?
0: Dengan kepala-kepala saya pergi.
1: Ya, yeah, Aida, sebenarnya bagus tau moment tu. Macam sekarang orang ada apa? Yang dalam kereta tu. Ada dashcam. Tu bagus.
0: Betul?
1: Tapi yang tak bagus, kalau yang, okay, yang ada dashcam tu okay. Tapi yang macam Aida cakap yang setiap kali nak rakam tu kan, kan macam ada accident ke apa kan?
0: Betul.
1: Weh, jam sebab koma ni eh? Ataupun,
0: satu. Kita, bila kita sibuk nak merakam juga, akan mengganggu pergerakan lalu lintas.
1: Ya betul, satu.
0: Satu lagi, ada juga baru-baru ni yang ada tengok di media sosial, ada satu kejadian di mana lori ni dia dah berasap tau.
1: Okey.
0: Dah berasap, dah berhenti tepi jalan, pemandu lori ni dah turun daripada lori, "Tolong saya, tolong saya." Tapi orang yang dekat situ sekadar merakam tanpa membantu.
1: Apa-apa pun rakam dulu.
0: Rakam dulu, dia viral dulu, tolong ya kemudian. Tak boleh macam tak tu.
1: Kita cuba sebagai tolak sikit.
0: Ya. Mana perginya budaya tolong-menolong yang betul. Dulu kita semarak dengan diri kita.
1: Kita lebih memerlukan tolong fizikal daripada tolong rakam.
0: Ya, kalau nak tolong rakam sekalipun, sebagai bukti ke apa ke, tak salah kita cakapkan kalau nak ambil rakaman sebagai bukti, tapi letaklah dekat tepi. Kan, pacakkan dekat mana-mana ke, tinggalkan dekat situ. Lepas tu kamu tolonglah, geraklah bang, pergi tolong.
1: Geraklah bang.
0: Geraklah bang, ini. Alah, tak ada air, tak ada air. Padahal dah bergasap dah di. Daripada sedang elok kejadian lori di situ, kalau dah sampai rentung kat situ, tak bantu apa-apa.
1: Ya, betul.
0: Ya, apa gunanya?
1: Sebab cuba tak rakam, kau dah selamatkan nyawa orang. Betul. Ataupun elok tak jadi lagi teruk, dah jadi lagi teruk.
0: Betul. Kewujudan kita di situ tidak memberi apa-apa makna.
1: Yang ni tak hadam lah.
0: Ya, yang ini ni no go. Kita tak boleh. Situ. Kita tak nak hadam.
1: Memang betul.
0: Itu.
1: Macam Aida cakap, semua benda tu boleh jadi bahan bukti. Tapi kena fikir mana yang lebih penting dulu.
0: Betul. Setuju.
1: Tengok cuik internet kejamnya. Itulah bolehlah dikata. Tak adalah nak cakap kejam. Tapi kalau boleh elakkanlah.
0: Ya, kita ambil itibar lah. Memang semua benda kita rasa seronok. Kita rasa kian nak rakam. Kita sebelum makan pun kita ambil gambar dulu.
1: Itu pun Zeti no go. Zeti bukan perempuan yang estetik. No. Kadang-kadang kita lapor macam nak kena rakam dulu.
0: Kena tunggu tangkap gambar dulu.
1: Tak, cuik sikit pun tak boleh. Nanti tak sama.
0: Tapi Aida,
1: Zeti bukan perempuan macam tu. Tapi sometime tu adalah nak ambil sikit.
0: Tapi Aida okay je lah kalau ada kawan-kawan. Sebab Aida pun dikelilingi dengan kawan-kawan yang sebelum makan, oops, ambil gambar dulu.
1: Kita tak apa, perempuan memahami.
0: Betul.
1: Tapi macam tapi untuk Zeti tak buat lah macam tu. Tapi kan, sometimes ada lah.
0: Betul. Tapi kalau Aida rasa lah, kalau kita boleh ambil itibar lah, mungkin tak semua orang boleh nak tunggu kita ambil gambar dekat situ.
1: Betul.
0: Kan, kalau perlu, kalau kita keluar dengan kawan kita, kita ni orang yang nak mengambil gambar ni sebelum makan. Yang kawan kita tu pula jenis, aku
1: lapor.
0: Dah kebulur ni. Tak apalah kawan, kita ambil je lah gambar makanan kita. Taklah ambil makanan
1: betul-betul.
0: Dia. Biarlah dia makan.
1: Betul-betul. Kadang-kadang tu kita tengok momen. Okay,
0: betul.
1: Momen tu nak dirakamkan. Okay. Yeah. Tapi kalau momen yang lapar sangat, tak apa kot. Cepat sikit boleh tak?
0: Kita toleransi lah. Kita consider lah.
1: Ataupun macam cepat. Kita semua faham. Faham betul. Kawan-kawan macam mana. So tak apa. Kau cepat sikit boleh tak? Aku nak makan. Macam tu. Kadang-kadang benda tu pun bukan perempuan je. Now's day, ya, zaman sekarang, laki pun nak. Laki pun nak ambil gambar. Kan? Lepas tu, bila kita cakap pasal gambar, OTD sekarang like superb. Kadang-kadang kita nak keluar berlawa tu hanya untuk OTD, padahal tak ada apa-apa pun. Kan sekarang ni ada orang yang macam dekat feed, mungkin dekat media sosial dia orang, aku tak ada lagi ni nak update ni, tak ada gambar baru, tak ada video baru.
0: Betul.
1: Pun dah resahkan satu kehidupan dia. Jadi dia sanggup kadang-kadang pergi mana-mana ke apa ke untuk melawa, untuk hanya ada something yang untuk boleh dipost.
0: Tapi
1: macam
0: cakap
1: OTD.
0: Pasal pakaian tadi kan, OTD tadi pun sekarang ada tengok trend sekarang dah kembali kepada membeli barang-barang terpakai.
1: Ya, yeah, betul.
0: Untuk lebih jimat. Kalau sebelum ni kita
1: pre-love.
0: Kan? Sebelum ni kita macam nak berebutkan sesuatu yang baru, sanggup bergadai duit ni nak apa beli betul. Sesuatu yang baru sampai sanggup gadai emas. Sebab yang tu pula harga ribu-ribu macam mana pula dik. Tapi kali ni ramai yang dah mengambil orang kata bijak satu inisiatif lain, tidak akan lebih bijak. Okey, tak apalah, pre-love pun mesti original.
1: Betul.
0: Apa salahnya?
1: Ya, maksudnya zaman sekarang dah bijak berbelanja lah untuk dia macam zaman sekarang ada juga biar pape asal bergaya. Tapi ada yang dah bijak, dia ambil apa ni orang kata?
0: Inisiatif lain.
1: Macam mungkin dia nak, tapi dia nak berjimat, so dia beli pre-love.
0: Bijak lah tu kan tindakan tu. Macam saya lah, bijak.
1: Tapi untuk pre-love ni kena pandai menyelam.
0: Oh ya? Apa tips dia Zeti?
1: Tak tahu, awak yang suka menyelam. Awak kaki selam.
0: Saya kaki kecil orang.
1: Tak, awak kaki keselam. Dia macam ni, benda-benda pre-love ni kena pandai menyelam. Itu Zeti. Zeti's keyword dia menyelam dan kesabaran.
0: Betul. Jadi kita selam lagi topik kita hari ini. Kongsikan dengan kami di 010-2007-055 ataupun ke
1: komen di live TikTok Perak FM kita. Mohlah komen
0: Perak FM.
1: Untuk komen aja.

0: koma-koma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Di sini menemani koma dalam apa cerita koma 3 petang hingga 5 petang. Tadi Imam Kari Roslan kongsikan hari ni hari jadinya. Nak suruh kita nyanyi untuk dia. Nyanyi Zeti, ada malas lah.
1: Selamat hari jadi. Sebab dia imam.
0: Kena ada taranum sikit lah.
1: Selamat hari. Itu dah macam indah.
0: Tak.
1: Bukan macam itu. Itu dah macam dandut. Tak ada taranum.
0: Tak apalah, saya tersimpan je lah.
1: Tak apa, selamat hari jadi.
0: Kepada Imam Khairul Roslan kita.
1: Jangan teruskan ya. Jangan teruskan. Sekarang macam-macam bunyi dah.
0: Masalahnya imam kita ni dah siap hantarkan dekat Ida dah poster hari jadi dia.
1: Mengganas, menekan.
0: Okay. Menekan-nekan, mengatakan betul hari ni hari jadi saya.
1: Yeah.
0: Kenapa tak percaya?
1: Susah nak percaya sebab semua orang suka mengaku birthday dia setiap hari kan.
0: Takkan nak minta IC imam kita pula kan?
1: Saya nak. Jadi selamat hari jadi ke Imam Khairul.
0: Yang keberapa? Rahsiakan. Dan imam juga kongsi apa yang tengah trend terkini. Sebenarnya kalau kita tengok balik, banyak trend-trend yang dah kembali ke old school.
1: Ya, betul.
0: Antaranya yang dah pakai baju vintage. Design-design sekarang pun dah kembali ke vintage.
1: Tapi dia sebenarnya ada setengah tu budak-budak sekarang kan. Dia orang memang ada group tau. Sebenarnya bukan budak sekarang, ada je yang zaman-zaman yang masih macam old school. Dia orang masih dress up old school.
0: Betul. Aida suka kan ada group sangat group. Betul. Sekarang ni kadang-kadang pun pelajar, student, saya saja je. Jom kita lepak. Kita tema dress code kita hari ni old school. Pakai tema 60-an. Makan
1: money
0: dekat warung. All money. Kalau ada orang kata annual event, annual dinner antara syarikat pun dah kembali tema retro.
1: Tapi sebenarnya baju-baju retro ni dia nampak kelas tau.
0: Betul.
1: Walaupun lama dia nampak kelas.
0: Betul.
1: Tapi cuma sekarang ni, ikutkan kalau Zeti cakap dengan Aida, sebenarnya cara orang dulu macam bertudung dia biasa je kan. Tapi sekarang pun trend-trend tudung pun dah macam-macam.
0: Betul.
1: Ada yang letak masuk dalam.
0: Yeah. Yes. Betul.
1: Cantik. Nampak betul? Cantik. Jadi sekarang ni bertudung pun dah orang boleh kata dah fashionable.
0: Betul.
1: So benda tu kita love.
0: Cakap pasal tudung yang trend sekarang. Betul. Kan sekarang kan dah pakai, macam ada pakai hari tu scarf di pinggang.
1: Yeah, betul.
0: Ada juga yang menafikan. Kenapa buat pakai trend macam tu? Kenapa tudung pakai dekat pinggang, keliling
1: tak,
0: pinggang macam
1: semua
0: tu?
1: Semua tak tahu. Tudung memang yang kita panggil tudung. Tapi tudung ialah scarf. Scarf sebenarnya boleh je pakai kat mana-mana.
0: Ya, dan sebenarnya kalau kita tengok dari sudut yang positif,
1: ya, betul.
0: Itu sebenarnya mengajak orang untuk berpakaian labuh juga.
1: Ya, cucuk pengkak.
0: Tutup bahagian bawah.
1: Ya, dan Zeti cakap dengan Aida, bukan saja orang yang ni, malah orang yang free hair pun buat je dress up scarf tu kat situ.
0: Manalah tahu. Mula-mula kita tutup bahagian bawah dengan tudung, dengan scarf kan, lama-lama betul-betul memakai dengan lebih lambu, dengan lebih sopan. Kita pelan-pelan saja, kita doakan saja yang baik-baik.
1: Ada yang setengah tu trend macam pakai macam, ada setengah tu Zeti punya ni, ada yang cakap macam pakai baju anak. Tu sebenarnya kadang hello trend kan, macam baju yang macam fancy macam tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni ada yang makin besar macam baggy.
0: Jadi, ada trend yang baik kita ambil, trend yang tak baik kita ketepikan.
1: Ikut masing-masing lah. Sesedap rasa. You selesa macam mana.
0: Yang penting kita sentiasa menghormati agama. Kita menghormati budaya. Kita tidak, orang kata, mencalarkan maruah sesiapa.
1: Ya, betul.
0: Maruah negara, bangsa dan sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Dan juga tadi kan kita nak tengok IC imam kita tadi tu.
1: Ya, ada ke?
0: Tak boleh lah.
1: Tak apalah, dia bagi yang part yang
0: non. Sebab cakap pasal IC ni, kita tekankan juga tentang privacy dan authority.
1: Betul.
0: Siapa yang boleh tengok kita punya dokumen-dokumen peribadi. Dan ada kes yang tular baru-baru ini mengenai ibu mengandung yang dituduh mencuri oleh pihak pusat beli belah.
1: Ibu mengandung.
0: Ada pekerja.
1: Bahasa pasar dia macam mana? Dia mencuri lah. Dituduh mencuri kat pasar. Kat mall. Alamak.
0: Staff tu kata, awak ni betul ke mengandung? Saya tengok perut awak tu macam tak mengandung pun. Awak sorok barang dalam perut awak tu. Awak tipu kan? Tak mengandung. Siap minta buku pink.
1: Tak payah buka buku pink lah. Kau pegang je perut tu.
0: Tak boleh lah. Bila... perempuan lah, ibu mengandung.
1: Tak, maksudnya yang cakap yang tu
0: tak boleh lah. Dia jadi okay, ini ada nak kongsikan dengan koma. Okay. Satu pasal buku pink punya authority. Tak semua orang boleh tengok kita punya buku pink. Hanya orang

0: perakfm.com aja.
1: Terima kasih buat kamu yang terus mendengarkan Para FM ketika ini. Seketika nanti 4.30 petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Nora Ain Abu Bakar. Terus kekal mendengarkan kami. Nanti kita sambung balik topik kita berkenaan dengan trend terkini bersama dengan Aida dan Zeti.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Warta Perak, 4.30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 4.30 petang. Penjawat awam perlu mengamalkan tiga nilai utama, iaitu sense of urgency, sense of crisis dan sense of empathy, bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat lebih pantas, responsif dan berkesan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, warga perkhidmatan awam juga perlu sentiasa menambah baik kaedah kerja serta memanfaatkan teknologi bagi memenuhi keperluan semasa. Menurut beliau, kejayaan Pelan Perak Sejahtera 2030 bukan hanya bergantung kepada dasar kerajaan, sebaliknya hasil komitmen seluruh penjawat awam termasuk mereka yang memainkan peranan di belakang tabir. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak tahun 2025 di Ipoh hari ini. Kelewatan pemeteraian perjanjian bekalan air Perak dan Pulau Pinang bukan berpunca daripada faktor politik, sebaliknya disebabkan permintaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memperhalusi beberapa perkara. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, rundingan berkenaan merupakan urusan perniagaan antara Khazanah Air Perak dan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Beliau berkata Kerajaan Negeri Perak tidak terlibat secara langsung dalam proses pemeteraian perjanjian berkenaan. Projek itu melibatkan pembekalan air mentah dari Perak ke Pulau Pinang bagi memenuhi keperluan bekalan air jangka panjang, khususnya sektor domestik dan perindustrian. Seramai 22 warga asing ditahan selepas dipercayai melakukan pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia bersama Polis Diraja Malaysia di Ipoh, Perak. Pengarah Immigration Perak, Datuk James Lee berkata, pemeriksaan di 12 premis mendapati 22 daripada 38 warga asing yang diperiksa ditahan untuk siasatan lanjut. Kesemua tahanan berusia antara 25 hingga 45 tahun terdiri daripada warga Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Myanmar dan Kemboja dengan kesalahan dikesan termasuk tinggal lebih masa, tidak mempunyai pas sah serta gagal mengemukakan pasport. Kesemua mereka dibawa ke Pejabat Immigration Ipoh untuk tindakan lanjut mengikut Akta Immigration 1959-63 dan peraturan berkaitan. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
8: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
9: 3 hingga 5 petang. Rancangan
10: Apa Cerita Koma?
9: Yes.
10: Ah, betul.
8: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
11: Hari ini apa dia pun?
12: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
11: Ulah.
12: Ulah.
8: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
12: Banyak pantun hari ini.
11: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
12: Ya, tinggi-tinggi ni.
11: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
8: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
13: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
0: Allahu Akbar.
10: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
8: Pera FM untuk koma aja.
1: Ya, Pera FM hiburan berinformasi untuk koma aja. Aida dan Zeti di sini seperti biasa menemani koma dalam apa cerita koma sampai 5 petang ini dengan topik kita Zeti.
13: Trend apa yang zaman sekarang koma ons dan korang tak ons? Tapi Zeti rasa yang tak ons ni Aida, ada benda yang untuk usia yang okeylah mungkin sebenarnya ada benda.
1: Kenapa untuk usia Zeti?
13: Awak jangan cuba-cuba. Ada untuk setengah usia yang dah macam magic sikit kot, tak payah kot, ataupun yang dah ada family ke apa. Ada setengah beberapa trend yang sangat bahaya untuk orang-orang yang macam untuk nak ikut kan. Tapi ada juga yang sebenarnya ada benda yang bahaya yang sebenarnya muda ke tua ke tak payah nak ikut trend tu. Trend
1: apa
13: tu,
1: tu
13: tak ni?
1: Saya jadi risau. Makin saya dengar saya makin risau. Apa trend yang membahayakan ni?
13: Trend tu macam benda-benda yang macam racing ke betting.
1: Betul.
13: Macam benda tu tak elok lah. Yang untuk membahaya-bahayakan
1: betul,
13: tak elok.
1: Itu tidak kira usia. Kalau kita buat perlombaan secara haram, tak kisahlah bawah umur ke, terlebih umur ke. Memang itu dah lama pun perlombaan secara haram. Betul tak Zeti?
13: Ya betul.
1: Memang dah haram lah. Tapi bukan itu bukan carutan. Memang haram untuk dilakukan masa saya.
13: Tapi marah sangat tu. Tapi dia macam ni, kalau korang rasa korang sangat gian kan, pergilah tempat yang macam yang halal tu.
1: Betul. Kita kan? Ada pusat apa tu F1 kan.
13: Go kart.
1: Tapi
13: je. Mungkin yang benda-benda yang tak di eksklusifkan tu mungkin benda tu tak mencabar. So kalau nak cabar tu bukan, janganlah membahayakan sampai membahayakan nyawa.
1: Betul.
13: Ada juga yang macam zaman hiking kan. Koma jangan macam Aida tengok sekarang semua orang trend hiking, aku pun hiking, tapi Aida sebenarnya tak qualify untuk hiking. Maksudnya nak hiking untuk just a trend je, tapi barang tak ada, tak belajar kan, tak semua. So kadang-kadang kita tengok macam Zeti, mungkin Zeti tak boleh nak hike. Zeti boleh hiking tapi yang biasa-biasa je, yang betul-betul tinggi tak boleh sebab kita punya
1: perlukan
13: kesihatan,
1: ilmu dan juga persiapan ilmu, untuk kita lakukan sesuatu perkara. Macam Zeti cakap lah, hiking bukan sekadar kita
13: nak suka-suka
1: pakai
13: je
1: selipar naik gunung, tidak. Kasut kena bersesuaian, peralatan kena ada, kit kecemasan kena ada, kena ada torchlight, kena ada barang-barang itulah semua persiapan tu perlu ada sebelum kita melakukan suatu perkara.
13: Betul.
1: Ini pula trend-trend yang memang melangkaui, yang memang menyalahi undang-undang pula tu. Tak payahlah
13: tak
1: kita
13: payah
1: buat.
13: Tak payahlah naik. Sebab budak pun kalau buat pun tak dapat apa. Dia kalau buat pun macam ya Allah, tak payahlah kan. Benda macam tu tak payahlah, baik kita buat benda yang sambil
1: bagi manfaat.
13: Bagi manfaat. Macam kalau kita OTD tu kita cantik, okey, makan pun okey.
1: Betul. Contohnya sekarang ni trend share resepi. Dah satu Malaysia buat resepi yang sama, dapat merasa betapa sedapnya makanan
13: Betul.
1: Tu.
13: Betul. Contoh macam yang caramel.
1: Yes. Tu. Dah menaikkan menu satu Malaysia sampai ke antarabangsa pun cuba.
13: Itu pun macam mengakrabkan.
1: Betul. Lepas tu menambahkan momen-momen keakraban bersama dengan keluarga. We love Zeti katanya.
13: Oh wow.
1: Tiba-tiba.
13: I love you more. Tak, Aida, satu lagi banyak sebenarnya trend yang mungkin orang tu boleh buat, kita pun nak buat tapi sebenarnya kita tak mampu. Ialah contoh hiking tadi.
1: Betul.
13: Macam ada benda yang macam ialah mungkin orang tu banyak duit kan. So dia macam
1: Zeti by the way.
13: Alhamdulillah. Dia macam
1: so
13: nak
1: Aida
13: pergi,
1: pun nak follow. Contohnya
13: tak, dia nak pergi travel yang ini tapi mungkin kita belum tahap tu lagi betul. Why not, boleh je, tapi kita kena ukurlah. Mungkin kita
1: Aida setuju lah cakap pasal melancong. Kita memang teringin. Aida memang menggalakkan untuk semua pergi melancong. Tapi kita melancong ikut kemampuan kita. Kalau duit kita 100, melancong ikut harga 100. Mana boleh pergi 100? Dekat Ipoh.
13: Oh yes.
1: Dekat Ipoh pun boleh kita belajar banyak perkara, banyak budaya. Ada bajet
13: street food.
1: Ada bajet 1,000, pergi melancong dengan harga 1,000.
13: RM10,000,
1: pergi melancong dengan harga RM10,000. Asalkan tujuan kita nak melancong tu untuk menambahkan ilmu, untuk menghargai ciptaan Tuhan.
13: Tengok dunia negara orang.
1: Dan itulah macam Aida pernah. Ya Allah, bingit jugalah Zeti Batu.
13: Sorry lah. Dia macam
1: sakit jugalah.
13: Okay, saya jauhkan sikit.
1: So, macam saya dah cakap, saya tergelak pula. Okay. Macam saya dah cakap sebelum ni pun, ada perkongsian daripada, saya tak ingatlah siapa, tapi katanya untuk kita yang berkongsi pun orang yang sering melancong lah. Katanya untuk kita lebih menghargai Malaysia, cuba keluar negara.
13: Yeah.
1: Kadang-kadang kita nampak bila kita melancong dekat luar negara tu, kita mengagung-agungkan negara luar.
13: Ya, betul?
1: Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul orang kata lihat dari sudut yang lebih dalam, lebih sensitif, kita akan lebih menghargai di mana tempat asal kita.
13: Macam mana pun kita akan, orang kata apa, macam hujan batu.
1: Hujan batu di tempat sendiri, hujan emas di negara orang.
13: Macam mana pun kita akan rindu hometown lah.
1: Betul.
13: Macam mana pun kita, kat mana kita dilahirkan, kat situ yang kita ni. Mungkinlah boleh belagak sikit lah kan, macam oh best best best, tapi at the end kau kan nak juga balik. Janganlah kau dah makan apa sama belacan depan TV tu, teruskan je. Tak payah nak black pepper depan TV. gitu.
1: Boleh tak gabungkan black pepper dengan sambal?
13: Tak payah.
1: Okey lah. Nanti kau bersambung balik topik kita ni. Kita kongsi-kongsi cerita di TikTok Pera FM dan juga di WhatsApp 0102 007 55.
13: Untuk kamu aja.

0: Yep, tak kisahlah kau nak ikut trend macam mana pun, jangan sampai di amaran mama ya. Bukan saja mama nak amaran koma, Aida dan Zeti pun nak amaran koma kalau buat trend yang bukan-bukan.
1: Ya, yeah, betul. Hmm. Ha, tapi Zeti suka trend yang macam orang buat TikTok yang macam lagu-lagu nyanyi-nyanyi kelakar tu best.
0: Zeti masuk kerja tak jenuh.
1: Kan, best. Kalau tengok yang macam pakcik-pakcik ke macam-pakcik buat best tu. Oh. Ada tengok tak yang ada seorang pakcik ni, dia buat macam video klip zaman-zaman Nasyid dulu.
0: Oh, saya
1: pun kan, ya Allah. Itu menghiburkan saya. Jadi, keep on going.
0: Betul, dan sebagai kami yang berada di industri seni, kami sukalah bila trend-trend yang menaikkan, ya, mempopularkan balik lagu-lagu lama ni, kita suka.
1: Ya, betul.
0: Kita macam teringat juga. Sebab kadang-kadang lagu ni pun bukan sekadar untuk hiburan. Kadang-kadang sebaik lagu tu ada kenangan juga.
1: Ya, betul. Tambah lagu lama tu mengingatkan pada zaman kita kecil-kecil dulu.
0: Betul.
1: Walaupun Zeti lahir dulu pada Aida, tapi Zeti rasa Aida
0: sama
1: kejar.
0: Sama kurang generasi kita.
1: Ya. Lepas tu ada benda yang sekarang ni Aida, benda-benda sekarang, trend sekarang ialah trend viral. Semua benda pun nak viral. Mm-hmm. Viral ni sebenarnya ada benda yang elok.
0: Okay.
1: Ada benda yang tak elok.
0: Betul, setuju.
1: Jadi, tapi kebanyakannya viral ni ada banyak implikasi yang negatif. Kalau
0: bila, tak digunakan dengan baik.
1: Macam benda-benda yang macam benda-benda yang tak baik, dia akan jadi negatif. Lepas tu dia akan jadikan netizen ni, netizen dulu saya ingatkan netizen ni apa tau. Saya ingatkan dulu netizen ni haters. Rupanya netizen ni
0: masyarakat.
1: Masyarakat. So,
0: majmuk.
1: Ya, netizen ni akan memberi judgement awal. Bila dia bagi judgement awal, dia akan terus memberikan keburukan. Bila dia memberikan keburukan, banyak benda yang tak disokong dengan adanya bukti. Jadi tak syok lah. Tapi kalau viral benda yang perlu, yang best macam makanan ke, benda-benda macam ilmu ke, macam apa tu yang orang pregnant tadi, benda tu ilmu okay. Tapi benda yang macam yang enggak-enggak tu tak digalakkan lah.
0: Kalau perkongsian tu berkenaan dengan cara hidup, budaya, okay. Tapi kalau yang viral dan tular itu adalah berkenaan dengan kes-kes, ikuti RTM. Yang sahih dari kami.
1: Dia sempat promo.
0: Tak pasti, jangan kongsi.
1: Berdiri atas bukan.
0: Elakkan kontroversi. Berdiri di atas kaki sendiri.
1: Benda macam tu tak syak. Sebab lagi pun akan mengancam. Kita tak tahu personal orang yang terkena tu dia nak hadam macam mana. Mungkin dari segi mental dia akan koyak ke apa kan. Lepas tu Aida, dari segi bahasa pula. Kan, bahasa trend kita sekarang.
0: Selain logat Perak dah macam viral sekarang ini.
1: Ya, atau koma. Ya, lepas tu dia macam mana? Tak, maksud Zeti trend-trend budak-budak Gen Z sekarang.
0: Oh, selain Gen Z.
1: Lepas tu perasan tak? Ada benda, ada setengah orang dia faham. Ada setengah orang dia tak faham. Tak faham tu mungkin tengoklah dengan siapa kita cakap. So, bila tak faham, dia akan rasa, budak ni kau ajar ke dengan aku kan? Kan? Sebab takkan dia nak terus, ada setengah orang tanya apa benda? Tak, setengah kalau ayat yang kita boleh tanya, kita boleh cakap macam slay tu apa? Okay. Tapi ada setengah kan, perasa tak ayat-ayat kita macam akan cakap, kau ni gila ke? Tapi kadang-kadang kita bukan nak mencarut kat dia, tapi kan zaman sekarang macam lambat doh pakcik.
0: Tapi kan itu pun sebenarnya menjadi satu pengajaran untuk kita yang sedang bercakap ni, tengok juga keadaan. Dan kita kena sentiasa menjaga adab bila kita bertutur.
1: Ya, betul. So
0: sentiasa berhati-hati bila kita bercakap, sentiasa menjaga adab bila kita bercakap.
1: Ya, betul. So kalau orang yang tak faham, tak masuk, yelah,
0: kalau dengan kawan-kawan bolehlah pakai slang. Kalau dengan kita bercakap dengan orang yang lebih dewasa daripada kita,
1: tak boleh lah ada ayat-ayat belakang tu macam mama asal masak kari ni tak sedap doh. Doh tu kan macam yalah BODOH kan. Macam, tapi untuk doh untuk zaman kita, doh tu macam
0: untuk kita sesama jenis kawan-kawan boleh lah. Tapi jangan. Itu pun sebenarnya bukan perkataan yang baik pun.
1: Tapi itu untuk kawan-kawan okey lah sebab memahami. Tapi kalau untuk orang yang lebih tua daripada kita, tak boleh lah, nanti nampakkan kurang ajar.
0: Sekali lagi tak pesan, tak kisahlah trend apa pun, sentiasa jaga adab di mana saja kita berada. Dan ada kongsikan info solat, kita nak menantikan laungan azan sebentar nanti. Tak berapa saat je lagi dah ni, 4.49 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandari Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengan dia.
1: Kita dah bye-bye ke?
0: Kita kena bye-bye lah.
1: Kita nak buat apa dah, tapi nak popek lagi.
0: Tak
1: jadi macam Aida cakap tadi, ada trend yang kita boleh follow, ada trend tak boleh follow. Bijak mengikut trend, guys. Jadi Ate teruskanlah koma punya apa ni, viralkan bahasa Perak kita ni. Jadi kalau Zeti ada salah silap, minta maaf lah koma. Biasalah kadang-kadang terlalu macam kadang-kadang kita share ni pun kita sama-sama share.
0: Okay, sekian dari kami. Assalamualaikum.
1: Bye-bye, love you.

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk Komen Aje.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Ate, kamu tahu tidak?
4: Pada hari ini, 13 hari bulan Julai dalam tahun 1939, Ahmad bin Haji Muhammad Rashid Talu, seorang tokoh sastrawan Melayu yang terkenal dalam bidang penulisan novel, telah meninggal dunia di Ipoh ketika berusia 50 tahun. Allahyarham telah dilahirkan di Lumut Lane, Pulau Pinang dalam tahun 1889 dari keluarga yang berasal dari Talu Minangkabau di Sumatera. Allahyarham mendapat pendidikan Melayu hingga darjah 3 di Sekolah Caurasta Pulau Pinang. Ketika bekerja dengan Syed Sheikh Al-Hadi, iaitu seorang tokoh sastrawan yang terkenal, Allahyarham telah membantu dalam kerja-kerja menterjemah. Allahyarham adalah tokoh sastrawan yang pertama menggunakan unsur-unsur tempatan sebagai pokok perbincangan selain menekankan tema krisis nilai akibat pertembungan kebudayaan Barat dengan kebudayaan Melayu. Ini berlainan sekali daripada karya-karya penulis sezaman dengannya yang memaparkan unsur-unsur dari negara Barat. Novel pertama Allahyarham bertajuk Kawan Benar telah diterbitkan pada tahun 1927, merupakan novel Melayu yang kedua diterbitkan ketika itu. Novel Melayu yang pertama ditulis oleh Syed Sheikh Al-Hadi bertajuk Farida Hanum. Allahyarham Ahmad telah berjaya menghasilkan sebanyak 11 buah novel dan novel Iyakah Salmah adalah yang paling berjaya dan diminati kerana ia bertemakan perjuangan wanita Melayu dalam perkembangan sosial dan pelajaran. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
5: Di tanah di mana?
6: Koma kat mana?
7: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah pasalnya orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Botek dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
10: Untuk kamu aja.
9: Aja menang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Macam koma lah tetap nombor satu di hati Aida sebab koma setia bersama dengan kami 18 jam sehari seawal 6 pagi tadi sehinggalah jam 5 petang ini. Sekarang pun dah masuki 5.45 minit petang. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih koma yang menjadikan Perak FM sebagai peneman koma sambil-sambil memandu, sambil juga koma beristirahat di rumah. Jadi kalau koma yang mana dalam berada pemanduan, kan berada dalam pemanduan tu yang nak pulang ke rumah walaupun dah seronok sangat ni, habis dah tugasan di tempat kerja, dah tak sabar-sabar nak pulang ke rumah, tetaplah berhati-hati di jalan raya. Dan ada nak bacakan juga ucapan daripada sahabat pendengar Wan, nak ucapkan selamat petang buat pendengar setia Perak FM juga. Wan macam biasalah berpesan bila memandu tu hati-hati, dan katanya cuaca dekat Kelang pun cantik je, baik je. Macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Nak kongsikan dengan Aida pun boleh. Yang mana mungkin ada kawasan yang hujan, lagilah kena dua kali ganda berwaspada dan berhati-hati bila berada dalam pemanduan tu. Ini pula Kak Nur Azila nak ucapkan selamat petang, salam terindah, happy kopi time. Orang kata petang-petang ni dapat pula cok pisang ke cok apa lagi yang sedap ya petang-petang ni. Best rasanya sambil-sambil hirup kopi, hirup orang kata momen-momen kita nak slow down selepas kita dah bertungkus lumus lah bekerja di tempat kerja ni. Petang-petang ni kita nak bersantai-santai. Jadi jom kita nak bersantai lagi dan juga nak teruskan pemanduan lagi dengan Aida temankan koma dengan lagu yang berikutnya daripada Pop Show with Mara Bahaya. Perak FM untuk koma je.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: FM untuk komen aja.
2: Klangit pun dah berpesan-pesan supaya sentiasa menghargai keluarga. Macam Hafizul ni kongsikan dengan Aida, katanya tengah pick up isteri balik Roger. Alah sweet, sukalah macam ni. Memang perkara nampak macam perkara biasa, tapi sebenarnya benda-benda kecil macam ni pun boleh buat seseorang rasa dihargai. Tak percaya, tanya isteri Hafizul ni, ha, mesti rasa dihargai. Bukan orang kata tak semestinya lah hadiah yang mahal saja untuk menjadi satu petanda ataupun menunjukkan rasa penghargaan kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Kadang-kadang bila kita sentiasa ada di sisi, tanyakan perkara-perkara kecil, dah makan ke? Menunjukkan tanda kasih sayang. Menunjukkan yang kita ini mengambil berat dengan orang-orang yang kita sayangi. Orang kata kasih sayang tu bukan diukur dengan apa yang kita beri, tapi dengan masa yang kita luangkan juga sebenarnya. Dalam kehidupan yang sibuk ni, kalau dapat balik bersama, ada sembang dalam kereta walaupun sekejap, itu pun satu momen yang cukup bermakna. Apatah lagi bila mungkinlah bila si isteri ada satu perkara yang sukar yang terjadi dalam hidupnya di tempat kerja, bila disambut pula kepulangannya dengan yang tersayang, si suami ni, ditanyakan pula perkabarannya, berkongsi pula rasa dan cerita, kan orang kata ada momen-momen kehangatan di situ. Jadi jom kongsikan dengan Aida lagi apa cerita koma petang ini, dan semestinya Aida doakan semoga perjalanan koma dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. 010-2007-055 sentiasa terbuka untuk mendengarkan cerita koma. Per FM untuk koma aja.

0: mu agar kenangan manis terus terpadam selamanya.
1: Hai, saya Aiman Tino. Anda sedang bersama Perak FM untuk Komen Aje.

Terima FM Mulgebang menemani Koma 2 petang hingga 7 malam. Ada nak kongsikan dengan Koma, ada satu perkongsian yang menarik juga boleh dijadikan ilmu baru untuk kita semua, dikongsikan di media sosial Thread. Ada satu feature ataupun teknologi yang canggih terkini. Koma punya telefon pun dah bijak, dah pintar, dah canggih kan. Jadi gunakan satu feature ini untuk sesuatu keadaan kecemasan, namanya medical ID. Kalau ada sesuatu kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan ataupun kejadian-kejadian kecemasan yang lain, pentingnya medical ID ini sebab kita boleh letakkan info-info emergency di situ. Contohnya nombor emergency yang boleh pihak berkuasa ataupun orang-orang awam yang sedang membantu kita dalam keadaan kemalangan nak hubungi di saat-saat kecemasan itu. Juga ada seperti maklumat-maklumat penting, jenis darah kita, apa penyakit-penyakit yang mungkin kita ada dan sebagainya. Jadi ini adalah penting untuk orang kata boleh menjadi alat membantu menyelamatkan nyawa. Orang kata handphone sekarang ini bukan sekadar untuk kegunaan hiburan sahaja. Kalau perlu kita belajar ilmu dengan lebih mendalam supaya kita dapat memanfaatkannya dengan lebih baik, kita pelajari. Dan ini pun adalah satu feature yang perlu kita tahu di dalam telefon yang pintar kita, iaitu medical ID pada lock screen. Jadi bila pihak berkuasa dah dapat maklumat kita dengan lebih awal, lebih awallah pengurusan untuk membantu kita dan mempercepatkan proses bantuan kepada kita itu dapat menyelamatkan nyawa kita. Jadi jom kita tetapkan terus medical ID pada telefon kita, sebab kita pun tidaklah kita mendoakan, tapi ini adalah langkah berjaga-jaga supaya apa-apa yang bakal berlaku kita dapat elakkan perkara yang lebih teruk bakal berlaku. Dah set up belum? Set up sekarang. Nak dengarkan informasi lebih menarik dan lebih banyak lagi? Terus ikuti Perak FM 18 jam sehari untuk Koma je.

0: Tugasan Aida menemani komedi Ruangan Mohge Bandu petang hingga 7 malam menghampiri ke penghujungnya, dan selepas ini Koma akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Faizal yang bakal menemani komedi Ruangan Terakhir atau Koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan seketika nanti juga kita akan ikuti rancangan tausiah bertajuk Forum Perdana Ma'al Hijrah 2026 bahagian 4. Terus kekal mengakan Kabar FM untuk Koma aja.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
2: Bila moderator tanya tadi, adakah Islam membenarkan kerjasama dengan non-Muslim dari sudut Abdullah bin Uraikid tadi untuk kita manfaatkan kepakaran dia, kemahiran dia. Jadi saya gambarkan tadi itu bahawa Islam bukan tak ada penjelasan, dia ada keterangan, ada penjelasan, ada rinciannya. Jadi ada kategori kafirnya zimmi, musta'min, mu'ahid, harbi. Harbi ini yang bermasalah kerana ni mungkin hari ini mungkin Allah alam negara, kata bukan negara juga, Israel kan. Kata rejim Israel itu yang tak ada bahasa lain melainkan permusuhan dan memusnahkan umat Islam. Baik, ini berdasarkan kepada surah Al-Anfal ayat 61 dan juga surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ini paling kurang kita pernah dengar ayat ini. Allah SWT jelas menyatakan siapa mereka yang boleh kita jadikan teman rapat dalam kalangan non-Muslim dan siapa yang tidak boleh kita jadikan teman rapat dalam kalangan non-Muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum antawallawhum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian kerana agama kalian. Jadi dia tak memusuhi kita dengan sebab kita pegang agama. Ini tak apa. Dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Tengok dia sebut mengusir dari negara. Itu saya sebut tadi, dia tapak tu. Tapak tu mahal. Allah kurniakan itu untuk menterjemahkan maksud kehambaan dan kekhalifahan tadi. Jadi perlu pertahankan. Ini yang berlaku dalam era penjajahan. Sebab itu bila sambut kemerdekaan, barisan ulama' ini berada di hadapan apabila menentang penjajah kerana memahami ini. Mempertahankan tanah air dan juga tapak tu tadi untuk mendaulatkan makna kehambaan kepada Allah tadi. Sesungguhnya, jadi sebut lagi, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itu non-Muslim yang boleh kita jadikan teman rapat kita untuk kita menumpahkan kasih sayang kita, kasih setia kita dari sudut menjaga kepentingan negara itu tadi. Tapi ayat itu sebut lepas tu, sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan teman rapat mereka yang memerangi kalian kerana agama kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Sebab ada konspirasi musuh-musuh, kita tak tahu strategi politik mereka. Jadi kalau dia sanggup, ini pasal kes orang-orang ahli kitab di Madinah, dia boleh khianat kepada Nabi dengan berkonspirasi dengan musyrikin Mekah untuk menyerang. Jadi dia serang dari dalam, musyrikin serang dari luar. Ini tak boleh. Dalam hikmah sirah tu berlaku kisah-kisah ini. Ini amaran Allah. Dan ingatlah Sesiapa yang menjadikan mereka sebagai teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini ayat ni tadi sebagai sempadan panduan kita, guide kita. Sedangkan Islam ini bukan mendahulukan permusuhan. Dalam surah Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sekiranya orang-orang kafir yang memerangi kamu cenderung untuk berdamai dengan kamu, maka kata Allah, hendaklah kamu juga cenderung untuk berdamai dengan mereka. Jadi kalau musuh yang memerangi kamu nak berdamai, kita terima perdamaian. Nabi SAW bersabda, hadis pula, ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu wasalullah al-afiyah. Wahai manusia, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Islam tak menggalakkan kita ni niat kalau boleh jumpa musuh, jangan, kata Nabi. Dan mintalah apa ni, kesejahteraan kepada Allah. Tapi Nabi sambung lagi, fa iza laqitumuhum fasbiru. Satu riwayat, fasbutu. Dan apabila kamu bertemu juga dengan musuh, sebab walaupun Islam tak cari musuh, Islam sedia diintai untuk diserang oleh musuh. Maka Nabi beritahu, tapi kalau terjumpa juga tak boleh nak elak, maka hendaklah kamu bersabar, hendaklah kamu tetap pendirian. Tapi macam saya sebut tadi sebagai sambungan lagi, bahawa takdir Allah berikan nikmat kita di Malaysia apabila berlakunya seperti Piagam Madinah yang disebut dengan kontrak sosial itu, ya. Jadi perlembagaan negara kita tadi bukan sekadar satu dokumen undang-undang, tetapi dia menjadi kontrak sosial, iaitu perjanjian perdamaian, khususnya apabila perkembangan di Malaysia ni ada hitam putihnya. Maka bila sampai kepada satu peringkat itu, fabihawani'mah apabila dalam perlembagaan kita, ini macam sebut tadi, perkara 3:1 menyatakan, ini saya baca betul teks dia, Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi umat Islam di negara kita ni 60% menunjukkan bila negara itu majoriti orang Islam, dan kalau kedudukan Islam tu kuat dalam pentadbiran dia, maka non-Muslim yang minoriti ni selamat. Cuba kita tengok pula nasib Muslim yang minoriti di negara yang dikuasai oleh majoriti non-Muslim. Sebaliknya. Jadi macam mana kita buat kepada non-Muslim berbanding dengan layanan non-Muslim bila berkuasa kepada Muslim? Ini sebagai refleks. Kita nak tengok pada diri kita. Jadi setelah hampir 70 tahun kita merdeka, kita mendapati bahawa perkembangan menyaksikan bahawa perlembagaan Malaysia ini digubal di atas asas persetujuan yang dicapai dalam kalangan masyarakat majmuk. Walaupun kita 60%, tapi itu dah cantik lah. Kita kata yang perlu ialah kita bagaimana kita nak melaksanakan intipati perlembagaan itu, ya. Maka berkaitan dengan ini, kita melihat dalam fiqah sebagai contoh, hak-hak kafir zimmi, apabila non-Muslim tadi sedia patuh kepada undang-undang negara, sedia taat kepada pemerintah Muslim, maka hak yang patut mereka terima ialah hidup dengan aman, diberi kebebasan beragama, ya, mereka boleh mengamalkan ritual mereka, kemudian boleh bergerak, boleh berpindah dalam negara tu tadi. Juga mempunyai, Islam ini memberi jaminan sosial walaupun mereka ini sudah tidak berupaya. Macam pernah berlaku dalam sejarah, Sayyidina Umar pernah mengeluarkan dari duit Baitul Mal golongan Kristian di Syam yang ditimpa dengan penyakit kusta. Ini satu contoh jaminan sosial Islam kepada non-Muslim, hak pendidikan dan sebagainya, untuk melindungi harta dan juga maruah dan sebagainya. Tetapi hak perlu diimbangi dengan tanggungjawab. Itu yang disebut saya ingat makruf dalam kalangan apa ni jurisprudent orang-orang undang-undang menyebut lahum malana wa alaihim ma alaina. Seolah kafir zimmi ni dengan seorang muslim yang jadi rakyat warga negara negara Islam, lahum malana, mereka mempunyai hak macam juga orang Islam mempunyai hak, tetapi mereka juga di apa ni ditanggung dengan tanggungjawab kewajipan sebagaimana juga muslim itu bertanggungjawab dengan kewajipan tertentu. Antaranya ini saya nak senaraikan, iaitu antaranya bayar jizyah, itu dari segi fiqah dia kena bayar cukai kepala. Kalau Islam, orang Islam kita bayar zakat, non muslim dia ada jizyah. Saya tak pastilah kalau perkembangan fake modern ni semasa ni macam mana apa ni perbasan itu ya, cukai lah, tapi nak kata cukai dengan jizyah ni lain lah. Kemudian mereka perlu apa lagi, patuh dan hormat kepada undang-undang negara. Dari sudut apa? Mereka mempunyai patriotik untuk mempertahankan kedaulatan negara. Mereka perlu bekerjasama untuk menjayakan apa-apa yang memberikan maslahah kepada negara. Kemudian satu yang penting, mesti hormat kepada agama Islam. Jangan mencabar ataupun melakukan provokasi kepada kedudukan Islam yang menjadi agama negara. Jadi perlu pelihara sensitiviti umat Islam. Ini perlu diperhatikan. Dan juga satu, apabila Islam ni jadi agama persekutuan, dia bukan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agama lain. Sebagai contoh, agama lain tidak, walaupun bebas diamalkan oleh penganut mereka, tetapi tidak boleh didakyahkan kepada orang Islam. Itu antara perkara-perkara yang sangat penting. Cuma masalah kita ni begitulah. Dan saya ingat dalam perbahasan fiqah, fiqh siasi ada lagi apa ni, Sahibul Samaha ya, ada disebut wizarah at-tafwid, wizarah at-tanfis. Ulama dah detailkan mengapa, kerana peradaban Islam ni yang mengurus mentadbir non-muslim ni telah berlangsung sekian lama, sejak daripada Khulafa' al-Rashidin, Bani Umayyahnya, kemudian Bani Abbas ataupun Abbasiyah, zaman apa ni Andalusia yang Islam masuk ke Eropah, kemudian zaman Utsmaniyah. Masalahnya non-muslim, rakan-rakan kita yang ada di tanah air kita ni, mereka ni tidak ada fiqah, dia tak ada tasawuf, dia tak ada tauhid, dia tak ada satu tradisi yang boleh guide mereka. Jadi Allahu a'lam, sistem nilai dia tak cukup. Jadi sebab tu kita ni perlu bersabar, perlu bawa bincang yang boleh bawa bincang, tapi yang tegas pun kena tegas. Berapa banyak kemalangan sebab ni kalau sensitif lah. Jadi mereka ni perlu dididik, disiplinkan apa ni kawalan terhadap apa ni kebebasan arak, tapi bukan saja arak, dadah dan sebagainya yang kita tengok macam-macam. Saya sebelum saya datang ni kebetulan petang pagi tadi ada satu TikTok tu yang tunjukkan bagus ya, ada Chinese botak, dia tegur Chinese yang lain yang makan pork dan juga bawa anjing di tempat awam. Jadi dia tegur, kita ni duduk di Malaysia kan, kita nak rakan orang muslim macam ni. Dia faham walaupun diberi ruang kebebasan agama, tapi masa yang sama kita perlu hormat sensitiviti dan jaga sempadan pantang larang untuk menjaga keharmonian. Nah, saya ingat itulah yang dapat saya sampaikan yang berkait dengan apa ni berkaitan non-muslim ini dalam sebuah apa ni pemerintahan Islam. Wallahualam.
3: Baik, terima kasih kepada Ustaz Anah Prof atas huraian yang panjang lebar. Dan sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita, dan kesemuanya asyik, alhamdulillah tak ada yang berganjak. Dan sedar tak sedar berbaki kurang lebih 10 minit lagi nak sampai pukul 11 malam. Jadi kita terus kepada pusingan yang ketiga, lebih kepada kesimpulan dan rumusan. Dan saya bagi dulu kepada Sahibul Samaha, kalau ada sebarang tipat untuk panduan dan juga nasihat kepada jemaah yang hadir ini sebagai bekal untuk kehidupan seharian, silakan.
4: Oh, sebagai kesimpulan, saya yakin bahawa di Malaysia kita mempunyai kesungguhan daripada semua pihak, pemerintahnya, rakyatnya, pemikirnya, pihak berautoritinya dalam melaksanakan agenda hijrah ataupun reform. Sebab reform dan juga islah, tajdid adalah nadi umat Islam, dan semua orang berhak untuk berubah. Wa idza sya'bu aradul hayah fala budda ayastajibul qadar. Kalau rakyat nak kehidupan yang lebih hebat, dia kena sahut seruan perubahan. Dan kita ada agenda yang besar dalam negara ini. Kita ada agenda 2050 2070. Makna kita kena bicara dah, makna umat Islam kena membicarakan masa depan mereka. Contohnya Masjid Sultan Idris, apa yang akan berlaku pada tahun 2050. Saya selalu sebut dengan pegawai-pegawai, kita sedang merancang untuk tahun 2050. Apa yang akan terjadi pada Jabatan Mufti 2050? Dengan cabaran, dengan AI yang ada. Jadi kita kena fikir masa depan kita. Kita tidak boleh melihat ke belakang. Karena kita, alhamdulillah, sudah terkenal di peringkat antarabangsa, di peringkat Asia, kita sudah menjadi juara. Jadi di sinilah cabaran-cabaran untuk kita nak membina kepada pendakwa, kepada semua para cendekiawan, semua yang terlibat dalam yang inginkan kehidupan yang indah. Dia perlu melihat apa yang akan berlaku tahun 2050 2040. Ini cabaran kita, realiti kita. Jadi bila kita melihat cabaran yang besar ini, sudah tentu kita akan lebih membaca, lebih mengkaji, lebih bekerjasama. Sebab cabaran sentiasa datang dan kita anggap ia merupakan satu anugerah. Kullama ruddu ila alfitnati urqisu fiha. Orang mukmin ini bila setiap kali diuji, dia akan selesaikan masalah, dia tidak akan lari daripada masalah. Jadi asas-asas untuk perubahan ini berterusan sampai hari kiamat, kita kena positif dan kena bekerjasama dan sentiasa menyuburkan perasaan kasih sayang di kalangan kita. Kita yakin insyaAllah Malaysia akan menjadi salah satu contoh negara yang terbaik. Kata dahulu, wassalamualaikum kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sibu Samaha. Dan kita terus kepada kesimpulan di pihak Sibu Saadah. Kalau ada pesanan dan isyak yang ingin dikongsikan kepada hadirin, sekitar 2 minit.
5: Dua minit. Peristiwa hijrah berbeza dengan naratif atau bentuk penceritaan Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila kita sambut, dia menggambarkan ciri Islam ni idealistik. Idealistik maksudnya Islam ni mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memartabatkan manusia sampai ke tahap keinsanan yang paling tinggi. Itu malam Isra' Mi'raj. Nabi diperlihatkan riwayat perjalanan manusia, syurga, neraka, nabi-nabi yang memimpin manusia sebagainya. Tetapi hijrah menggambarkan ciri Islam yang realistik. Jadi bila kita sambut Isra' Mi'raj, kita sambut hijrah, kita gandingkan dua itu. Bahawa sebab itu lepas Rasulullah turun dari apa ni peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi mempunyai semangat, kekuatan. Bahawa itulah dia jangkauan Islam nak memandu manusia. Jadi dia dah nampak alam yang sebenar, alam yang tinggi itu. Tapi bila turun ke bumi, Nabi berpijak di bumi yang nyata, Nabi mengambil sebab-sebab strategi. Ada satu kitab dia senaraikan 12 bentuk strategi Nabi. Mula daripada Sayyidina Ali tidurnya, keluar waktu malamnya, berteman dengan Abu Bakar, ikut jalan selatan, pesisir pantai. Kemudian ada ambil Bibi Fairah yang padamkan jejak tu, Asma tolong. Jadi Nabi ambil langkah-langkah strategi. Tetapi dengan elok-elok, dalam peristiwa hijrah ada satu peristiwa yang besar, apa? Nabi di apa ni, strategi Nabi itu seolah ditembusi oleh musuh bila Nabi berada di gua Sur. Kalau orang kafir itu tengok ke bawah, sebab gua Nabi itu di bawah, jadi orang kafir naik atas gua tu, ada lubang. Seolahnya kalau orang kafir tadi tengok saja ke bawah akan nampak Nabi. Tapi bagaimana mereka telah diperdayakan oleh kisah dia apa ni, lelaba dan juga burung puyuh sebagainya tadi. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Walaupun Nabi ambil langkah manusiawi, strategi, tetapi hati Nabi bersandar kepada al-i'timadu Allah. Yang memberi kesan bekas kejayaan itu ialah Allah. Maka kena bersandar kepada Allah. Tapi wajib mengambil strategi dan juga apa ni, sebab. Jadi itu yang berlaku, berbeza. Jadi kita berada dalam realiti. Nabi diajar apa ni, berpijak di bumi nyata, tapi masa yang sama kita ada cita-cita yang tinggi. Saya tak sentuh pasal Musa ambil Umar, tapi tak apalah apa ni. Saya nampak adik-adik yang muda ni. Jadi dalam peristiwa hijrah ni ramai watak-watak muda.
2: Maka Nabi SAW berpesan ni akhir ya, apa ni, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah, sesungguhnya Allah sangat, Allah kagum, yakni redha dan memuji golongan pemuda yang tidak mempunyai sabwah, kecenderungan ataupun yang dikalahkan oleh hawa nafsu ketika dia muda. Jadi adik-adik yang ada ni mudah-mudahan boleh ambil semangat hijrah, apa ni, Mus'ab bin Umairnya, Asma binti Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajmain. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyid Usman Prof atas kongsian dan kesimpulan sebentar tadi. Alhamdulillah tamat sesi forum kita pada malam ini. Moga-moga segala input dapatan yang kita telah peroleh pada malam ini dapat sama-sama kita amal, dapat sama-sama kita jadikan pedoman sebagai panduan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Dan hidup cuma ada dua pilihan, sama ada nak kutip pahala atau nak kaut dosa, nak buat baik atau nak buat jahat. Kerana mati juga hanya ada dua, sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan bila bertemu dengan Allah sesuai dengan hisab dan hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, natijahnya juga cuma ada dua, sama ada ke syurga atau neraka. Moga-moga kita semua dimasukkan ke syurganya Allah tanpa hisab. Allahumma amin. Dan ambillah segala teguran, ambillah segala pengajaran untuk pedoman panduan dalam kehidupan. Dan hati-hati untuk manusia yang tidak terkesan dengan nasihat dan kata-kata, bimbang terkesan dengan kejadian dan peristiwa. Saya ulang, untuk manusia yang tidak terkesan dengan nasihat dan kata-kata, bimbang akan terkesan dengan kejadian dan juga peristiwa, dan ketika itu penerimaannya pasti akan berbeza. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita yang sudah hadir, dan kita doa moga-moga dipanjangkan usia mereka berdua dalam ketaatan, dalam kesolehan, sehingga dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga dipanjangkan usia mereka untuk terus berkhidmat kepada umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, dan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang masih lagi tetap sampai ke sekarang jam lagi 3 minit pukul 11 malam. Dahsyat ni. Dan moga-moga semuanya dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: koma je. Boleh dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk koma aja. Dengar koma. Perak FM. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pada kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Dan pertemuan kita di edisi Isnin 13 Julai 2026 bersama 27 Muharram 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainul Abidin akan mengemudi segmen Atta Koma bermula dari detik ini, insyaAllah sampai pukul 12:30 malam, ditemani penolong jurutera bertugas di bilik kawalan, iaitu penolong jurutera Fairuz Izzulfian Cik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Tepat pukul 7.02 minit malam. Terima kasih DJ Aida yang menemani anda dalam pertemuan Moh Kebang 27 sebentar tadi. Dan kita selesai mengikuti Tausiah sebentar tadi. Anda boleh ikuti rancangan Tausiah setiap hari bermula pada pukul 1.30 minit petang, 1.30 minit tengah hari, dan ulangannya pada pukul 6.30 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.34 minit malam. Sebentar saja lagi, kurang lebih 31 minit lagi. Pada yang memandu pandu dengan hati-hati, mungkin ada kawasan-kawasan yang digenangi hujan, dibasahi hujan, digenangi air, menyebabkan kenderaan tak boleh bergerak laju. Mungkin ada kawasan-kawasan yang mengalami kesesakan, jadi hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Seperti mana amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan negeri Perak bagi daerah Batang Padang dan juga Mualim. Masa dikeluarkan amaran ribut petir ini pada pukul 4.20 minit petang, membawa hingga pukul 8 malam. Jadi kawasan Batang Padang dan juga Mualim ataupun berdekatan dengannya, berhati-hatilah. Terutamanya kepada yang tadi saya nyatakan, kepada yang mandu, tak lupakan juga kepada yang tinggal di kawasan-kawasan berisiko dinaiki air. Menuju ke berkumandangnya azan seketika nanti, kita isi dengan lagu-lagu ketuhanan untuk koma aja Pera FM, hiburan

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya.
1: What?

Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab dan tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya. What you

Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: تَشْكُرُونَ
1: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa, akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
2: Nida'ul Islam, #penyaranjahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Telah pun melangkah ke pukul 8.01 minit malam pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, masih lagi bertemankan saya Faizal Zainal Abidin, ditemani penolong jurutera petugas di bilik pusat kawalan Fairuz Izzalfian Cik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Di jam kedua pertemuan kita, tiba masa untuk kita, saya tunaikan permintaan rakan-rakan, teman-teman pendengar semua yang ingin membuat pilihan lagu, boleh buat pilihan lagunya di talian WhatsApp Pera FM 0102007055. Dah ada dah yang menghantarnya ni, okey. Namun saya kongsikan dulu panduan waktu solat fardu Isya bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Pada malam ini, maksudnya waktu solat fardu Isya, tepat pukul 8.49 minit malam seketika nanti. Sebelum saya tunaikan permintaan anda, suka saya nak kongsikan dulu dengan lagu patriotik. Katakan perpaduan penuhi harapan. FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Tera FM dapat didengari di perkampungan orang asli Air Denak, Ronok di 95.6 MHz.
1: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Tera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Tera FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.
4: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.
5: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Lego. Lego.
1: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
2: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
3: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
1: 010-2007-055.
3: Simpan tahu, jangan silap.
1: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.

8:16 minit malam, pertemuan kita ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM. Selamat malam diucapkan kepada anda yang baru bersama Pera FM, dan terima kasih yang telah setia bersama Pera FM sejak dari pukul 6 pagi ya. Dan pertemuan hari ini 18 jam sehari, dan di segmen yang terakhir ini, segmen Atta Koma bersama teman Faizal Zainal Abidin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dan mungkin ada yang menantikan perlawanan bola sepak untuk separuh akhir hari Rabu nanti ya, pada pukul 3 pagi di antara Perancis bertemu Spanyol untuk menentukan tiket ke perlawanan akhir. Okay, anda boleh tonton di Antem Klik, sama ada di saluran sukan ataupun di OK.

Al. Okey, selesai pendengar. Yang pertama, okey, ini dihantar pada pukul 7 malam ni. Oh, tepat pukul 7 malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam dan juga selamat berkonti. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Okey, siapa pemilik kiriman yang pertama ni, yang bertuah ni? Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM nombor 1, radio nombor 1 orang Perak. Tak pandang yang lain katanya. Malam ni nak pilih, dia bagi dua judul lagu, saya pilih satu. Okey, baik. Katanya nak dengarkan dia dengan Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli. Untuk hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja Perak FM tak lupa. Buat yang bertugas malam ni, terima kasih Kak Liza ya. Tak lupa juga buat semua pendengar setiap Perak FM tak kira di mana pun berada, semoga terhibur. Alright, ada lagu tu. Senang, bagi dua pilihan senang. Ha. Okey. Ini Yong Marhamah. Waalaikumsalam Yong Marhamah. Terima kasih. Ini kiriman untuk salam maghrib tadi ya. Rosli Taman Raja Idris Taping. Lagu pilihannya, oh di mana delight. Okey, dia bagi pantun, cantik berbaju kebaya, nampak anggun terselah di mata. Tersenyum gadis-gadis di sana, gembira mendengarnya. Untuk Syafika, Fauziah dan juga Hidayah. Wow, bertugas ni ya. Bekerja malam ni di restoran. Kat mana ni nak pergi ya? Teman suka makan tom yam. Tapi mula makan tom yam pun umur berapa? Umur 21, 22 macam tu dah. 20 macam tu dah. Baru reti makan tom yam. Dah tak reti. Dan daripada siapa ni? Mana tah tadi ni? Minta lagu Alaihan Tan Sri P. Ramli eh? Mana tah tadi ni? Tak ada lah pula, hilang lah. Teman tak padam. Ni mesti kes hantar dua kali ni. Kalau hantar dua kali dia jadi baru. Dia jadi baru pula.

0: Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Koma kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk koma aja.
1: Seleksi pendengar untuk koma aja.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tu koma je.
2: Jangan tangan saya nak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Kita kat orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebut ini. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
3: halo.
2: Halo, siapa cakap di sana?
3: Halo, saya Mike Ryan daripada Polakansa.
2: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
3: Kalau ya. Ini Mika lah.
2: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
2: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
3: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
2: Bagus ke? Apa saya apa tu?
3: Sebab ada air.
2: Oh, sebab dia ada air. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar ada air. Doyan ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang hari di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional, sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain, tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai kami,
2: Hyper N,
1: di Bera FM,
3: di frekuensi 95.6,
2: untuk komen aja.
4: Bera FM, hiburan berinformasi.
5: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
6: Ayuh semua, datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
7: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
8: Untuk koma je.
9: Tak koma je.
8: Untuk koma je.
10: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
11: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: Lencun, ya. Basah lencun lah tu. Kalau saya sebut basah lencun. Dan kita ada tadi, anda dengar kan? Promo tentang Bintang Kecil. Bintang Kecil 2026 yang bakal berlangsung pada hari Sabtu nanti. Jadi, jangan ketinggalan untuk turut serta menyaksikan pertandingan akhir untuk Bintang Kecil peringkat Negeri Perak. Kepada yang bertanyakan, ini peringkat akhir lah. Okey, untuk pertemuan ini, seperti mana biasa, seleksi pendengar. Pada anda yang ingin dibutakan lagu permintaannya di talian, boleh hantarkan ke talian Wasabi Rumah Hijau kita 010-200-7055 yang bersama di live TikTok kita pada malam ni. Terima kasih. Tapi kalau nak buat pilihan lagu, bukan di TikTok ni, di Rumah Hijau Wasabi kita tadi saya dah sebutkan, dari saya dah bacakan tadi nombor taliannya, Wasabi Rumah Hijau 010-200-7055. Saya doakan semoga anda semua sihat sejahtera, dimurahkan rezeki, yang tak sihat disembuhkan. Okey, yang penting kena ambil rawatan. Okey, yang memandu pandu dengan hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Tak nak. Tapi kalau ada kawasan-kawasan yang mengalami kerosakan jalan raya, hati-hati. Ataupun yang digenangi hujan, digenangi kebasahan akibat hujan, hati-hati. Semoga hujan yang diturunkan oleh Allah SWT ini menjadi hujan rahmat kepada kita, insya-Allah. Dan tak ada kawasan di Negeri Perak ni yang dikategorikan dalam amaran ribut petir dan juga hujan lebat, ya. Alhamdulillah, jadi sahabat berehat lah. Tapi kalau hujan ni, tidur lagi sedap. Okey, dan kita nak ke pilihan yang pertama pada malam ni. Jadi bersama kita di live TikTok, terima kasih. Siapa yang bersama kita ni? Fariza. Tabik bang, ni legenda negeri Kedah ni lah, legenda bola sepak ni, juga bekas pemain kebangsaan juga. Terima kasih. Dulu kembar dua orang ni, tapi saya rapat dengan Abang Fariza ni. Terima kasih. Waalaikumsalam bang. Kak Mawar Pera, Kak Ros, baik-baik alhamdulillah, sihat-sihat hendaknya. Cik Nana, Aisyah Humaira, Bintang Kecil bila? Hari Sabtu ni, peringkat akhir untuk Bintang Kecil, di auditorium Perak FM. Kak Enam Putih ada 194, terima kasih. Nur Ania, Kak Intan Chot juga ada bersama kita. Alright, Cuintan, okay, terima kasih Cuintan. Nak luncur berapa K malam ni Cuintan? Yang dah hantar ke Wasabi, tak apa, hantar sekali je, jangan hantar dua kali. Kalau hantar dua kali, nanti dia naik di atas, yang utama di bawah dulu. Okay, Kak Nur Azilau, waalaikumsalam, yang memberi salam. Alright. Okey, kita tengok kiriman-kiriman rakan-rakan kita pada malam ni. Yang pertama, di Rumah Hijau Kak Noh JB. Jelapang Baru. Oh, selama ni bukan Kak Noh di Johor. Jelapang Baru. Jelapang Baru di Perak ni lah, ya. Waalaikumsalam Kak Noh. Malam ni katanya nak minta lagu The Klangs, Didikan dan Asuhan untuk Kak Mi dan juga Mak Engku di Klebang Selatan. Dan juga untuk suami tersayang Fendi Jelapang, dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih. Tak lupakan untuk kami di konti ni yang tugas pada malam ni. Terima kasih Kak Noh JB. Selama ni dia ingat Kak Noh dari Johor Bahru. Ya. Okey, seterusnya untuk lagu yang kedua datangnya daripada Kak Noh Razilawati, Bandar Lama Kampung Gajah. Waalaikumsalam. Okey, cuaca di Kampung Gajah malam ni mendung. Oh, yang gelap-gelap nampak mendung tapi itulah, dia nampak cahaya bertumpuk-tumpuk kan, awan tu kan. Tu awan kandung air lah tu, Okey, yang katanya malam ni nak dengar lagu Dendangan Safura dan juga Oni, Jangan Menangis. Okey, untuk hiburan bersama pendengar setiap Perak FM, suami, anak, menantu dan juga warga kru Perak FM malam ni. Okey, terima kasih. Dan yang ketiga, Abang Fendi Jelapang. Amboi, tadi Kak Noh ni Abang Fendi pula. Okey, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Abang Fendi. Katanya nak dengar lagu Dendangan daripada Rahim Maruf. Usang, kita doakan semoga Abang Rahim Maruf akan kembali sihat dah, yang diuji dengan kesihatannya baru-baru ni. Kita tu pun dah lama tak nampak kan, tiba-tiba muncul dalam media sosial kita ni. Alhamdulillah, salah seorang penyanyi yang amat-amat hebat ya. Okey, untuk lagu ditujukan untuk sahabat Zulkifli bin Yahya dan Syamsul bin Manap di Taman Sri Arab Parit. Sahabat Kelab Pendengar Perak FM, sahabat CJU, moga sihat hendaknya. Untuk warga kerja Perak FM, pandu hati-hati nanti balik ya. Okey, terima kasih Abang Fendi. Dan yang terakhir ke ni? Sekejap. Okey. Datangnya daripada Kelang, orang Selangor ni ya. Terima kasih Wan. Waalaikumsalam. Katanya nak dengar lagu dia dengan kumpulan Spoon, Rindu. Serindu-rindunya untuk hiburan, ditujukan untuk hiburan semua yang mendengar Perak FM pada malam ni. Tak lupa pada kami di Perak FM ni sendirilah yang bertugas malam ni. Terima kasih yang memandu, kata Wan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya, insyaAllah. Baik, untuk hiburan komo semua, seleksi pendengar di Perak FM, hiburan berinformasi untuk komo aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: time rehat ni. Main Facebook lah kejap. Eh, ini Nani ni. Bekas ex-girlfriend ni. Add dululah.
1: Alamak. Ini macam power lama aku ni. Salman ni. Alamak, dia invite aku jadi friend ni. Oh, alah, kawan je pun. Add aje lah. Alahai. Dia hantar mesej lah pula.
0: Alamak, dia balas balik. Alamak, tak sangka je tu.
2: Seleksi pendengar untuk koma aje.

0: FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dan 9.51 minit malam pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, selamat mendengar, selamat bersiaran bersama Perak FM walau di mana saja kamu berada ya. Dan bersama kita sejak dari awal pagi tadi. Terbaik dari 6 pagi ya. Aktif dalam pertemuan Gegar Pagi 6.10, Yop Yong 10.2, Moh Gebang 27 dan sekarang ni Atas Koma 7.12. Ramai di live TikTok kita ni yang bertanyakan, Abang Mai ABO, Tabik Abang Mai, salam. Selamat tu guys, sampaikan salam pada seluruh kulaan di bahagian Serai. Ni Abang Mai PO ni, teman saya di rakan di kejiranan Amangah Heights, Sungai Petani. Orang Perak tapi sekarang ni menetap di Kedah. Orang dia handsome, ganteng, tapi sayang dah berpunya 03. Jangan marah eh. Okey, ramai juga kawan-kawan kita ni di live TikTok kita. Terima kasih. Cuintan kata luncur 20K. Sekarang ni dah berapa? 14K. Itu dia. Ibra Angles dah sembang lah dengan dah basurah lah dengan Abang Mai FBO di live TikTok kita ni. Sembang lah mereka, saya tak faham. Baik, kita nak tunaikan kiriman rakan-rakan kita yang lain untuk dendangan daripada Datuk Jamal Abdullah. Okey, menjadi pilihan Bahrain dari Desa Sri Cepo. Nak minta lagu Berdendang Dalam Tangisan untuk ibu rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okey, saudara Bahrain, lagu anda akan diputarkan seketika nanti. Dari Cik Isyam Syamsuddin Cenderung Balai, lagu permintaannya Pemergian Lizawati Osman Ghani untuk hiburan diri sendiri. Juga Syah yang berada di Kampung SC Redang Tunggur, Tanjung Keramat, saudara Mara, semua sahabat Perak FM, semoga sihat selalu bersama keluarga dan juga untuk kawan-kawan yang kenal dengan Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai dan juga cikgu-cikgunya di Teluk Intan. Jasa bungku kenang selamanya dan semoga terhibur dengan lagu Berdendang Dalam Tangisan Datuk Jamal Abdullah. Dan yang ketiga ketika ini seleksi pendengar, waalaikumsalam, datangnya daripada Mantasho Bercam untuk hiburan Muhammad Azri Hanafi dan isteri tercinta Nur Izzati yang menyambut ulang tahun perkahwinan mereka hari ini. Alhamdulillah, tahniah, semoga kekal bahagia sampai syurga, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, diberkati sepandang jodoh ini, perkekalan sampai syurga tadi. Okey, lagu dendangan Nakiu Boboy eh. Betul, Boboy. Lagu yang berjudul Episod Cinta. Semoga yang meminta lagu ini terhibur dan juga yang ditujukan lagu ini juga terhibur. Dan semua pendengar setiap Perak FM juga terhibur. Baik. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Abang Din Kusin Tipin, hajat nak minta lagu Gusan Hari-Hari Camellia dengan Sweet Charity ya. Sweet Charity bersama dengan Datuk Ramli Sarip selaku vokalisnya dulu. Kalau sebut Ramli Sarip saja tu bergerak solo. Kalau sebut Sweet Charity dengan kumpulan jelah. Okey, untuk hiburan semua Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 9.56 minit malam pertemuan kita ketika ini.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan
3: kita. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat.
7: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk COVID.

0: No.
1: Kita ni dah sampai Taipei ni.
0: Sampai Taipei, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.0.14.1 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
2: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.

Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pilihan FM, 10.16 minit malam, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sentiasa bersama Pilihan FM yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ucapan salam yang penuh keberkatan, penuh kebaikan ini dikembalikan kepada anda segala rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ramai yang bersama kita di live TikTok kita ni. Ada Ibra Anglers, Cinta dah petah lagi, ada Kak Ros, ada Kak Aisyah dari Pendang, ada Yusfalzi Yufa dari Sik ya. Ada Kak Mawar Perak dari Kampor. Ada siapa lagi ni? Ibra Anglers tadi dari mana? Dari Petaling Jaya katanya. Okey, ramai lagi ramai teman nak suka-suka nak cari nama ni. Nama yang tak sebut lagi, cuba kita tengok ada ke tidak. Kalau Kak Inon Putih, terima kasih Kak Inon share live kita ni. Jadi ramai-ramaikan lagi lah share ataupun tap-tap screen ni dah sampai ke 30,000 dah ni. Wow, 31.1K. Terima kasih Cuintan dan rakan-rakan yang meneruskan tap-tap screen tu ya. Okay, kita teruskan dengan pilihan daripada rakan-rakan kita dalam seleksi pendengar pada malam ni. Alright, cakap tentang pasukan pilihan koma untuk menjuarai Piala Dunia. Macam teman-teman pilih Argentina. Teman minat Argentina ni sejak zaman Fasculi ke? Enzo Fasculi ke? Tak silap. Josh Burujaga Jangan ingat apa. Okey, Azmar Rizal dari SC Kampung SC Redam Punggol Tanjung Keramat Langkap. Waalaikumsalam. Lama tak kudara, selamat berkonti. Baik. Cuaca di mana? Panas terik ni. Oh, dekat kawasan rumah dia lah . Seleksi malam ni ingin dengarkan lagu dendangan Aziz Mengintai dari Tirai Kamar untuk hiburan sendiri. Juga kepada semua saudara mara yang mengenali diri ini Azman Rizal, walau di mana juga berada, dan juga semua cik guru-guru yang

0: Man Rizal. Baik, seterusnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Wan Ruaida dari Redang Panjang mohon diputarkan lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia untuk isterinya yang tersayang, itu Siti Ruaida. Ha, boleh bang? Oh, ni gabungan nama lah ni, Wan Ruaida. Ha, saya kan salah type tadi sebab Ruaida macam nama sahabat saya, kawan sekolah lah, arwah dah pun, ya Allah. Ruaida. Ruaida. Teman sekelas. Dia kalau suruh saya buat kerja, saya buatlah. Kalau orang lain dulu ikut roster pendapat-pendapat hitam, orang lelaki-lelaki ni kan. Teman sorry ya. Dia beralih-beralih ya. Dia dah tolonglah pada pi lemah. Dia macam kok-kok kita lah. Kok-kok. Okey, dan permintaan untuk lagu P. Ramlee ketika ini, Ya Habibi Ali Baba, menjadi pilihan Hafiz Tore. Okey Hafiz, boleh dengar Hafiz eh? Ya Habibi Ali Baba. Dia dengar Tan Sri Dr. P. Ramlee. Dan yang terakhirnya, dia dengar daripada Fauzan Latif yang bertajuk Bukan Kemahuan Fikiran, menjadi pilihan Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang. Okey, kita dengarkan pilihan rakan-rakan kita di sini, Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Apa ceritanya kamu hari ini?
2: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
3: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
4: 010-2007-055.

0: hari ini mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Taiping 104.1 MHz.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mino Adlan, Anas Farid,

0: Dengarkan kami di Lenggong FM 94.2.
1: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
2: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
1: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
3: Okey, jangan ketinggalan ya. Ingat, temu janji kita hari Sabtu nanti. Sempena dengan program Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Perak di Auditorium Perak FM. Kurang lebih 16 minit lagi kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri sekali lagi untuk ikuti berita dalam utama 11 malam. Namun di kesempatan ini saya nak tunaikan kiriman daripada Kak Mawar. Kak Mawar buat pilihan lagu, tapi teman hadiah dekat Kak Mawar lagu dengan daripada Richard Marx. Boleh Kak Mawar ya? Right Here Waiting. Alright, Right Here Waiting Kak Mawar. Okey, seterusnya itulah katanya daripada siapa tadi yang minta lagu, diputarkan lagu Sudirman ya. Teman hadiahkan Gila Hati Terpikat. Betul. Alamak, DDP-nya Shanur. Shanur dah padam dah. Kenapa dipadam? Aduhai. Tak baca nama tak dapat lah. Teman baca DDP-nya je. Tapi rasanya Annie Tepin kata silap tadi. Kan? Itulah, dipadam-padam teman tak dapat baca. Dan Cuintan. Itu dia kata Cuintan. Dia dengar daripada Wow. Kau yang satu suka lagu ni untuk hiburan diri sendiri dan juga warga South yang mengenali diri tu. Tak lupa juga kepada warga kerja Perak FM pada malam ni. Terima kasih Cuintan. Dan kalau sempat kita putarkan juga pilihan daripada siapa ni? Abang Boboy Sungai Tiang malam ni. Katanya lagu daripada kumpulan X-Ray Mekar di Jiwa. Okey bang, kalau sempat ya, kalau tak sempat teman bawa ke Zone Music, okey. Bagi tahu siap-siap. Jangan marah ya. Terima kasih kepada Kak Azah Taman Betua hari ini. Buka puasa tadi kiriman pada pukul 8:23 minit malam. Terima kasih Kak Azah. Alhamdulillah, selamat beribadat jugalah ya. Wah hebat ni. Jom kita teruskan hiburan bersama dengan lagu pilihan Kak Mawar tadi ni, Richard Marx, Right Here Waiting. Teman di sini bersama anda. I'm here in Konti Perak FM. Teruskan menemani koma semua hingga 12:30 malam. Yang ni Yamaha ni, bunyi piano ni.

0: sikit. Kita tinggal seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tinggal kuasa seorang-seorang ni tak kena buat apa, dengan Pera FM sajalah. Pera FM lah menemaninya.
1: Bro Jo, Pera FM untuk siapa bro?
0: Untuk koma aja.

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Keraduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan Yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya, oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ya, kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak peniaga, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akhmad Nasrullah Mohd Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temu bual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal. Namun, terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. Tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan Imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
6: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
5: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
6: Betul kena, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba juga.

koma aja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: komen je. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam pertemuan untuk edisi Isnin 13 Julai 2026. Pertemuan akhir segmen Atakoma melengkapi edisi siaran Perak FM pada hari ini. Tepat pukul 12:30 malam nanti beralih ke Nasional FM. Dan makna kata tamat tugasan saya pada malam ini. Perak FM akan kembali esok dalam pertemuan 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Gegar pagi memulakan siaran Perak FM bersama dengan DJ Mim, DJ Rick dan juga Wahid, Abang Wahid kita. Mewakili penolong jurutera petugas di Bilik Pesat Kawalan pada malam ini, Fairuz Izzulfian, Cik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Diharapkan perkongsian daripada kami Perak FM pada hari ini bermula dari 6 pagi menepati citarasa anda. Dan lagu-lagu yang tak dapat saya putarkan, saya pun ampun dan maaf. Di lain ketika, di lain masa, insyaAllah akan saya penuhi permintaan anda. Terima kasih kepada yang sentiasa bersama Perak FM yang menemani saya dari pukul 7 malam awal pertemuan tadi hingga detik ini. Yang bersama di live TikTok kita, yang membuat pilihan lagu, terima kasih. Dan saya akan tinggalkan anda dengan bacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mulk yang akan disempurnakan oleh yang berbagai Ustaz Syed Salahuddin, dan juga bacaan doa penutup sesin yang akan dibaca oleh Ustaz Muhammad Azhar Abdul Latif. Jumpa lagi insyaAllah tiada arah melintang hari Rabu dalam pertemuan Gegar Pagi bersama dengan DJ Ida dan juga AG Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi yang indah-indah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Otai-Otai Rock Tanah Air Nombor 3, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana juga, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng bunuh hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Persembahan kembali kuris dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik, ada yang memandu dalam keadaan

hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula dilangkaui Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana. Kelantan ditumpat Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan dan juga Pekan. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda sekarang, zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM? Juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik Nasional Geng Buruh Hantu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

Princess dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketiga ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat dah? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbaku-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan. Beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting ya. Itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkan lah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang belum berkenan bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit Kulai Johor, ada Limbong Johor Ajib ya. Ada siapa lagi? Limau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak ya. Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Man katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja PI Nur Azila. Kita ada LB Yana Rosil Yana, Nenek Ani Salja PI, Razak Balangi, Roma-Roma Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Takpelah, tadi selimut, sejuk cuaca kan. Sambil dengarkan lagu-lagu terbaik, Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Ajarar Mahawajawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi? Amirul Abadi, Ramli Lee, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Atun-atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmi Zia Abdullah, selamat kembali ke konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Bidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Al-Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hassan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengarkan suara ke udara di Nasional FM Game Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang, saya kurang sihat. Saya kurang sihat, itu saja. Tapi alhamdulillah.
Alhamdulillah berkat doa anda semua. Sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya. Saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasun lagi yang berhantu. Saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kumpulan Mie dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasun lagi yang berhantu di Nasun FM.

Ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil. Membawa kita 1-3 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Puruhan tu. Dan menunggu 1:30 malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dia teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Dan selama makan tu, makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya, jangan 2-3 kali kunyah terus telan, tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan, kunyah betul-betul sampai rasa macam ada lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Ada yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi 3 pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Terus Alice ada yang melaporkan diri, ada Kak Yat juga sambil lipat kain, mantap. Kain menggunung katanya, coming 78. Salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan, Abang Lori luncur, pam-pam-pam, kasih hon satu kali ke tempat panas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya, Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPV IPD Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPV, bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi, Dahan Reput, White Butterfly, Usut Yusof, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Chot dari Ipoh Yati, 76 Aspa, Nizam Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi, ada Johar Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya, ada Iran Nordin, Loving the Girl dia, Apikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Angga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB, DBY, WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700, mantap semua, ramai geng-geng kalau buruhan tu. Ada Pija juga Abah Sur Syom, jalan Grab on the way KLIA, Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng buruh hantu besar, pastinya mantap. Putri Lilin, Siapa lagi mana lagi geng-geng buruh hantu saya, mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi. Sabri Rajman, ada siapa, Cik Puan Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa Fiza Riza, itu antara yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ini angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memandu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan, membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi.

Ada yang bertanya, ke mana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemu satu tengah malam anda. Nasional Camp Buruh Hantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan, dapat ke kerja, kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perodua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mawak Farid, ada Putri, ada Lisha, ada Mizah. Jajah 83-4290, Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor. Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida, Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angah Unik katanya, Hazlina, ada J, Farizal Awang Salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam pam pam, Abang Malori dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang ada hero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan, mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan, kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman, pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita
menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, menerusi lagunya Setiaku Di Sini. Ya, saya masih lagi setia dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang yang berhantu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kemudian Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Ya tak betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi. Hampir jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakikan secara adil, telus dan juga sasama, selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Dia bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syah, ada Akram, Rasara Rais, Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. ZulTRW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman, mantap. Natrah Na, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida, Hazliza, kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ya. Ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi? Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Isan Nisi Juso, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati, Mizan dari Tol Bentong, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, semua anak Sabah ni. Ramai lagi lah eh. Terakas Jalanan juga bersama-sama. Cik Andy, oh mantap, memberikan salam. Andy katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda ya. Dung Iza, Ajib 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang, selamat sampai ya. Ini 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara Kita, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuh Hantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Jalla Ham Salim sama dengan kumpulan iklim patah ranting di Jamin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Setar, Pokok Senai, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpat, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Dan Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Ali, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Nama pun Encik Senyum, mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Lagi jadi kita senyum je selalu. Unit media kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim Subur dari Jakarta, mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cik Putih, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam Dizik. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latih, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Siapa lagi, siapa lagi? Spero Cini hadir. Juriana, dia kata, salam apa manis Labuan hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeff dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kak In juga, saya nampak yang tepi-tepi like. Kasih mantap lah tepi-tepi like-nya tu, bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir, Iftitah Zahar. SYM hadir, Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merusi lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me, post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Daripada komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Joey dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang ya, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemburuh Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio melayar pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antaranya dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Suri Bunga pun hadir, Kupu-kupu Beracun, ada Azhar, siapa lagi? Kairul Azdi Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni, nama dia Salam dari Usop Pro 2, NEC Tinted, mantap. Geng-geng Pro 2 ramai yang hadir. Saya percaya dekat Pro 2 Rawang tu, satu Pro 2 sedang mendengarkan Nasional Game Pro Hantu pada waktu ini, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir, GBH Abang Malis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan, jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu hadir. Lah, ini awang juga terus bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi, sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini, namanya Azzi, dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.
temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lukis dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa? Mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat Palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng buruhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat, jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game buruhantu ni? Bila game buruhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Wajin Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wang Semaju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Mala Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai, ramai, ramai. Geng-geng buruhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya, selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koalisi Menangis Tepi Bucu Katil kan ya. Pak Ma'on Madi Utara, mantap eh? Pudin Burger Station. Okey, jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bucu Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Allahyarham Datuk Izzatan, duduk oleh Harun Abdul Majid. Black Dog Bond dengan Dulu dan Sekarang. Membawa kita ke 4:02 minit pagi untuk berada di jam yang kelima Dasar Nagin Berhantu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti, video-video lama, gambar-gambar lama kita. Kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi? Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agung Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi. Tapi terlelap nak buat macam mana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau. Cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan, terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang, tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu, sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan, iaitu tentera darat, laut dan juga udara, bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Saya berkata tentera tak ada kerja. Tentera ini telah bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi Is, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswanto, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap. Masuk-masuk je bagi horn dekat saya. Mas Dina Mokta, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, AB Hashim, 185, Ejen White Gruta Horse, Roslinda Muhammad, Fida, Iwan Wans, ada Rose, ada Sidah, Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis. Tapi berjuga tiap ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika melalui lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahir. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Gucitan Eddie Hamid dari Udi Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je, kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang. Bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat. Lambat melepas lah kan. Itu sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan. Sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je. Biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya. Dari jauh, walaupun dari jauh. Walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tiap-tiap bertugas di waktu malam 12 malam sampai pukul 6 pagi kan. Menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu, nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tawaran tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan Universiti Awam, termasuklah tapisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah kokurikulum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih. Yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa. Ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya. Sijil Pelajaran Malaysia Percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara. Kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh eh. Nur Aina, Farid Abdullah, Irin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul Izura, ada Mael, ada Wak Kapi juga, ada Nunu juga, ada Awi Singapura, Ina Anja, Kupu-Kupu Malam, ada Walid, Mastura. Oi, ramai. Renova kata anak saya salah seorang yang tercalon. Oh, calon apa? Oh, untuk SPM tahun ini. Ina cinta tu setia. Okey, abang Din Taiping, ramai, ramai. Mantap semua, ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi like-nya kasi mantul sikit, kasi padu sikit. Syah salam midnight dari Madinah, abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Ya, mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al Munawwarah, Mekah Al Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku reda sendiri. Apapun kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita, reda itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Jordan, warna visual lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokes menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Dengan Aku Hanya Serangga, lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng Buruh Hantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Dalam live pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Ada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Game Buruh Hantu. Dan terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ini Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-tanda Allah Redha Dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan, walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu, walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Ma'ruf dengan Usang. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan.

tandanya bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang ingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Mana kan? Banyak lagi hutang puasa ni kan tuan. Jom besok ada program agama tu. Kan? Datang dengan ajak. Ini masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Dia selalu kita ajak tuan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tuan. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji. Kan? Dah gaji ni. Itu biasa kan tuan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan, kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan, seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka, sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja, kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, kan? Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah, kan?
Ha, syurga ni adalah rezeki daripada Allah. Nikmat Allah. Ha, tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah? Ha, ke rumah Allah. Ha, jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan warid wa num minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Tuan-tuan kan. Ha. Jadi jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Ha, itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surah Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni, dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja kan. Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Tuan-tuan. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak kan. Nauzubillah. Tuan-tuan kan. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan apa jadi tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kan. Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula kan, tuan. Cerita pasal kegagalan tuan. Allah maksudnya sebab benar Allah jauhkan kita kan. Jadi kalau dunia tidak menguasai kita kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurnian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika harta bertambah pun tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kan. Sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.

berkomunikasi dengan manusia. Bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan. Ini kita fikirkan tuan-tuan. Kan? Jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Allahumma salli ala si Muhammad. Dan kemudian pada akhirnya tuan adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia sedar bahawa semua kejayaan bukanlah kerana kepandaiannya semata-mata, bukanlah kerana perancangannya semata-mata, bukanlah kerana kecerdikan dia semata-mata, tapi adalah kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kurniakan dia akal untuk dia berfikir, Allah kurniakan dia kesihatan untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh berusaha. Dan Allah dorongkan dia dengan jalan-jalan kemudahan, berjumpa dengan rakan-rakan yang membantu, dengan customer-customer yang membeli produk dia ataupun apa saja. Maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu Allah mengatakan walaula fadlullahi. Kalaulah bukan kerana kurniaan daripada Allah. Kan? Kalaulah bukan kurniaan daripada Allah. Kan nescaya kita semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Nescaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata apa? Walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Kita dah pening kepala tuan-tuan. Harga naik, kan? Minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal. Tuan-tuan, bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab tu Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra. Kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amrih, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau berombak tuan-tuan, tak tenang laut. Tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan? Semua tenggelam. Apa jadi? Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Tapi yang ceritanya, nikmatnya kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja. Tuan-tuan, dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan lupa pun, lepas makan pun lupa tuan-tuan. Lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat. Tuan-tuan. Lepas tu nak cerita kan, bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu

0: wa ta'ala. Itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut. Tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah letak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

0: lagu ciptaan Syed Amran, lirik, lirik oleh Madi.
1: Persembahan Tok K dengan Biasan, 5.42 minit pagi.
0: Tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari selatan Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis, Surasi denganku. Kemudian di pantai timur juga, jangan lupa kalau anda ke pantai timur dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar. Mereka benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi. DJ AA kita panggil. Jadi sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong Nasional Geng Berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini untuk sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan. Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng berhantu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Rawdatul Jannah Muhammad Ruzli. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjual beli, dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah SAW di atas bimbingan wahyu daripada Allah SWT, mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu. Kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan. Dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi SAW juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi SAW bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakarin aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidupnya sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau tersiksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin baik kaum wanita yang membuktikan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alhamdulillah. Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah bertemu lagi insyaAllah dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Raudhatul Jannah binti Muhammad Rosli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiaranjakim

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Eh, Mak, sejuk no ayonya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menangani.

0: member informasi tentunya untuk Komo Aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani untuk Komo semua.
1: Ya, apa khabar semuanya? Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu di samping insan-insan yang Komo sayang pagi ni. Mungkin ramai pagi ni tergopoh-gapoh pagi ni nak menyertakan kan anak-anak ni.
0: Awal.
1: Biasalah, tapi benda tu biasa, jangan risau.
0: Kan? Okay, semoga diberikan kesudahan yang baik untuk kita semua pada hari ini, Selasa 14 Julai 2026. Bertemankan kami berdua di jam yang pertama ni.
1: Yang pastinya bukan Komo yang dah mulakan perjalanan pagi ni, hati-hati dalam pemandangan Komo, nak ngantor anak, nak pergi beli makanan, dan apa saja aktiviti Komo untuk Komo mulakan. Mulakan dengan Bismillah.
0: Haji benar. Terus kekal lekat layan radio nombor 1 Komo Perak.
1: Komo aja.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chan Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan kepada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan kepada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang Trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp RFM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap RFM untuk

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab ya, semua.
1: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Baik, 7.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kerana terus kekal kat.
4: Yap, kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita dengarkan
5: laporan
4: pula
5: daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai yang bertugas yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
6: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolongkan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 13 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 33 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 18 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas B berukuran 24 kaki x 50 kaki telah musnah terbakar 90% di Kuala Sepetang Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran lori yang berlaku di kilometer 217.1 Lebuh Raya Plus arah selatan. Dalam kejadian ini, lori tersebut musnah terbakar 50% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes yang ketiga adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kedai yang berlaku di kedai Herbalife Ipoh Perak, yang mana sebuah kedai jenis kelas A 20 kaki x 100 kaki telah musnah terbakar 30%. Dan pada awal pagi tadi terdapat dua buah rumah telah musnah terbakar di Taman Bunga Raya Kuala Kangsar Perak. Dalam kejadian ini juga terdapat sebuah motosikal jenis Honda Wave turut musnah terbakar 80%. Kedua-dua kejadian ini tidak melibatkan mangsa. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 5 kes, iaitu kes melibatkan tumpahan bahan kimia yang berlaku di SMK Convent Jalan Sultan Idris Shah Ipoh Perak. Dalam kejadian ini didapati terdapat banyak bahan kimia jenis pepejal dan juga cecair telah dijumpai di dalam bilik fotografi. Tiada mangsa yang mengalami kecederaan ataupun terkidu bahan yang berbahaya ini. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-tuan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau

0: kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolongkanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM, setia menemani anda.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
2: are running the
0: quickly!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma memang terkenal di Geri 96.2 MHz.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja 7.48 minit pagi ketika ni, Koma.
1: Yap, masih lagi kami berdua, Mim dan juga Reed dekat sini kami berdua. Di jam yang ketiga nanti Abang Wahid juga akan bersama dengan kita kejap aja lagi.
0: Kejap aja lagi. Lama dah tu.
1: Tak lama dah tu. Okey, Bobo, sekarang ni kita nak kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita pagi ni. Di hadapan saya ni adalah
0: dengar macam bunyi ketih tu.
1: Senafkah pula dah. Senafkah.
0: Dah lama kan. Bila
1: dah lama tak pegang kan.
0: Awak buka ni teringat Wan-Wan kita.
1: Wan lah.
0: Sebab kalau orang dulu Dema sentiasa dengan buku. Kita sekarang ni sentiasa dengan
1: gadget. Kan. Jadi itulah macam mana kita nak ubah balik, bro, dengan cara
0: tak kita apa, nak apa. Kita raikan.
1: Kita raikan.
0: Kita raikan.
1: Bukan, itulah zaman sekarang pun ilmu pun ada di handset juga, bro, kan. Pemudahkan juga. Tapi kata orang kalau kita baca sesuatu tu, biarlah pegang. Baru kita feel. Baru kita dapat menghafal segala fakta-fakta, info-infonya.
0: Ya, silakan sahabat.
1: Baik, kita kongsikan antara yang menarik. Bebas pertuduhan pecah amanah, akan mula hidup baru bersama Bella. Nyawa kedua Syed Saddiq, di mana ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman semalam menamatkan episod panjang perbicaraan kes membebaskan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada apabila Mahkamah Persekutuan mengekalkan pembebasannya menerusi keputusan majoriti 21, sekaligus membuka lembaran baru dalam kehidupan peribadi termasuk melangkah ke fasa seterusnya bersama pelakon Bella Astila.
0: Wow. Okey, dan juga antara yang boleh kami kongsikan, tiada perjanjian UMNO PAS. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tegaskan parti itu tidak mempunyai sebarang perjanjian dengan PAS berhubung dengan agihan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang akan ditandingi dalam PRN Negeri Sembilan 10 Ogos. Maafkan saya, 1 Ogos depan.
1: Baik, dan juga antara lain, bau busuk bongkar mayat wanita ini berlaku di Seremban, di mana seorang wanita tempatan berusia 40 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Pangsepuri, Ampangan, di mana Ketua Polis Daerah Seremban Assistant Commissioner Muhammad Yatim Osman berkata pihaknya menerima laporan jam 5.39 petang selepas menerima maklumat daripada orang awam mengenai bau kurang menyenangkan dipercayai daripada unit kediaman berkenaan.
0: Okey, juga yang berlaku di dalam negara kita, suspek rakam video pukul pengkritik sukan bola sepak hingga cedera parah retak tulang mata.
1: Dan juga antara lain, pengguna RNR Pengkalan Gawi gusar, harimau kumbang muncul lagi. Di mana selepas minggu kelibat, seekor harimau kumbang sekali lagi berkeliaran berhampiran sebuah stesen minyak serta kawasan rehat dan rawat RNR di Pengkalan Gawi, di mana harimau kumbang itu tular di media sosial berkeliaran di kawasan terbabit selepas dirakam pengguna jalan raya. Tapi badan dia macam luka ni, tengok. Tu macam luka mak.
0: Kesiannya.
1: Allah.
0: Okey, dan juga berita dunia yang boleh kami kongsikan bersama dengan kami, dengan Koma. 27 terbunuh, 63 cedera, pub terbakar di Bangkok yang mana litar pintas pada unit penyamanan udara di siling premis dipercayai jadi punca, yang mana sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala puluhan lagi cedera dalam insiden kebakaran yang berlaku di sebuah pub di ibu negara Thailand lewat malam kemarin.
1: Alright, dan juga antara lain, Kaherah, ahli arkeologi menemukan sebuah makam purba berusia 3,000 tahun berhampiran Bandar Luxor di selatan Mesir menurut kenyataan pihak berkuasa pada hari lalu, di mana penemuan menjadi perkembangan terbaru dalam siri penemuan bersejarah diharap mampu membantu menghidupkan semula sektor pelancongan negara terbabit. Makam purba pula dah.
0: Okey, juga sukan yang berlaku di Istanbul. Trafik di Selat Hormuz kembali lumpuh. Harga minyak meningkat, perkapalan komersial di Selat Hormuz perlahan susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran yang kembali memuncak.
1: Baik, dan juga berita sukan, pertemuan Perancis Spanyol umpama buku bertemu ruas, skuad jutawan RM13 bilion di mana pertarungan separuh akhir Piala Dunia 2026 antara Perancis dan Spanyol awal pagi esok bukan sahaja menemukan dua calon juara, malah turut menyaksikan antara dua skuad kebangsaan paling kaya, di mana berdasarkan penilaian laman Transfermarkt, pasukan Perancis di tangga teratas dengan nilai $1.78 bilion, diikuti England dan juga Spanyol dan juga Argentina.
0: Okey, apa pasukan ranking pertama melawan ranking ketiga dunia?
1: Pertama Argentina.
0: Perancis.
1: Perancis ranking pertama.
0: Ya. Ranking ketiga Spanyol lah.
1: Spanyol. Oh, ini pertengah kena tengok ni bro. Esok pagi ada pukul 3 pagi. Kau boleh nantikan dekat kita punya saluran percuma kita.
0: Ya.
1: Jangan risau lah.
0: Ya, dan juga yang boleh teman kongsikan tuah Mascot Sukan SEA 2027. Semangat raikan perpaduan dipilih sebagai tema rasmi Sukan SEA ke-34 dan Sukapalan Asia ke-14 2027 mencerminkan aspirasi Malaysia untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara menerusi kuasa sukan apabila menjadi tuan rumah tamasha itu tahun depan.
1: Dan satu lagi, hujung-hujung saja.
0: Hujung-hujung.
1: Sambung pengajian di UM, tidak jejas Azim kejar cita-cita. Teman, sebab teman pernah interview Azim ni.
0: Ya.
1: Kan, jadi atlet pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tidak melihat keputusannya menyambung pengajian di Universiti Malaya UM selepas menamatkan pengajian di Amerika Syarikat sebagai penghalang untuk terus meraih pendedahan di pentas antarabangsa. Apa pun kita doakan terbaik untuk Azim. Terima kasih, Azim.
0: Ya.
1: Jadi Azim.
0: Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Terus kekal lah Perak FM. Jam 8 pagi nanti ada Waktu Perak.
1: Untuk koma je.
2: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma je.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.